0: Abang Pos banyak 24 tim dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta Pusat ikut berlaga di ajang Ring 1 Jakarta Inovasi 3.0 yang diselenggarakan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Puluhan tim yang terdiri dari Puskesmas, RSUD, UPT Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta mengikuti ajang yang mengusung tema Jakarta Pusat Konsisten Berinovasi Melangkah Pasti Menuju Jakarta 5 Abad. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, ajang ini adalah wujud nyata mendorong budaya inovasi di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang semakin dekat, cepat, dan berkualitas bagi warga Jakarta Pusat.
1: Beralih ke berita yang lain, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat mendukung pelaksanaan Festival Budaya Laskar Mamuju di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Selasa kemarin. Kepala Dispo Parekraf Sulawesi Barat, Bau Akramdai, mengatakan festival ini menjadi wadah untuk melestarikan budaya sekaligus mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Festival yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa KKN UGM ini juga mempromosikan destinasi wisata serta produk ekonomi kreatif daerah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

0: Ada yang datang ke rumah temennya, ke rumah saudaranya, bukan bawa oleh-oleh tapi bawa masalah. Kira-kira itu termasuk. Itu termasuk
1: buah tangan.
0: Buah tangan juga sih.
1: Buah tangan itu harus berbentuk buah ya, Pak. Berbentuk barang, oh, gitu, iya, maksudnya. Bener. Jangan berbentuk yang lain. Bawa
0: Kenapa namanya buah tangan ya?
1: Karena berbuah tangannya.
0: Iya enggak sih? Kenapa kita coba kita tanya. Cari. Kita tanya. Kenapa
1: namanya
0: buah tangan? Kenapa oleh-oleh gitu ya? Kenapa oleh-oleh itu
1: namanya buah tangan?
0: Oleh itu namanya buah tangan. Itu coba cari tahu kenapa bisa begitu.
1: Kiasan. Buah itu sebagai hasil atau akibat dan tangan sebagai pembawa. Jadi secara arfi ya hasil yang dibawa oleh tangan.
0: Dari satu tempat bepergian untuk di oh gitu.
1: Ya.
0: Hasil dari bepergian.
1: Ya.
0: Ini loh hasilnya, ya. Makanya buah tangan. Ya. Oke.
1: Okay. Iya sih, tapi itu jadi udah jadi bagian hidup kita banget kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Ya. Akhirnya sampai ke sini pun buat yang generasi-generasi muda pun walaupun enggak seperti orang tua kita gitu ya. Kadang tuh anak ayah kalau pagi main nih ke rumah temennya dia juga suka ngomong. Pi mau beliin ini buat si ini ya gitu.
0: Oh,
1: yeah. Saya mau nongkrong ke rumah temennya si kembar Faras Faris gitu. Pi mau beliin coklat buat Faras Faris gitu. Oh iya.
0: Dan kayak gitu juga kan biasanya anak tuh ngelihat kebiasaan orang tua kan.
1: Iya.
0: Ya kan orang tuanya kalau misalnya pergi kemana suka bawa-bawaan gitu. Jadi sama. Kayak ada yang kurang kalau misalnya nggak bawa gitu.
1: Pantesan ya. Kalau dia pulang di rumah temennya dia juga suka bawa-bawaan.
0: Dibawain oleh-oleh.
1: Karena ayah kalau habis rumah saudara ayah suka minta makanan. Tiara ini bawa aja, oke tante. Gak pakai basa-basi, gak apa-apa tante gak usah repot-repot, gak pakai gitu langsung set. Gitu.
0: Kalau adek, kalau ayah kalau misalnya makanan yang ayah demen gitu ya, walaupun gak ditawarin, ayah tanya.
1: Pancong gitu.
0: Iya, ini boleh dibawa pulang nggak?
1: Gitu.
0: Bawa aja gitu.
1: Tapi itu kebiasaan ini loh, kebiasaan orang Indonesia juga. Mm-mm. Jadi ayah kan kalau hari Sabtu pagi ngajar nih ke rumah anak ayah, ke rumah anak murid ayah. Dia pernah waktu itu ngasih pancong bang, pancong yang beneran pancong ya, bukan pancong lumer ya.
0: Iya, bandros.
1: Dikasih datu kan pakai gula ya.
0: Iya.
1: Terus,
0: aduh enak banget.
1: Lapan kita kan suka memuji dong, kayak makasih banget ya mom gitu loh, udah apa namanya yang bawa ini kesukaan ayah gitu. Sekarang setiap saya kesono dikasih pancong mulu bang. Sekarang saya sampai titik di mana saya bosan makan pancong.
0: Gara-gara memuji.
1: Tahu
0: gitu mah nggak usah dipuji ya.
1: Ayah tuh kesebulan seminggu sekali kesono, sebulan berarti 4 kali.
0: Oh,
1: 4 kali kesono 3 kali makan pancong, Bang.
0: Iya lagi benar.
1: Yang satu gorengan bakwan. Nanti minggu depan nih minggu ini nih masih pancong nih. Kemarin nih pancong soalnya. Sabtu ini kayaknya pancong lagi.
0: Iya. Tapi emang gitu tau.
1: Iya.
0: Kalau dia dianggapnya kalau kita memuji, kita suka, waktu itu kita suka, terus selamanya kita suka gitu.
1: Iya.
0: Padahal kan ada bosannya ya kan.
1: Iya, maksudnya istilahnya gini, kita kan udah lama nih kagak ngat orang jualan pancong.
0: Iya.
1: Pengen dan nih makan,
0: iya.
1: Jadi suka kitanya karena makannya sekali-kali. Kalau sering-sering pan bosen ya.
0: Iya, jadi apa ya tingkat kepuasannya tuh udah nol
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi kayak ya udah deh gitu.
0: Iya, lagi bener lagi.
1: Yang tadinya bersih makannya dikurang jadi sisaan. Maaf ya, Mom.
0: Kita ke Jogja dulu deh, yuk. Selamat pagi kabar Jak. Kan bener dia beli.
2: Selamat pagi juga Pak Tiara, Bang Ari.
1: Selamat pagi. Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa ketemu
2: Pak Tiara sama Bang Ari nih.
1: Sama.
0: Pak.
1: Atau Par.
0: Jangan terlalu jauh.
1: Iya. Kenapa?
2: Oh iya.
1: Too far. Ya. Dia ini berarti membuktikan kalau Bang Ari bukan orang Sunda.
0: Kenapa?
1: Karena bisa bilang
0: M.
1: Patufar kan? Patupar.
2: Cuaca di Jakarta seperti apa ini? Bagaimana? Ini?
1: Kebetulan kita terakhir keluar matahari belum terbit.
0: Jadi kita nggak tahu.
1: Belum keluar lagi nih kita. Tadi gimana cuaca? Kalau di sini udah tadi berangkat.
2: Udah cerah ini.
0: Cerah.
2: Di sini adem. Cerah ini.
0: Cerah ya. Adem.
1: Cerah.
0: Oh adem. Kemarin soalnya habis hujan.
1: Iya. Semalam hujan. Kita walaupun hujannya nggak deras ya hujannya cuma bersihin debu-debu doang.
0: Iya benar.
1: Tapi lumayan.
2: Kalau di Jogja ini 23 derajat.
1: Coba kita lihat di handphone kita. Untuk
0: di
1: Jakarta.
0: Di sini 24 derajat.
1: Ih kok gak kelihatan sih kalau mesti buka kuncinya capek.
0: Sini 24 derajat.
1: 26 di AY.
0: Hah kok bisa beda? Handphonenya lagi demam kali.
1: Iya kayaknya handphonenya demam kayaknya.
0: Iya.
1: Pak Tupar.
0: Nah ini budayanya orang Kulon Progo ini mesti kalau kemana-mana ada yang namanya oleh-oleh buah tangan.
1: Betul.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Gimana?
0: Ya kalau bapak gimana? Biasanya kalau misalnya ke rumah teman, ke rumah saudara gitu, suka bawa-bawaan nggak pak?
2: Ya biasanya kalau di sini itu sebagai awal-awal bang. Kalau awal-awal misalkan kita mau ke tempatnya, contoh misalkan saya mau silaturahim ke tempatnya Bang Arif misalkan.
0: Iya.
2: Nah kan baru pertama kan.
0: Oh kalau baru pertama bawa.
2: Nanti kalau udah sering-sering ya nggak bawa.
0: Oh gitu. Jadi kalau udah sering-sering ya jadi tuman.
1: Jadi tuman. Keenakan kayaknya ya.
2: Iya maksudnya bisa bawa bisa enggak. Kita kan udah sering kesana. Nah kalau baru pertama emang kan sebagai salam pembuka atau salam salam hangat lah.
1: Jadi istilahnya kalau pertama wajib, yang berikutnya sunnah muakat gitu ya.
2: Kalau ada.
0: Iya.
1: Iya gitu ya Pak ya.
2: Bawa apa apel apa roti apa apalah gitu ya. Pokoknya untuk memulai biar silaturahimnya selalu hangat gitu loh Bang Arif.
1: Oke.
2: Tiara ya.
1: Baik, kalau begitu. Jadi istilahnya kalau di Patupar itu pertama kali aja, mungkin pertama kali ketemu kita bawain sesuatu. Betul. Berikutnya boleh bawa, boleh enggak gitu.
2: Iya, nanti kalau punya ya bawa lagi kan gitu. Jadi semakin erat lah silaturahmi, semakin terjaga gitu ya.
1: Betul, betul. Nah, biasanya kalau yang dibawa sama Patupar itu yang kalau tadi kan kalau Pak Hasan bikin sendiri gitu ya kan disesuaikan sama penerimanya kan nggak mungkin kita nyari orang jual jelly pinggir jalan susah mau parkir ke mall repot makirnya repot nah jadinya kan bikin sendiri nah kalau Patupar gimana kayak ya udah ya ada misalnya ada halan bakri beli halan bakri
0: gitu. Oh tapi kalau misalnya yang datang nih orang dari Gunung Kidul mesti oleh-olehnya ini walang goreng
2: tahu juga ya bang.
0: Lo iya beli iya, dong melipir lu pinggir jalan.
1: Iya lagi gitu, bener. Ya, kan? Pokoknya sepanjang jalan kenangan tuh walang goreng.
0: Walang
1: semuanya.
0: Goreng itu pasti.
1: Padahal
0: kan pengen
1: nyanyi gunung. Lagu walang keke.
0: Walang keke.
2: Kalau ini kan kalau sepanjang jalan kenangan kalau di Jawa kan di gini pleset kan. Apa? Sepanjang ora konangan.
0: Loh. Iya. Sopo sing konangan gue.
1: Aduh. Oke, berarti apa namanya kayak gimana kalau Patupar?
2: Kalau aku ya tergantung ini aja situasinya gimana. Kalau kita segera pengen kesana ya kita cari yang instan aja beli. Tapi kalau misalkan nanti ya kita bikin seadanya lah kita bawakan bikin bakwan atau bikin apalah ya pokoknya buat inilah.
1: Iya pas lagi ya, momennya aja gitu ya Pak. Kalau lagi masak banyak bawa masakan.
2: Oh iyalah. Misalkan kita bikin sayur banyak. Nih tak kasih sayur buat inilah.
1: Iya benar-benar.
2: Benar-benar. Gitu aja.
0: Iya.
1: Pokoknya sekiranya enggak membebani kita juga begitu ya.
0: Betul.
1: Soalnya kan ada tuh orang kayak gitu tuh Patupar. Ah si Bang Aib kemarin ke rumah Patupar bawaannya bolu. Ayo gak mau kalah, ayo mau bawa Black Forest.
0: Buset.
1: Ada kan, nanding-nanding.
0: Nih pas temen yang berikutnya, temen yang ketiga mau datang. Kemarin si itu bawa Black Forest, besok ayo mau bawa Black Mamba.
1: Iya Abis itu berikutnya ada lagi datang, bawanya Black Panther. Bapak takut banget Pak.
0: Abis itu ada temen yang berikutnya yang kelima datang bawa ambulan. Karena temen yang didatangin pada meninggal. Iya kan, diantup ame ular, ya kan, dimakan ame
1: sama singa, emalion. Black Mamba.
2: Kalau gitu kan jadinya enggak tulus. Ntar yang ini bawa ambulan, ntar yang satunya bawa bis lagi yang paling besar.
1: Oh, iya.
0: Kalau berarti kalau tulus mah bawanya sepatu sama gajah, Pak. Itu tulus, Pak. Itu tulus bawanya sepatu sama gajah. Sama foto hitam putih dia, Pak, bawanya.
1: Oh iya benar.
0: Apalagi?
1: Sampai
2: jam berapa nih kok?
0: Sampai asar.
1: Sampai asar, Pak. Asar.
2: Gitu ya. Enggak sampai maghrib sekalian.
1: Enggak kan boleh.
0: Enggak boleh.
1: Kata mak kita kalau maghrib kita udah nyampe rumah. Jadi kan dari asar sampai rumah kan kita butuh waktu. Macet Jakarta. Banyak galian.
2: Kalau istilah Jawa, kalau maghrib enggak sampai rumah nanti digondol wewe ya.
1: Nah itu. Kalau Bang Arif mah seneng digondol sama AWW.
0: Oh berarti kalau iya benar Pak. Kalau kita pas maghrib gitu masih di luar rumah gitu nanti kita digondol Smackdown.
1: Kau Smackdown?
0: WWW.
1: Anak milenial.
2: Anak-anak kan kalau udah adzan maghrib, oh pulang. Oh,
1: iya. Bener. Iya. Kalau ayah mah teriakinnya nggak gitu, pulang. Kalau nggak kuping jadi kelelawar.
0: Hah? Kok bisa?
1: Kejewer.
0: Jadi panjang.
1: Jadi panjang. Iya.
0: Begitu ceritanya.
1: Oh berarti kalau batuk-batuk gitu. Kalau misalnya lagi ada apa di rumah lagi masak nih, bawa yang di rumah. Kalau misalnya lagi gak bikin apa-apa, yang ada aja beli gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kalo penting ada bawa tentengan.
2: Kalau kita punya opor juga bawainnya opor. Tapi jangan ngarep gini. Nanti kita bawain opor, mudah-mudahan nanti dikasih tongseng lah. Jangan gitu.
1: Loh, harus.
0: Mesti nanya dulu, di rumah ada apa?
1: Iya.
0: Ini ada sayur tapi gak ada lauknya. Ya wes tak bawa lauknya gitu.
1: Iya. Terus bawa pulang sayurnya semuanya, dia megang lauk kita sayurnya.
2: Iya,
0: tukerannya.
1: Ya wes kalau gitu. Pak Tupar makasih banyak ge.
2: Iya, sama-sama Pak Tiara. Pak Haris semoga sehat selalu dan selalu
0: dilindungi
2: oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Pak Tupar juga.
2: Amin.
1: Ya. Oke. Mari Pak Tupar.
0: Iya.
1: Ayah tuh
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kemarin ditanyain sama teman ayah.
0: Apa tuh?
1: Kak, kalau misalnya nanti kakak berangkat lagi ke Jogja, ayo mau dong bikinin ambil footage keraton gitu.
0: Oh, buat apa dia?
1: Dia bikin konten. Terus ayo bilang, jadwal ayo ke Jogja udah habis.
0: Ush.
1: Setahun sekali.
0: Ush.
1: Sombong. Ke Jogja aja saya sombong, Pak.
0: Udah, Allah, itu dia.
1: Tingkat level kesombongan saya rendah.
0: Bentuk sampai Jogja dong.
1: Karena menurut Aye, orang-orang yang tinggal di Jogja itu kayak sebuah apa ya, privilege gitu loh.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Pasti kita akan dianggap lebih kalem, lebih sweet, lebih caring gitu loh. Lepan abang tahu saya kayak bagaimana, Bang?
0: Nah, itu dia. Kan kadang ya apa namanya orang ekspektasi orang terhadap masyarakat di daerah tertentu kan kadang kayak nggak gitu juga sih sebenarnya.
1: Iya
0: gitu,
1: mungkin
0: ya kan?
1: Sebenarnya nggak kayak gitu-gitu banget, cuman karena udah stigma masyarakat bilang orang Jogja tuh kalem-kalem, bawaannya tuh bangga banget kalau ayah bisa main ke Jogja kayak gitu. Karena ayah capek dibilang stigma orang Batak.
0: Hah, kok bisa?
1: Ayah takut main sama Mpok Tiara sering-sering. Kenapa? Lama-lama kuping ayah budek katanya. Emang dia kata semua orang Batak teriak-teriak kali ya? Tapi emang iya sih. Ayah gitu soalnya.
0: Tapi ini loh apa namanya, Aye juga pernah nemuin orang Batak yang ngomongnya halus buat kayak orang Jawa.
1: Iya?
0: Bener. Itu nggak tahu, Aye juga heran gitu.
1: Nah itu.
0: Kok ada ya orang orang Batak tapi ngomongnya halus banget gitu kayak orang Jogja.
1: Aye
0: gitu.
1: Aye tahu tuh Bang, kenapa? Udah buru masukin lagunya lama amat.
0: Ini.
1: Nah, Abang tahu nggak kenapa mereka tuh bisa halus ngomongnya?
0: Kenapa?
1: Ayakannya gede Bang. Rapi ayaknya.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lu bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ada Bang Arif, ada Po Tiara yang nemenin Abang Po. Dan kita ngomongin soal kebiasaan nih. Ini juga jadi budayanya orang Indonesia ya, adatnya orang Indonesia yang kalau main ke rumah seseorang, entah itu teman atau kerabat ya, keluarga, biasanya tuh ada oleh-oleh yang dibawa ya, entah itu kue lah, masakan apalah gitu ya. Tapi kalau menurut Abang Po nih, bawa buah tangan atau oleh-oleh itu emang bentuk perhatian atau sekarang malah jadi bikin kepikiran gitu, karena jadi ngerasa nggak enak kalau datang lenggang tangan, iya nggak sih? Ya, Abang Po kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510. Ada Bang Arif sama Po Tiara yang pagi hari ini nemenin Abang Po nih. Ya, kita sapa dulu yang udah masuk di line telepon. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Arif.
0: Pagi Bang Wardi.
1: Sehat juga.
0: Bang Wardi.
1: Ya.
0: Kalau Bang Wardi termasuk yang lebih sering bawa oleh-oleh atau dibawain oleh-oleh, Bang?
1: Saya kadang-kadang dibawain oleh-oleh juga sih, Bang. Sama keluarga dari Ketapang sana.
0: Oke. Biasanya kalau dari Ketapang dibawainnya apa, Bang?
1: Itu. Amplang.
0: Amplang. Oh, makanan khas dari Ketapang ya.
1: Makanan khas dari Ketapang.
0: Nah, kalau yang datang bawa oleh-oleh, pulangnya di oleh-olehin lagi nggak, Bang?
1: Waktu hari itu nggak sempet Bang, soalnya dia pulangnya cepet banget.
0: Kan biasanya gitu ya, dia datang bawa apa, pulangnya dibalas pakai oleh-oleh apalah gitu ya.
1: Dibalas, baru saya mau belanjain, dia nya udah pulang kemarin, nggak sempet.
0: Nggak keburu. Oh, gitu.
1: Ya keburu.
0: Tapi kalau Bang Wardi, kalau misalnya pergi ke tempat saudara juga suka bawa-bawa ini makanan gitu Bang?
1: Iya, suka juga kadang-kadang biasa mama bawain ke apa, kata mama nggak enak kalau nggak ada mau dibawain.
0: Jadi emang apa maksudnya diajarin gitu, kalau kemana-mana kalau pergi bawa inilah gitu ya, buat
1: bawa inilah
0: orang sana.
1: Kadang-kadang nanya dulu ya, demen nggak mak, saya bilang kasih dulu sama.
0: Takutnya nanti udah dibawain nggak suka ya.
1: Takutnya nggak suka, sama kalau saya tuh saya tanya dulu, misalnya ini demen nggak atau ih jangan repot-repot, kata dia.
0: Betul. Jadi
1: tak aja saya udah seneng
0: kan
1: katanya.
0: Itu kan lagian juga yang jangan repot-repot itu juga sama bahasa basi juga, jangan repot-repot. Aduh lumayan nih gitu ya.
1: Lumayan.

0: Ketut juga bang.
1: Iya kan begitu biasanya. Repot.
0: Ah biasanya begitu bang, mulutnya aja bang, jangan repot-repot tapi nggak bercanda kok bercanda.
1: Nah berarti Bang Fahri termasuk orang yang kalau pergi-pergian juga suka bawa-bawaan gitu ya.
0: Nah, bawa-bawaan juga bang, karena saya tanya dulu biar nggak mubazir.
1: Tapi pernah nggak sih kak bang, kalau misalnya dibawain sesuatu gitu sama orang yang datang berkunjung ke rumah abang, terus kayak aduh ini pengen lagi nih aku nih, gitu kayak yang dibawain sama si itu dulu, terus pas suatu saat orang itu pengen datang lagi ke rumah kayak titip aku mau dong bawain yang entah makanan apalah gitu yang dulu pernah dibawain ke sini itu enak banget gitu, nyari di sini nggak ada gitu, akhirnya request gitu bang, minta, pernah nggak bang?
0: Dulu abang ada pernah minta dibawain kue bantal gitu loh. Tapi sekarang udah nggak ada lagi kue bantal seperti itu. Dulu ada.
1: Oh sekarang dulu apa kue bantal?
0: Kue bantal itu yang kecil-kecil itu loh, kue bantal namanya. Saya lupa namanya apa ya kue. Kue bantal aja sih bang.
1: Itu aja ya. Padahal di Jakarta juga itu banyak aja. Kue bantal.
0: Oh banyak juga ya. Oh alhamdulillah.
1: Abang tinggal mau pilih bantalnya mau bantal apa? Ada bantal kapuk, ada bantal apa?
0: Buat kalau abang suka yang bantal apa?
1: Saya bantalnya bantal kapuk bang, adem soalnya.
0: Oh iya memang, iya bantal adem juga, adem.
1: Bikin tidurnya pulas bang.
0: Tidurnya pulas, betul banget.
1: Oke. Okay. Bang Wardi, makasih okay, ya Bang Wardi.
0: Iya bang. Bang.
1: Amin insyaallah sama-sama bang.
0: Amin.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat ya. Dari Bang Wardi kita ke mana? Mana dia hilang? Oh ini dia. Ke manakah kita pagi hari ini? Yo, yang mau cerita Bang Po, ditunggu WhatsApp-nya 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, kalau Abang Po apakah termasuk orang yang kalau pergi kemana-mana ngebiasain diri buat bawa-bawaan, ya, yeah, oleh-oleh, ya, yeah, buah tangan gitu ya, atau yang nggak usah juga nggak apa-apa kali ya gitu ya. Ini kan tergantung kebiasaan aja sih, tergantung budaya di keluarga, di rumah juga. Kalau di keluarga yang biasa suka nggak enakan ya, kalau bawa apa-apa, kalau nggak bawa apa-apa gitu datang ke rumah orang gitu ya, akhirnya nggak biasain diri. Selalu ada yang dibawa dan nggak ngarepin dibales sih, nggak ngarepin oleh-olehin juga pas pulangnya. Tapi ya karena emang udah kebiasaan aja gitu. Kalau nggak bawa sesuatu tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya, Abang Bo. Ditunggu ya ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928. Menurut Abang Po, bawa buah tangan tuh emang bentuk perhatian ya? Atau sekarang jadi kayak bikin kepikiran karena ngerasa gak enak kalau datangnya lenggang tangan? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya bagaimana Abang Po? Waduh, penyiarnya pada kemana ini, wey? Aduh, selamat pagi buat Ica yang ada di Bone. Yang kirim WhatsApp curhat pagi-pagi. Senang banget deh dengar kabar Ica lagi hari ini. Ya Allah, setelah sekian lama. Selamat pagi buat Mpok Asih yang ada di Cawang, Bang Ican Irmawan yang ada di Gunung Sindur, Pak Tupar tadi udah, ada Cak Apip di Sumenep, terus ada lagi Mas Slamet Nursani di Magelang, dan juga ada Mpok Sitmai yang ada di Kalianyar. Hah? Oh iya, betul. Cawet. Masih itu bentuknya mirip habisnya. Jadi gimana kalau di tempat Abang Po, mungkin juga di rumahnya udah mulai ngedekor-dekor ini ya, tema-tema Agustusan kali ya.
2: Tapi di RT gue, tahun ini mengurangi jumlah umbul-umbul.
1: Karena Indonesia lagi bersih. Lebih banyak yang warna kuning dibanding warna putih. Bukan ya?
2: Lagi banyak kebakaran, Bang.
1: Iya. Kemarin tuh di daerah mana tuh, Keramat Jati atau di mana tuh, yang gara-gara anak-anak bocah main api di sampahan yang jadi tempat sampah pada kebakaran. Iya, pemadamnya meninggal. Ya Allah. Lah sini dekat dong.
2: Senin kebakaran di Jalan Musi.
1: Jalan Musi.
2: Biak.
1: Iya, Jalan Biak.
2: Heeh. Biak. Itu masih pusat.
1: Iya, dekat.
2: Selasa Pasar Thomas, belakangnya Pasar Thomas.
1: Deketan lagi ya.
2: Deketan. Rebo kemarin. Deket Juanda, Bang, SSB kos-kosan.
1: Oke.
2: Nah, malam itu ada Blangwir lewat di kantor, tapi di rumah juga lewat, tapi enggak tahu ke arah mana. Bukan begitu, Mas Uko?
3: Bukan.
1: Waduh. Jadi gimana, Pak?
3: Gini aja.
1: Iya. Kalau Bapak termasuk orang yang kalau kemana-mana bawa, suka bawa ini nggak, buat tangan nggak?
3: Kagak.
2: Kenapa?
3: Hah? Ribet.
1: Bapak-bapak begitu. Nggak ada menribet. Iya. Yeah. Jadi kalau Bapak nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana, udah lenggang tangan aja.
3: Pernah kasih buah dia. Buah kelapa.
1: Lo tau gak, Tiara?
2: Apa?
1: Dia main ke rumah saudaranya yang buah yang dia bawa apaan?
2: Apa?
1: Kelapa.
2: Nyusahin.
3: Dia
2: makanya,
3: coba dia sakit lagi, rumah sakit kan bingung. Pakai nangka segala dikupas.
1: Bawa nangka ame seitunya. Iya, bawa pisang setandan-tandannya.
2: Besok Bapak berangkat aja dari Pasar Keramat Jati. Atau dari Pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya.
3: Apa sih lu? Pergi lu, bego lu, baik katanya. Lu saking nyusahin orang sih.
1: Lagian gitu ya. Ada-ada aja emang ya kelakuannya ya. Nah, kalau misalnya mungkin Abang Po nih, Abang Po kalau lagi main ke rumah saudara atau ke rumah temen gitu, biasanya suka bawa oleh-oleh kagak sih? Iya kan? Di WhatsApp 0812-1124-928 kita tungguin komentarnya ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: berita jam 8.
1: Abang Po Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menegaskan pelaksanaan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang pengelolaan dan pemilahan sampah dari sumbernya yang berlaku sejak 1 Agustus adalah tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat, bukan hanya dinas lingkungan hidup. Syafrin menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral serta sekat ruang dan waktu dalam merespons persoalan di masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran dari tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk aktif mengubah pola pikir warga dari kebiasaan lama angkut dan buang sampah menjadi paradigma baru, yaitu pilah, angkut, dan olah sampah langsung dari sumbernya.

Beralih ke berita yang lain, Pemprov Jawa Barat resmi menerima pengalihan pengelolaan kawasan Teras Ciamplas dari Pemkot Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ini dilakukan untuk mengembalikan Teras Ciamplas sebagai pusat industri kreatif dan destinasi wisata unggulan. Proses penataan akan diawali dengan penyelesaian administrasi sebelum dilanjutkan pembangunan fisik secara terbuka dan transparan. Ia berharap penataan ini mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi kreatif dan meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bandung. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 8:08 menit waktu Indonesia Barat, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan akan cerah.
3: Nah, kalau siang harinya nih Abang Po, langit cerah bakal merata menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Timur.
1: Begitu juga pada sore hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu dan kondisi ini akan bertahan hingga malam hari.
3: Malam hari ini juga nih Abang Po, cuaca di wilayah Jakarta juga bakal diperkirakan cerah.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya ada
3: 58
1: sampai dengan 90%.
3: Oke, jadi bakal lembab sekali.
1: Iya.
3: Jangan lupa
1: apa?
3: Bawa baju ganti.
1: Oh iya, biar enggak pleket. Pleket apa sih? Pleket ya?
3: Pleket tuh bukannya daleman ya, rok-rok
1: pleket. Itu plisket.
3: Oh, plisket.
1: Plisket.
3: Itu temannya namanya Catherine ya?
1: Iya.
3: Please deh, Cat. Please, Cat. Iya.
1: Siapa tuh yang pemain sinetron zaman dulu tuh? Catherine.
3: Catherine Wilson. Cantik banget, cantik banget.
1: Iya, cakep banget.
3: Cantik banget ya tuh. Ay, suka ngelihat bule-bule setengah yang cocok.
1: Kalau ngelihat dia tuh bawahnya cuacanya teduh aja.
3: Padahal lagi panas.
1: Adem, iya benar.
3: Padahal tuh derajatnya 31 derajat Celcius.
1: Panas padahal. Tapi asal ada dia adem.
3: Takut aja kalau kepanasan.
1: Mengapa?
3: Step.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak senggawe awak bisa. Nangeng kue neng duri.
2: Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
2: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan Din?
2: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
2: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
2: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, gar aja lo.
3: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah
4: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
0: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Ternyata banyak yang bawa oleh-oleh nih di kolom komentar.
1: Kolom komentar. Lagi live, Pak.
0: Ada yang ngirim gift nih.
1: Asik.
0: Ada yang ngirim looks juga nih sama Biore.
1: Apa sih itu?
0: Gak sabun.
1: Saya enggak ngerti tapi hubungannya apa? Coba konteksnya apa?
0: A gift.
1: Ah. Maaf saya enggak nyambung, maafkan.
0: Iya,
1: kan biasanya kalau... biasa pakai nupo.
0: Aduh iya.
1: Sehat soalnya.
0: Yang dapat gelas ya.
1: Iya, dapat gelas.
0: Gelas gambar Casper kan.
1: Bener banget. Ya Allah, dulu aku punya lengkap banget apa Casper yang ngelotok. Warna Casper-nya ngelotok warnanya udah.
0: Wah, ada yang merah, kuning, biru. Hijau, biru. Iya enggak sih? Yang
1: iya, biru kotak-kotak.
0: Iya,
1: ada kotak-kotaknya.
0: Iya, ya Allah, itu koleksi.
1: Koleksi banget dulu tuh.
0: Ya Allah.
1: Ah, itu emang paling suka. Mungkin karena jiwa mak-mak ya. Mm-hmm. Ngikutin mak ayah gitu maksudnya. Setiap beli sesuatu tuh pasti nyari yang berhadiah. Kalau dulu zaman piring daya, dapat piring kan?
0: Yeah.
1: Beli sabun gitu.
0: Iya.
1: Yang dakdikdurder daya. Itu kan dapat piring. Jadi karena kita memang pakainya itu

0: nambahnya udah apal, sebenarnya mah kagak ada, Bang. Tapi dikasih cepir. Biasa udah apa-apa kan gue kan. Ya ibu ini lagi, nah ibu piring gitu kali ya semuanya nih. Kasih piring satu, kasih piring
1: ya Allah, satu lumayan. Gitu.
0: Pas kalau awal tahun kasih dapetnya kalender. Boleh dua enggak kata Mak Ayah. Mak, dinding di rumah ruang tamu kita cuma satu.
1: Kenapa dia minta dua?
0: Buat apa dua? Dari kantor kita mah dapet, iya kan? Mama senam jantung dapet gitu. Enggak, nanti kan malah tuh buat kasih ke orang. Urusan orang lain buat kalender. Udah biarin, gua bilang mah.
1: Ngapain kita bayi-bayi banget mikirin orang.
0: Mah gitu. Kadang aku suka malu, maaf ya mah, tapi I love you. Mwah.
1: Itulah buah tangan nih, itu kan
0: buah tangan dari buah hari-hari tangan. Ya.
1: Iya dari hari-hari, iya kan.
0: Aduh, kalau Pak Lutfi?
1: Pak Lutfi mau ucapin selamat pagi aja katanya dari kemarin 2 hari berturut-turut Bogor di Kalisuren hujan. Sekarang pagi hari ini mendung alhamdulillah.
0: Enak banget.
1: Tapi hujan. Emang iya sih kemarin hari apa tuh hari Jumat tuh yang aing nginep di akhirnya aing nginep di rest area Gunung Mas.
0: Bentar dulu.
1: Ya Allah,
0: emang ada apa di rest area Gunung Mas itu?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Terus kenapa?
1: Seru aja.
0: Apanya?
1: Momennya di mobil.
0: Oh.
1: Tidur di mobil di rest area.
0: Oh.
1: Gunung Mas kan dingin tuh.
0: Ah, jadi enggak perlu ngidupin mobil, tetap merasa nyaman.
1: Adem. Dan banyak juga orang yang pada tidur ya pintunya diablakin aja gitu.
0: Itu takut tuh. Banget.
1: Aman, Po.
0: Serius.
1: Bener.
0: Dan di rest area Gunung Mas.
1: Di rest area Gunung Mas itu yang di puncak.
0: Iya.
1: Iya, orang pada tidur nih suami istri sama anak tidur pintu diablakin juga aman-aman aja.
0: Serius.
1: Bener. Enggak ada apa, maksudnya enggak khawatir barang hilang atau apa gitu. Oh. Enggak. Udah gitu bayar parkirnya cuman goceng seharian.
0: Serius.
1: Iya, ayah nginep nih parkir nginep bayar cuman goceng. Kalau motor 3.000.
0: Bentar, kalau nginep motor susah ya, Pak? Hah? Masih gelar tiker kitanya kan enggak mau tidur di motor, Pak.
1: Di warungnya juga boleh.
0: Oh, di warungnya
1: kalau
0: boleh. Di
1: itu boleh kalau mau rebahan apa segala macam. Kan warung-warungnya banyak
0: nih. Iya, benar-benar
1: 24 jam.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu kemarin akhirnya ngerasain hujan tuh pas dari perjalanan di Jagorawi dari mulai masuk Gunung Putri sampai ke arah Ciawi tuh akhirnya ke alhamdulillah hujan.
0: Iya, tapi habis itu
1: enggak hujan lagi. Kan berjamur tapi.
0: Jadi, karena udah lama kagak dipakai tuh apa ya.
1: Lama kali pak udah pada kepanasan mulu ya kan. Pas kena hujan berjamur, aduh nggak kelihatan lagi.
0: Sama lagi pak, saya kok mobil saya mati pak.
1: Apanya?
0: Mesinnya.
1: Kenapa?
0: Kakinya.
1: Ya Allah.
0: Soak.
1: Nggak
0: pernah nyalain.
1: Ya Allah.
0: Terus adik ayah datang. Oh adik ayah baru kali ini ngerasa punya superhero.
1: Ya alhamdulillah.
0: Adik ayah lagi siaran hari Sabtu kemarin nih. Ayah siaran sampai jam 12 pan. Dia datang ke rumah, nyetutin. Di apa tuh? Di jumper.
1: Oh, di jumper.
0: Ternyata salahnya satu.
1: Apa?
0: Aki air kering.
1: Ya Allah.
0: Airnya nggak ditambahin.
1: Iya, mesti ditambahin air.
0: Dia pergi radiator.
1: Air aki.
0: Dia pergi ke bukan Parung Panjang. Doa amat, Tanjung Duren. Buat beli air aki.
1: Oh iya, dekat.
0: Dekat. Dia beli, dia tuangin, dia cetacut, nyala.
1: Ternyata masih untung nyala. Itu.
0: Nah, hari Minggu pagi kan emang jemput Ma Aye. Enggak nyala lagi.
1: Ya.
0: Kurang lama di mana sini?
1: Ya.
0: Masih sempet-sempet aja marahin.
1: Belum panas ya.
0: Ayo udah sempet marahin sama dia.
1: Iya.
0: Lu gimana sih kalau manasin tuh 1 jam lebih? Lu mikir aja diri, Un. Gua ngidupin dari jam 12-11 malam nih kelar. Masa gua mesti nunggu sampai jam 2 pagi kata dia gitu. Ya juga emang kadang gua enggak tahu diri ya.
1: Oke, kita ke WhatsApp lagi.
0: Ya Allah, maaf ya.
1: Ini di Magelang.
0: Kedistrek.
1: Selamat pagi Mas, selamat Tursani.
0: Selamat pagi.
1: Katanya sih kadang kalau sekali dua kali kalau ke teman sih enggak apa-apa enggak bawa oleh-oleh, tapi kalau ke orang tua kita tapi kalau orang tahu kita orang enggak nganggur, jadi kadang kita bawain jajanan sekadarnya buat nyenengin ya. Sekedar sekali dua kali aja, enggak setiap kali mau ke rumah teman pasti bawain. Tapi kalau ke saudara atau yang masih keluarga, kita mikir lagi kalau tempatnya jauh banget pas kita jarang ke sono, kalau nyelonong gitu aja kita kadang ngerasa enggak enak hati. Kita nyempetin hari apa waktu sekiranya yang enggak bisa dibeli dadakan karena belum ada biaya atau jajanan makanan yang enggak langsung ada kecuali pesen. Jadi beli makanan yang mesti pesen dulu. Jadi
0: yang hari spesial apa gitu ya, karena kan jarang banget ke sono, mau ngasih yang spesial.
1: Iya, misalnya gitu. Nih hari Sabtu nanti rencana mau ke tempat saudara yang agak jauh gitu ya. Dari sekarang dipesan ke tetangga atau ke siapa yang jual gitu. Aku saya pesen ya buat hari Sabtu gitu ya.
0: Jadi lebih spesial kalau yang jauh. Mungkin kalau yang sering banget ketemu ya sekali aja dibawa. Ada Bang Apip Mukimin di Bang Apip Mukminin di Sumenep Madura. Kalau lagi main ke rumah teman gak pernah bawa oleh-oleh Bang Arif Pono Potiara. Ponopa kemarin. Sebenarnya ulele itu bukan untuk perhatian, tapi untuk dijadikan tanda terima kasih, sujud syukur atas diterima di sekolah atau perguruan tinggi terfavorit. Oh, beda-beda definisi mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Ada orang yang menganggap oleh-oleh itu ya

0: pulang jalan-jalan bawa oleh-oleh.
1: Iya, betul.
0: Ada yang bilangnya ya ketemu sama siapa aja kita bawa ke rumah kita kasih hadiah, atau enggak kelulusan anak juga kita kasih hadiah.
1: Oleh-oleh yang paling sering kita tawarin ke orang-orang kalau yang sebenarnya kita malas ngasih oleh-oleh gitu. Misalnya ditanya nih.
0: Apa?
1: Abis dari sono kemarin, iya mana oleh-olehnya? Ada no cucian kotor mau gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan?
0: Ah itu sebenarnya gini loh bang. Kalau untuk orang-orang yang suka nanya mulu, kita belum pulang cuy.
1: Iya
0: belum juga belum berangkat.
1: Iya benar lagi.
0: Kadang belum berangkat nih tahu nih besok kita pengen cuti mau kemana? Kita pengen ada urusan keluar kota oleh-oleh ya. Lu masih ingat muka gua? Lu ngapain minta oleh-oleh?
1: Ya.
0: Ada?
1: Betul. Betul lagi. Ada yang kadang ini ada sih emang udah request gitu ya.
0: Nah ya.
1: Oh lu kan mau ke sana ya. Jadi apa istilahnya? Bukan oleh-oleh tapi nitip.
0: Nitip.
1: Kalau nitip berarti ngasih duit.
0: Iya. Yeah.
1: Nah gitu. Kalau oleh-oleh terserah kita yang ngasih dong.
0: Iya bener jangan minta lu.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu bener. Apa yang dikasih ya terima aja orang namanya oleh-oleh nggak ngeluarin duit kecuali emang lu nitip. Ngasih duit ya kudu dibeliin.
0: Tapi gitu. Kayaknya mah kalau temen deket mah kadang-kadang suka kurang ajar ya.
1: Emang iya sih. Emang iya sih bener.
0: Ayo berangkat nih kemana gitu. Terus dia bilang. Pulang boleh oleh ya? Belum berangkat nih. Ayo cuma pamitan doang. Kayak besok berangkat, malamnya ketemu gitu. Pulang boleh oleh ya, Kak. Gue maunya coklat ini.
1: Oh, kalau Ayah ada triknya, Po. Apa? Caranya. Misalnya gini. Misalnya teman Ayah ke Solo nih
0: Solo.
1: Misalnya. Atau teman Ayah dari Solo mau ke Jakarta.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya kan? Ayah buka obrolan. Ayah ingat misalnya dulu dia pernah bawa ada jadi di Solo tuh Ayah pernah dikasih abon itu enak banget cuman Ayah lupa.
0: Abon mereknya. Daging.
1: Iya, abon daging sapi. Oh. Cuman Ayah lupa mereknya dia homemade gitu.
0: Yang segini rumahan. Bukan.
1: Lumayan kotaknya. Ya seginilah dia plastik. Dia plastik iya. Tapi ya pokoknya gitulah.
0: Okay,
1: itu memang abon apa industri rumahan itu enak banget. Cuman Ayah lupa mereknya. Ayah remind nih, Ayah ingetin ke teman Ayah nih yang di Solo waktu Ayah tugas ke Solo bulan berapa bulan yang lalu tuh kan. Telepon dia, Mbak masih inget nggak yang waktu waktu dulu aku ke Solo, Mbak pernah bawain abon gitu ya. Aku lupa mereknya apa ya. Itu aku pengen beli lagi, aku nggak tahu di mana tempatnya. Maksud aja kan gini, kalau emang beneran tahu mereknya dan dikasih tahu tempat jualnya, ya
0: kita
1: udah
0: mau beli.
1: Kalaupun enggak kan harapannya, oh ya udah deh dia yang beliin gitu. Ya kan sebenarnya kan itu cara halus kita minta oleh-oleh.
0: Iya benar.
1: Iya kan, udahlah nggak usah beliin, nanti tak beliin gitu. Biasanya kan gitu. Kalau orang Jawa kan ada rada nggak enakan kan.
0: Iya.
1: Itu tuh sering banget. Ya temen ayah misalnya dari Semarang nih, ayah tahu dia dari Semarang, cuman ayah nggak minta. Cuman karena dia tahu misalnya di Semarang, anak ayah kan suka banget mochi. Di Semarang kan ada mochi Gemini tuh.
0: Enak banget.
1: Itu enak banget kan. Dan itu awet banget kan mochi Gemini ya. Dia udah tahu pasti. Mbak lagi di Semarang. Iya, kapan balik? Ntar masih 2 hari lagi. Oh ya udah hati-hati ya, Mbak. Udah. Itu aja.
0: Tiba-tiba nyampe tuh mochi.
1: Rip, ini ada mochi, jangan lupa ya diambil gitu. Atau ntar gua suruh ini ya.
0: Nganterin.
1: Iya, ojek langganan gue nganterin ya ke rumah lu ya gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Gak minta. Tapi meninggalkan jejak aja.
0: Iya. Gitu. Justru malah kalau ayah tuh orangnya gak enakan ya bang. Jadi tuh ayah karena takut diminta, ayah gak pernah nanya. Takut dimintain oleh-oleh gak pernah nanya, ah dia mau kemana, bawa pulang apa gitu. Ada yang kayak gitu, gak sih ayah kayak gitu. Karena orangnya gak enakan, karena menurut ayah hidup itu adalah take and give.
1: Iya.
0: Lu ngetek, lu ngegive gitu loh istilahnya.
1: Nah,
0: harus seimbang.
1: Itu temen yang tadi ceritain. Dia tipikal orang yang ngetek doang, nggak mau ngegive.
0: I take everything you give to me, and I will give it to you back.
1: Makanya
0: no,
1: males, gitu. Nggak dah, gue kalau ada dia gue udah nggak mau beli lagi dah, males.
0: Makanya itu dia, karena ayah percaya hidup itu kan take and give gitu. Ayah percaya manusia itu banyak yang tulus mah banyak, tapi tulus itu kan tidak serta-merta beneran tulus banget. Betul. Gitu loh. Someday itu pasti akan deh bangkit, akan menjadi pertimbangan.
1: Iya.
0: Walaupun tidak diucapkan, tapi akan jadi pertimbangan di otak dia. Betul. Gitu.
1: Sama kayak ada beberapa orang yang kita udah tandain, pokoknya kalau lo lagi ada perlu, jangan minta tolong sama dia.
0: Iya lagi bener.
1: Karena kalau lo minta tolong sama dia, udah pasti seumur hidup lo bakal dianggap utang budi sama dia. Dan lo diceritain kemana-mana soal jasanya dia buat hidup lo.
0: Bener.
1: Iya, soal jasanya dia buat hidup lo. Makanya jangan sekali-kali betul. Minta tolong sama dia.
0: Betul
1: gitu.
0: Sampai ada titik di mana kalau misalnya kerjaannya gak mau kita gantiin, karena kalau dia ganti kerjaan kita, dia akan bilang, kan kemarin udah gue gantiin, berarti kan lo bisa gantiin kerjaan gue. Ada abang.
1: Ayahnya orang yang sama.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Kita bacain lagi komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928.
1: Selamat pagi buat Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Cie orang Betawi, CS orang Awa. Dia mah CS orang Awa semua.
0: Iyalah, kemarin Ponopa kan begitu iya. Juga sama.
1: Dia partneran sama orang, oh enggak, cuma satu yang enggak partneran sama orang Awa ya. Sama Bang Noel ada Bang ya sama saya?
0: Hari Kamis.
1: Kamis besok?
0: Besok.
1: Oh, iya. Besok sama Bang Noel tuh. Berarti iya. Orang Betawi.
0: Ayo mau colek-colekan sama dia. Noel-Noel.
1: Baru ayo mau nyanyiin. Noel-Noel. Sukanya Noel-Noel.
0: Itu dia.
1: Kalau ole-ole tuh buat tangan. Kalau mencuri barang orang tuh panjang tangan.
0: Iya, kalau tangan panjang? Kalau panjang, kalau tangan panjang 75, kalau
1: tangan pendek
0: 65.
1: Oh, cuma beda ceban?
0: Beda ceban doang.
1: Enggak bisa dong.
0: Emang kenapa?
1: Kan dia tetap pakai skill yang sama.
0: Oh iya betul.
1: Panjang 75,
0: oh, pendek. Oh, berarti kalau gitu yang panjang 85, yang pendek 65.
1: Boleh.
0: Karena kalau cuma sebelah doang 75.
1: Oh iya, betul. Karena
0: jadi kalau yang panjang
1: simetris.
0: Yang panjang sebelah doang 75.
1: Bahannya cuma berkurang sedikit.
0: Itu urusannya TFI lah, TFI yang ngerti gitu kan, kita
1: enggak ngerti dah. Gimana TFI tak kasih tahu ya?
0: Hitungnya gimana ya?
1: Iya. Mm-mm. Kenapa apa benar enggak sih? Karena waktu itu aku pernah ngomong sama tukang jahit langganan aja kan. Iya. Mau tangan panjang, mau tangan pendek mah sama jumlah bahannya kepake dia
0: bilang. Kok bisa begitu? Kan harusnya enggak dong.
1: Iya, harusnya kan enggak ya. Iya. Apa gitu dia ceritain mah lupa aja. Mungkin kayak dia enggak boleh aja minta diskon kali. Pak Asih,
0: ya.
1: Ayo kalau mau ke rumah saudara atau kumpul-kumpul teman pasti bawa makanan. Apalagi kalau mau main ke rumah saudara pasti saya bawa makanan. Gak enak kalau gak bawa apa-apa. Lenggang kangkung. Salah. Di sana kan saya disediain minum mama makanan, makan nasi juga. Pulang dikasih sembako, uang. Jadi gak enak dah kalau kita kesana mah jarang-jarang, kadang 6 bulan sekali kalau lagi kangen aja. Kalau lebaran dia kesini juga gak lenggang kangkung bawa makanan. Itu aja cerita ayah Bang Arif yang ganteng, oh. Po, yang cantik. Tapi dia, emang iya sih.
0: Kenapa?
1: Apa?
0: Dia kayaknya ke rumah saudaranya dia punya koperasi kayaknya.
1: Makanya baru ngomong gitu. Ayah baru kali ini ada orang pulang dikasih sembako.
0: Dikasih makanan buat sembako.
1: Iya.
0: Apalagi kalau bukan koperasi.
1: Iya. Itu mau gak jadi saudara nama ayah aja. Beras lagi mah. Bang ayah beli beras bang kemarin banget baru.
0: Iya.
1: Biasanya kan kita beli yang 5 kilo mah 75 ribu. Ini yang mereknya yang Bulog punya.
0: Iya.
1: Itu harganya udah 85 ribu. Waduh. Bulog loh. Yang kalau kita makan udah gitu. Susah banget nyaruinnya gini ini nyerokin itu sobat. Terus saya campur sama yang pulen. Jadi kan karena ma ayah diabetesnya lagi tinggi, makan beras Bulog paling cocok sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Cuma kan kita kan enggak selera ya makannya ya bang ya. Jadi akhirnya saya campur sama beras pulen. Beras pulen ya harganya 96 ribu.
0: Lumayan.
1: 5 kilo. Buset. Kemarin saya baru kali ini belanja beras sampai harga segitu.
0: Iya lagi, emang lagi mahal sih beras nih.
1: Iya. Pusing aja.
0: Aye, mentoknya kemarin makan di yang beras seliternya 14.000 sih. 15.000.
1: Buset.
0: 15.000 itu udah paling mentok ya maksudnya ukuran standar aye tuh gitu. Iya, karena iya. Kalau di bawah itu enggak cocok.
1: Di rumah aye 12.000 masih enak, Bang. Cuman aye kan tukang ngitung ya.
0: Iya.
1: Aye hitung pakai Mbah Google.
0: Iya.
1: Tolong hitung 5 liter harga per liter 12.000 sama 5 liter harga 5 kilogram harga 75.000, mana yang lebih murah? Lebih murah 5 kilogram.
0: Oh, berarti mendingan beli yang kiloan daripada
1: literan. Lebih kiloan, lebih banyak isinya. Oh. Gitu dengan harga segitu. Kan kalau 60.000 banding 75.000 kan, tapi jumlah literan jumlah berasnya lebih banyak
0: yang kiloan. Oh, kalau aja gini, kalau itu kan berapa kalau ayah nyarinya gitu sama juga hitungannya tuh beras yang 5 liter kan kalau yang ke kemasan paling kecil kan 5 liter ya sama 5 kilo mana yang lebih banyak butirannya antara 5 liter sama 5 kilo
1: terus jawabannya apa?
0: Gak dijawab-jawab kayaknya sampai sekarang dia masih ngitung. Ada berapa butir dalam 5 kilo beras.
1: Kira dia bakal ngomong, sebentar saya hitung terlebih dahulu. Gue kira dia bakal ngomong gitu.
0: Belum.
1: Enggak.
0: Sampai sekarang belum dijawab.
1: Belum sempet jawab.
0: Ya, sampai sekarang masih muter aja. Masih ngitung.
1: Oh pantesan. Mm-mm. Ketika ayah pakai akun yang sama, enggak jawab juga.
0: Masih sibuk
1: hitung. Masih sibuk hitung beras.
0: Ntar dulu ya po.
1: Punya Bang Arif aja belum kelar. Yang komputer ini kan.
0: Aduh.
1: Allahu.
0: Ada Mpok Iren di Tangerang.
1: Halo, Pak.
0: Pernah saudara sepupu dibawain oleh-oleh khas dari Semarang kayak bandeng presto, wingko bawa, lumpia Semarang. sepupu nih dibawain. Nah yang bawa siapa? Jadi nggak cerita yang bawa siapa?
1: Saudara sepupu dibawain. Mm-mm. Oh, berarti saudara sepupunya dibawain.
0: Iye.
1: Yang ngebawa siapa?
0: Nah itu kan dia.
1: Poiren kali.
0: Oh dia yang cerita, dia
1: tapi
0: bawa.
1: Tapi kan Poiren iya. Kan ini di Tangerang.
0: Oh iya benar. Ngapain dia ke Semarang ya?
1: Terus orang Semarang ngapain dikasih oleh-oleh Semarang?
0: Iya makanya, ngapain coba?
1: Kata Poiren, kebalik. Eh tapi satu oleh-oleh yang ayah kurang suka dari Semarang itu adalah Bandung Presto.
0: Kenapa?
1: Ayah gak suka Bandung.
0: Anak baik ya.
1: Ah capek ah diambil mulu. Ah udah. Mau lagi siaran sama Arif Bade. Ayo tadi mau ngasihnya diambil mulu Bade.
0: Maaf ya ketelepasan udah kebaca soalnya polanya.
1: Ya padahal kita udah lama ngasih orang baru loh.
0: Ya Allah.
1: Sedih.
0: Pak Suatman di Pamulang.
1: Halo Pak.
0: Saya kalau biasanya main ke tempat kawan saya lenggang tangan Bang Arif kagak bawa apa-apa. Ribet jalannya kalau bawa-bawaan. Bapak-bapak begitu biasanya.
1: Emang biasanya gitu.
0: Yang disuguhin macam-macam sama teman saya di rumahnya. Tapi pas saya mau pulangnya, saya selipin uang dah ke anaknya. Oh, ngebalesnya begitu.
1: Betul-betul. Ada juga yang kayak gitu soalnya.
0: Iya,
1: mungkin yang cowok-cowok kan emang jelas gak mau lebih ribet ya.
0: Iya, males gitu, males ribet.
1: Males ribet, kudu berhenti di lampu merah, nyari tempat parkir lagi, beli belanjaan segala macam.
0: Repot.
1: Belum lagi nanti kalau misalnya apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Akinya motornya kayak aki motor aye, ngambek.
0: Hah?
1: Ngomong hidup karena dimatiin. Ngadat, ngengkol lagi.
0: Capek kan?
1: Capek kan? Aduh, habis ini kita mau ngapain sih?
0: Kita mau baca berita bentar lagi.
1: Betul, habis itu juga bakal kita hadirin obrolan komunitas. Ini kesukaannya Bang Arif banget ini. Masih seru. Banyak celotehan Bang Arif. Ayo tunggu ya Bang, celotehan Bang Arif tunggu, bener. Gak mau lagi.
0: Gak mau.
1: Mau dong. Ayo gak sabar.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
5: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
4: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
5: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
4: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
5: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
4: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke Posyandu.
5: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
4: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah. Emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Abang Pos, sebanyak 10 pelajar Sekolah Luar Biasa Negeri 9 Jakarta yang berada di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengikuti pelatihan rias wajah dan tata rambut. Pelatihan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara ini diadakan secara mobile mulai 20 Juli sampai dengan 19 Agustus 2026. Instruktur PPKD Jakarta Utara, Lala Vanilla Sari, menjelaskan, selama 20 hari pelatihan, para siswa diberikan materi inti, kemudian ditutup dengan 2 hari uji kompetensi untuk mengukur keterampilan yang telah diserap. Lala menambahkan materi salon yang diberikan mencakup keramas, pelurusan, pewarnaan rambut, hingga perawatan kuku. Selain itu, siswa juga diajarkan teknik penataan rambut seperti hairdo, blow, hingga seni menghias tangan dengan henna.
1: Beralih ke berita yang lain, Rumah Makan Lapau Panjang hadir di Kota Bukittinggi yang menghadirkan konsep warung nasi khas Minangkabau yang dilengkapi dengan layanan makan bajamba atau makan bersama dalam satu wadah. Pengelola Lapau Panjang, Faisal Zulfi, mengatakan rumah makan ini juga menyajikan hidangan menggunakan piriang kanso khas Minangkabau serta menghadirkan suasana lapau bernuansa semi terbuka. Lapau Panjang juga menerapkan sistem isi ulang gratis untuk nasi, sayur, sambal, dan minuman. Konsep tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman menikmati kuliner Minangkabau yang lebih otentik sekaligus menarik minat wisatawan dan masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9.10 menit waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita masuk ke segmen obrolan komunitas di pagi hari ini dengan tema membangun generasi pembelajar dari lingkungan terdekat.
1: Ada 5 orang perempuan yang akan saya ajak ngobrol pagi hari ini.
2: Iya.
1: 5 kah?
2: 5, bener. Enggak salah sih. Yang tapi bukan sebagai narasumber satunya.
1: yang satunya udah dari tadi ya.
2: Tukang bacot yang satunya ini soalnya.
1: Lagian sih ramah banget kita gak siaran bareng. Jadi terlalu banyak hal yang pengen diceritakan.
2: Iya loh gitu. Dari tadi kerjaan kita mau update informasi kehidupan satu bulan yang lalu.
1: Dan tugasnya pendengar ngapain?
2: Ya dengerin kita.
1: Ya udah.
2: Tugasnya pendengar adalah mendengarkan siaran. Tugasnya penyiar adalah untuk menyiarkan
1: cerita hidupnya.
2: Kita bakal ngobrol dengan Atu Madi gedein.
1: Gede banget.
2: Dengan Taman Baca Rete Mali.
1: Iya.
2: Rete Mali ini bukan sebuah nama daerah.
1: Dia apa?
2: Bukan dari tanah Rete.
1: Oh, itu Rote.
2: Rote.
1: Bukan Rete Mali.
2: Pak RT.
1: Reweli.
2: RT. RT Mali, jeng. RW.
1: Kalau RT Mali, RW-nya bolot.
2: Wih, bener. Kacau tuh kelurahan tuh. Satu kelurahan jadi kacau.
1: Berantakan.
2: Taman Baca Rete Mali itu ternyata sebuah nama yang luar biasa kreatif yang diciptakan oleh para ibu-ibu yang luar biasa.
1: Iya, adek empok tanti. Ada Mpok Nia.
2: Iya, ada
1: kan enggak apal kan namanya
2: Nania,
1: kan.
2: Mpok Nania.
1: Mpok Nia.
2: Ada Mpok Nania.
1: Nania.
2: Ada Mpok Silmi sama Mpok Ika.
1: Itu yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini Abang Mpok di obrolan komunitas.
2: Iya.
1: Jangan kemana-mana Abang Mpok, tapi kalau mau kemana-mana ya udah terserah.
2: Iya, bentar balik lagi
1: kita
2: ya.
1: Ngarang-ngarang, iya.
2: Oh, enggak balik lagi. Ini iya, ntar vokalis kotak mau nyanyi soal habis ini.
1: Hah?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sendiri bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayo ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: Masa sih bikin happy?
4: Apa iya begitu?
3: Pokoknya setiap opening ini, ayo selalu ngomong, masa iya happy? Ada yang bikin.
4: Aduh, itu padahal yang bikin dia juga. Ayo makan cuma request doang Bang Jaki. Bang Jaki bikinin OBB buat obrolan komunitas. Oh jadinya begini.
3: Ayo bikin kan.
4: Iya alhamdulillah. Set jadi itu.
3: Bang Jaki juga gak ada respon. Boya respon gitu ya. Okay. Apa sih gitu.
4: Iya makasih ya.
3: Enggak responnya gini. Apa sih lu bikin gitu ya. Bener kek. Lu maki kek gitu ya. Kagak ada bang. Emang hanteng-hanteng aja. Kok setelah didengar gak enak ya.
4: Gak apa-apa yang penting ada. Kita ajak ngobrol narasumber kita pagi hari ini nih. Ade Bu Rete.
3: Ade Bu Rete.
4: Sama teman-temannya Bu Rete.
3: Iya. Bu Rete nih kalau udah bawa teman-temannya seru nih pasti nih.
4: Oh itu dia.
3: Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa ditunggu-tunggu oleh para generasi muda nantinya, apalagi di kawasan sekitaran rumahnya Bu Rete.
4: Iya ini dari mana sih kita juga penasaran nih. Ada Mpok Tanti, ada Mpok Ika, ada Mpok Nania sama Mpok Silmi yang udah tersambung di line telepon kita.
3: Good morning, selamat pagi Ece.
5: Selamat pagi. Okay. Waduh, Bang Arif dan Pak Tiara selamat pagi.
3: Pagi dengan ini banyak nih.
4: Kita keder nih.
3: Ada vokalis kontak.
4: Vokalis kontak. Iya betul.
3: Ayo seneng nih ngobrol sama salah satu musisi kesukaan Aye, vokalis dari Kotak.
4: Iya. Pak Tanti.
3: Pak Tanti kontak Tanti. Untung Tantri, kalau tantrum bahaya.
4: Rame banget.
3: Boleh kali kita kenalan dulu sama mpok-mpok cantik ini.
4: Kita mau ngobrol nih sama Spice Girl nih hari.
3: Oh iya, satu kan keluar. Mau balik lagi nih emang. Ayo kan Spice yang kelima, yang Pak Spice.
4: Iya. Mana dulu nih kita nih? Ke ya, Pak Tanti dulu
3: ke
4: aja.
3: Ke Pak Tanti dulu boleh?
5: Boleh.
4: Pak Tanti sebagai ketua dari Taman Baca Rete Mali alias TBR.
5: Iya, Bang.
3: Ini di mana nih? Namanya Rete Mali. Ayah taunya tuh di Pulau Rote gitu. Betul.
4: Di Afrika ya taunya, Afrika Tengah.
3: Afrika Tengah.
4: Mali.
3: Mali.
4: Iya.
3: Ayah taunya di Betawi. Pakai tong-tong.
4: Mali tong-tong.
3: Bener kan?
5: Kita ada di perumahan Betawi Permai, Bang.
4: Oh. Kok ada rumah namanya Betawi Permai?
3: Seriusan ya?
4: Di mana?
3: Di mana sih?
5: Ini di daerah Jati Rangga, Jati Sampurna. Nah, Rete Mali itu sebenarnya kembalikan dari RT5, Bang.
4: Bentar. Tunggu. Bukan gitu. Cara nyebutnya nggak begitu.
3: 1, 2, 3. RT5. Jeng. RW berapa RW?
4: RW-nya apakah RW3?
3: RW-nya RW berapa?
4: Bukan.
5: RW-nya RW14. Lo pakai
3: Oh, jauh.
4: Oh, jauh. Susah.
3: Susah nyanyinya. RT5. Jeng. RW14.
4: Jauh. RW-nya banyak banget. 14.
3: Nomor rumah 10 enggak?
4: Nomor rumahnya 10. Nomor
3: rumah gue. Bener. Nomor rumah 10. Jalannya jalan cinta.
4: Jalan cinta bukan jalan cinta, bukan. Bukan jalan cinta.
5: Bukan.
3: Dia jalan kerak telur. Kan rumah Betawi.
4: Apakah di komplek rumah Betawi tadi itu nama jalannya pakai nama-nama Betawi?
5: Sayangnya enggak sih, Bang. Kita pakai jalan-jalan bunga. Kita ada bunga seruni, bunga matahari, sama bunga anyelir, kayak gitu-gitu.
3: Bunga Bang, enggak ada bunga Bang.
4: Riba itu namanya ya. Jalan Riba namanya. Ada sama ini jalan kembang pasir, ada jalan kembang pasir enggak?
3: Atau enggak mungkin kembang perawan ya adanya. Apalah kembang perawan. Tapi ini boleh dong dijelasin, ini ada Taman Baca Rete Mali. Dari sekian banyak taman baca-taman baca yang ada di komplek-komplek perumahan, yang bikin beda nih taman bacanya selain ada Pokalis Kotak di sono tuh apa? Kalau boleh tahu.
4: Siapa deh yang mau jawab, terserah deh. Gambreng dah,
3: gamsut.
5: Ya, aku dulu aja deh ya.
4: Aku siapa?
3: Aku bisa tebak ini Vokalis Kotak.
5: Aku kembarannya Tanti Kotak.
3: Oh, iya, benar.
5: Jadi bedanya itu, kalau taman baca pada umumnya itu biasanya didirikan oleh dari Pemda gitu ya. Nah, kalau di Taman Baca Rete Mali, ini didirikan oleh swadaya dari masyarakat. Jadi awalnya itu emak-emak RT5 ini tuh pada resah gitu ceritanya ya. Di anak-anak pokoknya pada sukanya di dalam rumah, suka mainnya gadget terus, kayak gitu kan. Jadi gimana kita mau bikin alternatif kegiatan lain di luar rumah. Akhirnya para emak-emak ini sepakat untuk mendirikan Taman Baca Rete Mali. Jadi inisiatif dari warga, bedanya di situ.
4: Oke. Nah, rumah siapa yang kemudian dijadikan Taman Baca?
3: Rumah siapa yang dikorbankan ini?
4: Iya.
3: Buat ngumpul anak-anak satu komplek.
4: Halaman rumah siapa ini yang akhirnya dijadikan?
5: Nah, untungnya Bang Pok ya, di RT5 itu ada lahan sisa gitu ya, harusnya buat kampung tapi belum terrealisasi gitu. Terus kita itu ke developer buat sama ke Pak RW buat gimana nih kalau lahan ini kita bangun sebuah bangunan buat pusat kegiatan anak-anak. Alhamdulillahnya dikasih izin dan pembangunannya pun juga swadaya dari masyarakat nih Bang. Kita patungan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya buat beli semen, beli batu bata. Akhirnya berdirilah Taman Baca Rete Mali tadi.
3: Dari kapan sih sebenarnya idenya itu muncul tuh, dari kapan, dan sekarang udah jalan berapa lama?
5: Ide awalnya sih dari 2023, waktu itu setelah pentas Agustusan di RW, ini anak-anak pada antusias nih bikin pentas. Akhirnya, waktu itu pentas drama musikal, sampai akhirnya kita bangun tadi bangunan Rete Mali itu di akhir 2023. Sampai berdiri, jadi diresmikan di 27 Juni 2024.
3: Oh, sama bintang sama kita.
4: Iya benar.
3: Cancer.
4: Iya, cancer. Berarti sama kita sama.
5: Kita udah 2 tahun jadinya nih, Po.
3: 2 tahun.
4: Oke. Nah, ini kan taman baca udah pasti akan banyak buku gitu ya. Tapi selain kegiatan yang berkaitan dengan buku tadi, kegiatan apa sih yang rutin mungkin diselenggarakan di TBR gitu ya. Termasuk mungkin kelas kelas belajar
5: tema. Apaan tuh gue?
3: Susah mantan kenek.
4: Apa koordinator kelas belajar Rete Mali deh, Mpo Silmi ini. Kegiatannya apa aja nih di Taman Baca Rete Mali?
5: Halo, salam kenal dulu nih Bang Ari sama Mpo Tiara.
3: Halo.
5: Jadi kalau di kegiatan rutin kami, ada kegiatan yang bersifatnya weekend atau pekanan nih, biasanya kami dibuka buku-bukunya, rak-raknya dibuka supaya anak-anak bisa baca buku langsung di sana. Kenapa masih setiap weekend? karena memang kami masih terbatas di SDM-nya gitu. Okay. Jadi belum bisa setiap hari buka gitu, okay. Bang. Lalu selain dari buka rak buku itu ya,

0: kau bang gitu.
1: Berarti untuk kelasnya sendiri ini opsional ditawarkan sama teman-teman Taman Baca Rete Mali, bisa diikuti kalau berminat, kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu atau gimana, atau dipaksa kayaknya sama Posil minikku diikutan buru gitu.
0: Iya. Yeah. Iya ya, saya pengennya paksa semuanya, Mbok, tapi gitu. Tapi enggak bisa
1: takut.
0: Ya.
1: Aku takut main ke sana.
0: Iya. kalau yang ikut kelas ini kebetulan memang YMMA yang mau-mau aja.
2: Oh. Ya. Yang berarti gitu. Pada jago berantem nih.
1: Kenapa tuh?
2: Yang MMA.
1: Ya Allah, Gusti tadi wewe, sekarang MMA.
0: Iya,
1: kok kayak
0: memang ya.
1: Maka tuh WWF lagi kan, kayaknya kita seletingan ya.
2: Oke.
1: Nah ini kan memang berarti ada terdiri banyak program, banyak pelatihan yang memang dilakuin sama teman-teman di Taman Baca Rete Mali. Kita boleh ke salah satu film yang panjang banget nih, The Chronicle of Narnia.
2: Oh iya betul.
1: Po Narnia. Po Narnia sebagai
0: di sebagai R ya.
1: Kenapa?
2: Nah, iya.
0: Enggak pakai R.
2: Kalau pakai R ngebut.
1: Ngebut.
2: Racing.
1: Iya benar. Iya kan Narnia itu. In The Chronicle of Narnia. Itu dari divisi program dan pelatihan. Itu sistemnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Apakah untuk program dan pelatihan yang memang dibuat sama teman-teman dari Taman Baca Rete Mali, khususnya dari Po Narnia sendiri? Itu ada risetnya dulu, kayak dilihat nih orang-orang kira-kira butuh apa
2: sih
1: nih?
2: Butuhnya, gitu.
1: Ih, ya. Anak-anak butuhnya apa nih gitu. Terus nyari SDM-nya itu seperti apa nih kalau boleh tahu?
0: Oke. Siap. Jadi Po gini, jadi kalau tadi Po Silmi kasih tahu bahwa kita juga ada beberapa kelas belajar Rete Mali. Nah kalau yang tadi ada ruang baca juga, tapi ada beberapa nih program yang memang tetap berjalan kayak ada pentas seni. Jadi kita tuh mau anak-anak juga bisa mengeluarkan minat bakatnya gitu. Di pentas seni itu biasanya mereka tuh ngisi acara 17 Agustusan, halal bihalal, terus ada special occasion lah ya, kayak misalkan ada Hari Pahlawan, Hari Kartini, itu kita libatkan tuh anak-anak untuk ikutan pentas seni gitu. Terus kalau terkait tadi, kalau mau bilang mau cari volunteernya kayak apa gitu ya, kebanyakan sih kita nyarinya memang ibu-ibu yang, ini kan random nih, ada ibu pekerja, ibu rumah tangga, ada ibu pengusaha gitu ya, banyak deh. Apa profesinya, kita jadiin satu mereka yang ya tadi ya MMA mau yang mau aja gitu ya, yang mau berdaya. Kita sih pengennya kita mengajak ibu-ibu yang mau berdaya, dan akhirnya kita juga ada beberapa pelatihan yang kemarin terakhir juga kita kasih pelatihan buat para ibu-ibu pengurus dan volunteer untuk apa namanya training terkait dengan read aloud dan juga organisasi. Gitu.
1: Tapi ini emang timnya tuh berempat aja
2: atau ada yang lain juga nih?
1: Atau justru ada penasihat-penasihat
2: bapak-bapaknya juga diikutin
1: iya.
2: Gitu, dilibatkan
0: nah,
2: juga.
0: Iya. Tadi kan pada dengar kita pas greeting rame banget kan? Ini cuma berempat nih.
1: Oh.
0: Nah, biasanya satu kampung kita kerahin.
1: Sekampung.
0: Jadi iya saya. Jadi sebenarnya pengurus kita tuh kurang lebih ada 18 orang pengurus gitu. Itu ibu-ibu semua.
2: Okay. Pengurusnya 18 orang tapi warganya ada 20 kakaknya.
1: Mohon maaf. Kasian banget pengurusnya 18 orang,
2: anggotanya
1: cuma 2. Yang 2 jadi pengurus juga.
2: Yang 2 pengurus cadangan.
0: Iya kan? Anaknya 20 yang ranking 18 gitu ya.
1: Iya, makanya.
2: Oke, berarti ternyata
0: enggak, kita kakaknya kurang lebih ada 100 orang di sini.
1: Oh, lumayan juga gede berarti ya. Gede banget berarti.
0: Lumayan gede lah ya. Gitu. Nah, tadi kalau misalkan ngomongin si volunteernya ibu-ibu aja 18, nah kita ada bayang-bayangnya tuh. Bayang-bayangnya bapak-bapak ini, bapak-bapak kita tuh menjadi support sistemnya kita. Gitu.
1: Nah, dibalik konsepnya berarti ya.
0: Dibalik konsepnya kan ya. Yeah. Tapi sama aja sih, Bang Po. Jadi kayak ada beberapa diorganize sama bapak-bapak tuh kayak program ketahanan pangan. Jadi kita punya program ketahanan pangan, kita tuh belajar lagi pelihara ayam, petelur sama ikan. Nah, itu yang ngurusin bapak-bapak tuh. Gitu.
1: Seru.
0: Kayak pentas-pentas seni, diriin panggung, bikin properti. Ini Bang Arsy kan anak teater nih ya.
2: Iya,
0: nah, ini pasti waduh Bang, main-main kemari Bang.
2: Agita mah kalau di

0: Kalau juga datang asal diundang aja kita mah.
1: Boleh kalau gitu ya, Bang.
2: Nanti Bang Arif datang mah pasti kalau diundang dia tar suguh ini cukup paku sama palu.
0: Iya. Sama bohlam jangan lupa.
2: Sama bohlam. Ntar ada lagu itu di belakang tuh.
0: Apa tuh?
2: Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
0: Oke. Kita ke Mpok Ika nih sebagai penasehat dan juga Ibu Retek. Ini jadi Mpok Ika nih Ibu Reteknya.
2: Oh, Bu Retek. Jadi penasehat. Capek enggak Bu nasehatin?
0: Iya, capek enggak sih nasehatin 18 orang nih? Banyak maunya pasti.
2: Banyak maunya. Kan?
0: Pengen bener loh. Bikin ini, bikin itu yuk
2: bener.
0: Gitu ya kan?
2: Karena kita sebagai perempuan itu kan target ngomong sehari tuh 20.000 kata. Itu target normal. Kalau ada di daerah-daerah tertentu targetnya mencapai 10.000 kata.
0: Nah, itu dia.
2: 100.000 kata. Gitu.
0: Bayangin 20.000 kata kali berapa banyak orang tuh?
2: 18.
0: Kali 18 orang.
2: Banyak deh itu kalau bikin itu novel makanya. Bersamu Tereli lewat. Iya kan?
1: Pemilu jilid kita.
2: Berapa jilid makanya? Kalau Mpok Ika gimana tuh? Sistemnya apa yang diterapkan sama Mpok Ika? Iya,
0: mengakomodir ide-ide yang datang.
2: Betul.
0: Gitu ya dari para pengurus ini. Bu Rete, lagi bikin surat pengantar, Bu. Lama.
2: Aduh, takut lagi bikin surat pengantar, Bu. Itu kayaknya ada. Kayaknya lagi tanda tangan surat pengantar dia mau ngurus KTP ada baru 17 tahun umurnya.
1: Ya dong, Bang Arif, Bo, Yara, ini bagaimana cara mengkomodir ke mengakomodir. Astagfirullahaladzim, Bang. Saking pusing ya kan, Bang, ngurusin surat.
2: Jadi seperti apa sistemnya Poika?
0: Kan pusing kan nih bener kan?
2: Kan beneran pusing dia. Poika.
1: Aduh takut.
2: Oh iya. Ini kayak
1: Kita harus mendengarkan bagaimana warga apabila ada yang mengeluh, apabila ada warga ide-ide warga kita tampung nih. Nah, ini nih kayak membangun taman baca Serete Mali. Ini merupakan ide dari warga. Makanya kami sebagai RT memfasilitasi membangun taman baca ini untuk apa? Warga saya. Kemudian memilah-milah ide-ide dari semua warga yang tadi seperti Mpok Nania ceritakan, ya kan Bang Arif, Mpok Tiara, ada ketahanan pangan, kemudian ini ikan, budidaya ikan, ayam itu juga merupakan ide-ide dari warga. Kemudian menunjuk PJ untuk siapa nih dari Bapak Ibu yang mengurusi taman baca, kemudian mengurus
2: ayam,
1: ikan, ya begitulah Mbok Tiara, Bang Arif.
2: Jadi kalau misalnya ada orang bilang orang
1: makanya saya ini ramean, ajak-ajak.
2: Betul.
1: Bahkan ada anak-anak sekarang yang teen ya kan, yang menginjak remaja, sudah kami ajak untuk berkembang, berkolaborasi dengan para pengurus, baik pengurus RT maupun pengurus taman baca gitu.
2: Nah itu dia, makanya kalau misalnya ada orang bilang lo di kota gak pernah tuh ngerasain ngurus ayam, ngurusin kolam ikan, kata siapa? Belum main lo ke perumahan Betawi, apa tadi namanya?
0: Betawi Permai.
2: Betawi Permai. Main tuh bapak-bapaknya masih ngangon bayam gitu loh.
0: Itu dia makanya, seru banget itu,
2: seru sih sebenarnya. Ini
1: rencananya, mau kerja kan ya Bu Ibu, Mbok ya?
2: Kenapa?
1: Nah, rencana ini pohon nanam bayam.
2: Wah, seru tuh.
0: Itu kan ngurus apa yang ngurusin ayam, ikan segala macam itu kan bapak-bapak.
2: Bapak-bapak.
0: Nih. Ada enggak pas misalnya bapak-bapak lagi mau ke kandang ada yang manggil papa gitu ayamnya. Papa gitu.
2: Aduh. Itu mah ada lagunya. Ayam-ayamku. Langsung jangan dong. Langsung pada insecure. Ibu-ibu ini.
1: Iya, ntar ayamnya pada papa, saya anakmu papa.
2: Iya kan takut banget.
0: Oh, gak ada ya.
2: Kirain
0: karena udah saking bondingnya.
2: Bondingnya. Papa mohon maaf. Ketika ayam aja nggak ngomong kukuruyuk, ngomongnya papa aja saya bisa lari pak. Saya pindah negara bapak. Mohon maaf. Itu udah lebih kacau.
0: Kali gitu saking akrabnya sama ayam gitu manggilnya papa gitu.
1: Ayo ntar kita ya kan.
2: Tapi yang namanya sebuah kegiatan nih Mpok-mpok sepositif apapun, sebaik apapun niat kita, pasti ada masukan-masukan yang mungkin agak sedikit miring, yeah, atau mungkin bukan juga bahkan bisa terjadi ada penolakan. Apalagi balik lagi nih, daerah dipakai nggak cuma buat orang tertentu aja, betul, tapi ada 100 keluarga,
0: 100 lebih kepala keluarga
2: yang memang menempati tempat tersebut. Sosialisasinya, memberikan pengertiannya kepada teman-teman yang tinggal bareng sama kita di daerah sono tuh, ada trik khusus nggak sih, atau mau justru kayak, iya udah nih bagus banget, udah nggak pakai baby boy langsung
0: cus
2: gitu, langsung naikin gitu ya kan? Gimana Mpok?
1: Gini Pok ya, yang pertama sih pastinya sebelum kita menjalankan program itu, kita ada komunikasi ke warga dulu. Biasanya kita pakai ajangnya tuh kalau arisan ibu-ibu nih, kan setiap bulan sekali kita ada arisan ibu-ibu. Itu kita sebelum action nih program, kayak kita juga ada program namanya rumah sampah juga tuh, kayak bank sampah gitu. Kita umumin di situ, terus ketika kita membangun bangunan kayak rumah sampah, kolam ikan, sama kandang ayam itu juga, kita izin dulu di ibu-ibu, bapak-bapak yang dekat rumah situ gitu. Inilah hanya mau dipakai begini, boleh nggak, berkenan nggak? Tentunya kita juga kasih ini ya, kelebihannya dibangun sama kekurangannya itu apa, kemungkinannya gitu. Kan kalau kayak ayam gitu kan takutnya bau ya.
2: Benar.
1: Tentunya itu adaptasi dari ayam halaman. Kita pilih ayam khusus, ayam Elba, yang dia tidak menimbulkan bau. Jadi kita pakai sistem komposting juga di bawah ayamnya itu. Jadi alhamdulillah sih udah hampir 6 bulanan ini nggak ada keluhan akhirnya. Nggak ada bau, nggak ada lalat. Bahkan udah hasil panennya juga udah bisa dirasain sih, walaupun masih tarafnya ya sedikit-sedikit dulu lah.
3: Ada lagi satu Pok Tamti.
1: Apa?
3: Ayamnya tenang.
2: Kenapa?
1: Oh iya. Ayamnya tenang.
0: Oh, enggak berisik.
2: Enggak berisik. Benar.
3: Dia enggak betok-betok gitu loh, Bang.
2: Enggak betok-betok, benar. Karena ayamnya kalem. Kita kalau ngomong sama dia kudu pakai bahasa Arab.
0: Iya, ahlan wa sahlan.
2: Ahlan wa sahlan. Kan kita bingung ngejawabinnya.
0: Iya, benar.
2: Benar.
0: Bentar kita aja ngobrol. Khawatirnya nih, makanya khawatirnya nih kalau nih ayam kita aja ngobrol pakai bahasa Arab, yang denger tau tuh amin.
2: Amin.
0: Padahal kita lagi ngobrol ya.
2: Iya, padahal lagi ngomong ini makanan ayam mana belum dibagiin. Bentar ya, apa nanya lagi siapin dulu. Orang belakang ngomongnya amin
0: gitu. Padahal malah lagi ngobrol, bukan lagi berdoa.
3: Iya, ayam dekat masjid.
1: Iya, ini dekat masjid. Tapi alhamdulillah sih orang bisa terkondisikan.
0: Dekat masjid.
2: Lucu banget.
0: Pantesan. Nah, yang jadi pertanyaan ayah nih,
2: apa tuh?
0: Ini ayam.
2: Ayam.
0: Dia kalau abis asar suka ngumpul kagak depan masjid.
2: Ngaji.
0: Emang ustazah.
2: Iya, bener.
0: Ngaji emang ustazah biasanya kalau abis asar tuh.
2: Bener.
0: Enggak ya?
2: Takut banget tiba-tiba ada yang pada pakai kudungan.
0: Iya, tahu-tahu ayamnya udah ikro 5.
2: Iya.
3: Ayam soleh dan soleha.
2: Ini berarti luar biasa ya. Maksudnya niatannya adalah menjauhkan anak dari gadget gitu. Niatan awalnya supaya anak-anak itu bisa kreatif dan juga bisa nggak ngangong-ngangong doang begitu ya. Dan ini ternyata dapat apresiasi
0: apresiasi.
2: Dapat apresiasi juga dari pendengar kita nih, ada Pak Aan di Surya Kencana Bogor katanya. Ini patut diduplikasi nih Bang kegiatannya, karena ada keperluan warga terhadap lingkungannya, dan juga kegiatannya positif banget katanya. Harus jadi pesan ini, moga-moga terbentuk koperasi atau warung warga. Bukan. Tapi jangan diutangin PSN apa?
3: Amin.
0: Program strategis nasional.
2: Oh, PSN. Mohon maaf. Kita sebagai PSN.
0: Iya, kalau musim hujan jadi pemberantasan sarang nyamuk.
2: Ayo kan angkatannya kan angkatan SMS jadi PSN tuh artinya pesan.
0: Oh iya. Ada juga kalau di sini PSN posilmi nania.
2: Oh iya. Dua orang jadi satu. Iya, bisa.
3: duet ini ya, duet maut ya.
2: Kita tunggu single terbarunya ya.
0: Iya,
2: iya. Tapi ya itu dia sih. Balik lagi ini kan juga bakal jadi menginspirasi. Apakah nanti bisa menjadi panggilan juga buat RT 4, RT 3, 2, 1 ya kan?
0: Benar.
2: Mana tahu ya. Iya.
3: Tapi dari programnya Rete Mali ini, kayak kita ada program Bank Botol tuh. Itu ternyata menginspirasi juga RT lain, bahkan RW lain, RW 15 buat mendirikan Bank Botol juga. Jadi kita juga mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
2: Betul.
3: Bukan tempat pengajian ya, tapi tempat pembuangan sampah akhir ya.
0: Taman Pendidikan Al-Quran TPA.
2: Kalau dekat rumah namanya tempat penitipan anak.
0: Oh, tempat penitipan anak.
2: Aduh, iya ya, benar-benar okay. Benar. Tapi luar biasa sih ya.
0: Berarti orang yang di sana pada enggak dengar.
2: Kenapa?
0: Botol.
3: Kenapa?
2: Botol bolot, Pak. Mohon maaf, jauh banget abis tempatnya.
0: Jadi di bolak-balik kan kita saru nih. Oh, iya, beneran bener, botol apa bolot nih. Gitu, takut salah nih gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu nih, mpok-mpok semuanya, 2026 udah tinggal 5 bulan lagi ya kan. Iya. Kira-kira ada program apa lagi yang belum tercapai di tahun ini dan sehingga menjadi target di tahun depan kira-kira? Siapa nih yang mau jawab?
3: Oke, ayo coba ya, Pok ya.
2: Ini Pok siapa dulu nih?
3: Nih Nania. Tanpa
2: okay.
3: R.
2: Oke. Okay. Kayaknya tadi tanpa okay. R semua Tanti nggak pakai R, Nania nggak pakai R, ya benar ya?
0: Iya.
2: Gimana Pok?
3: Kita cewek
2: semua.
3: Soalnya kita cadel.
2: Gua mau ngumpul bareng sama Nia. Gua kapan kita ngumpul bareng ya, Pok? Ayo, pengen ayo. Banget ya, ini seru nih.
0: Ayo kita ngebotram yuk,
2: ngebotram yuk. Ngebotram ya, ih seru
3: kayaknya. Boleh kali. Enak deh.
2: Kita seru.
0: Ayo dah.
3: Kita masuk ke tempat asem.
2: Iya, mau.
0: Sem, biar bapak-bapak mah ayoan orangnya.
2: Iya, mah.
0: Asal dia aja.
2: Lah, namanya Bang Arif ini, nama lengkapnya Bang Arif Ayoan Budiman.
3: Dia aja, tapi dia mauan ya.
2: Ayo,
3: mauan
2: boleh, boleh, orangnya.
0: Iya dah.
2: Gimana nih, Bo?
3: Jadi gini, sebenarnya karena memang sebentar lagi juga mau 2026, tapi yang paling di depan mata ini kita akan ada pagelaran untuk 17 Agustusan sih sebenarnya program okay. yang akan okay. jalan. Nah ini tahunan dan kita melibatkan semua anak-anak untuk berkreasi dan pentas seni gitu. Jadi yang lagi dijalanin, yang sekarang lagi latihan-latihan rutin itu adalah acara 17-an. Nah kedepannya kita tuh pengen juga mau bikin pelatihan-pelatihan untuk volunteer kita juga. Kalau kemarin kan sempat kita ngasih apa namanya basic pembekalan kayak membacakan nyaring kepada anak tuh gimana caranya, terus organisator, menjadi organisator dalam volunteer tuh seperti apa sih gitu ya. Nah kedepannya tuh kita pengen juga nambah lagi pembekalan buat si volunteernya. Seperti apa sih, kayak misalkan kadang-kadang kan kita udah dikasih job desk, kadang-kadang suka lupa sama job desk ya,
2: iya,
3: po bang. Jadi mungkin itu nanti kita pengennya kedepannya bisa memberdayakan volunteer, terus juga memberikan peluang-peluang juga buat para anak-anak yang sudah remaja ikut menjadi organisasi, menjadi organisator juga, apa namanya, memberikan pembekalan mereka untuk menjadi kepanitiaan kecil gitu sih. Dan masih banyak sih sebenarnya apa mimpi-mimpi yang pengen diwujudkan sebenarnya gitu sih, Bang Po.
0: Oke. Ya semoga ini juga menginspirasi ya masyarakat Betul. Lain dan siapapun Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini tergerak untuk memanfaatkan ruang yang ada di sekitar rumah untuk jadi sesuatu yang bermanfaat.
2: Benar.
0: Memanfaatkan waktu juga untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini juga menjadi alasan yang baik lah ya untuk sesama tetangga, sesama warga gitu saling kenal dan bisa saling sinergi gitu ya.
2: Bener, jadi kan akhirnya banyak banget hal positif yang didapat kan. Impactnya itu tuh bener-bener kemana-mana gitu loh. Kalau kita bisa paling gak menghapuskan stigma kita gak deket sama tetangga, oh itu gak terjadi di sini. Kalau ada bener, kalau ada apa-apa kita minta tolong gampang banget. Tinggal, mam tolong dong, guys tolong dong, ece tolongin kita dong gitu ya kan. Langsung ya kan, datang berbondong-bondong gitu.
0: Luar biasa.
3: Benar. Kadang-kadang saya juga suka minta gas sama Posilmi di samping.
0: Rumahnya agen.
2: Rumahnya agen.
3: Itu juga mau soalnya gitu kan.
2: Gak apa-apa. Oke, gitu aja juga mau pindah ke sono ah.
0: Iya, enak ya.
2: Oh, enak sono.
1: masih banyak nih yang kosong.
2: Oh iya. Ya. Harga Senin naik enggak?
0: Senin harga naik juga. Kalau Senin harga enggak naik, saya pindah nih.
2: Iya. Kalau Senin harganya enggak naik, kita pindah nih.
1: Nanti ada diskon dari Bu RT.
2: Oh. Seru Bu RT, boleh ya Bu Mpok Ika okay, ya.
0: Oke. Terima kasih Mpok Tanti, Mpok Nania, Mpok Ika, Mpok Silmi, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini.
2: Betul.
0: Luar biasa banget ya.
2: Ini semoga niatan baiknya bisa diteruskan lagi, semakin luas, semakin besar, dan juga bisa meracuni orang dalam tanda positif begitu ya. Semoga kegiatan-kegiatan enggak cuma sekedar ada di Rete 5 aja, tapi bisa di rete-rete lainnya.
0: Amin, amin, amin. Gitu. Terima kasih. Ditunggu undangannya buat bersilaturahmi ke Rete 5.
2: Benar. Kalau misalnya butuh tambahan pelatih-pelatih, kita siap membantu untuk melatih kok.
0: Eh benar, siapa tahu nih ada ibu-ibu yang pengen belajar public speaking,
2: yes,
0: ada yang pengen belajar MC,
2: yes,
0: ada yang pengen belajar apa kayak gitu.
2: Iya. Atau mau belajar ngebanyol kayak kita juga boleh. Lu kira lu lucu. Makasih banyak ya Mpok-mpok semua ya.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Seru banget.
0: Rame banget, Pok.
2: Keren banget. Luar pokoknya biasa. Ini bisa menjadi inspirasi sebenarnya gitu ya. Moga-moga bisa diduplikasi enggak cuma di kawasan sekitarannya aja tapi di seluruh daerah di Indonesia. Enggak cuma Jakarta doang. Jadi bisa komunikasi yang baik dengan tetangga, anak-anaknya enggak main gadget lagi.
0: Itu dia, mainnya di taman baca.
2: Mainnya taman baca. Entar kalau besok nongkrongnya ngomong nongkrong mana? Di kafe ini enggak.
0: Di TBR.
2: Asik. Apa tuh TBR?
0: TBR. Dah, kita pulang ya, Pok.
2: Capek ah. Habis bakal ada program lainnya Bang Po, kita berdua pamit ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Deh. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Cirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, apa kabar di hari Rabu ini Abang Po? Ya saya berharap tidak ada yang kelabu ya Abang Po ya, walaupun mungkin masih ada di balik kelambu. Masih tidur jam segini. Aduh, kalah dari kambing dong. Kambing aja udah bangun dari tadi subuh. Abang Po bareng Ayam Po Nopa Kalista ya untuk edisi hari Rabu ya Abang Po. Nanti kita bakal temenin Abang Po hingga pukul 15 atau pukul 3 sore ya Abang Po ya. Nanti bakal ada siaran berjaringan nasional Abang Po. Kita bakal menghadirkan budayawan dari Jakarta. Dan pastinya ada banyak informasi yang bakal kami bagikan ya Abang Po ya. Terus juga nanti bakal banyak lagu-lagu asik yang akan nemenin Abang Po ya. Yang sedang beraktivitas, yang sedang galau, yang sedang sakit, cepat sembuh ya. Dan kembali lagi bersama keluarga. Gak kepengen apa ngerayain 17-an di rumah, lomba pacu karung, lomba makan kerupuk. Ayo sembuh, ayo sembuh. Ya biar sembuh Abang Po ya, dengerin Ponopani lagu-lagunya asik. Ini Nur Lela.

0: Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui.
1: Batu Nausus adalah sebuah kawasan pegunungan batu marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Batu Nausus menyajikan pemandangan alam nan eksotis. Menurut sejarahnya, Batu Nausus adalah sebuah batu yang merupakan sumber mata air bagi warga Molo. Seperti yang dituturkan Ibu Aleta Baun, salah seorang tokoh masyarakat adat Batu Nausus.
0: Sejarah Batu Nausus itu, namanya Nausus itu artinya batu yang dia merangkul dan menyusui. Nausus itu artinya batu yang menyusui. Karena itu batu yang besar, tapi dia merangkul dan menyusui. Arti dari menyusui itu bukan batu menyusui yang seperti manusia menyusui anak-anak, bukan. Tapi arti dari menyusui ini adalah dia sebagai induk batu, di mana dia menjadi batu yang menampung sumber mata air. Karena di bawah batu itu ada sumber mata air, dan sumber mata air itu dia mengalir menuju ke batu putih dan keluarnya di selatan. Kalau dia keluar di selatan, kan orang-orang yang sepanjang kali itu mereka memanfaatkan air itu untuk sawah. Maka itu dia disebut batu yang menyusui, induk batu.
1: Menurut Ibu Aleta, Batu Nausus terdiri dari rangkaian tiga batu yang pada masa lampau dipakai oleh orang Molo untuk melaksanakan ritual pemujaan terhadap pencipta alam semesta yang disebut dengan Uis Neno. Selain itu, orang Molo pun kemudian meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan harta mereka.
0: Di Batu Nausus itu ada tiga batu. Batu Nausus itu sendiri, Batu Anjaf, dan ada satu batu yang tidak bernama. Itu di hutan yang kecil, itu di bagian, kalau dari sini kita di bagian kanan. Sebelum turun ke bawah batu besar, itu sudah ada jalan masuk ke dalam hutan. Nah, di situ ada satu batu. Batu itu adalah tempat di mana orang melakukan upacara adat, orang mulai melakukan ritual, orang mulai itu penyimpanan harta, kekayaan yang ada di situ. Itu batu yang sebenarnya banyak harta yang ada di situ, banyak kekayaan yang tersimpan di situ.
1: Batu Nausus yang berudara sejuk dan terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini bukan hanya sekedar batu biasa. Batu Nausus merupakan salah satu barang termahal milik masyarakat Timor, teristimewa masyarakat Molo yang mendiami daerah Timor Tengah Selatan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Batu Nausus adalah batu marmer kelas dunia yang mampu menjadi magnet untuk menarik para investor datang dan berinvestasi di sana.
0: Jadi pada saat Batu Nausus disensor, dipotong, dan setelah itu uji lab, Batu Nausus adalah kelas dunia untuk di Bangkok ya, waktu saya ke Bangkok. Nah, batu itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa, punya marmer yang paling bagus lah. Karena dia bukan batu kapur kan, dia adalah batu besi yang menampung sumber air kan, dia punya pori-pori. Nah, batu ini menurut cerita orang yang melakukan pekerjaan bahwa dia kelas yang paling baik di dunia. Sehingga memang ini harus menjadi harga nilai yang besar, kalau dijual itu nilai besar.
1: Seiring waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap batu marmer kelas dunia di Batu Nausus harus dibayar mahal, di mana terdapat kampung yang akhirnya mesti ditinggalkan penghuninya karena tempat tersebut mengalami erosi yang cukup parah.
0: Pengaruhnya ketika mereka menambang Batu Nausus itu ada terjadi satu kampung itu tutup, kampung adat itu tutup karena terjadi erosi. Longsor keseluruhan dan kampung itu sedang lagi, orang tidak huni lagi. Sekarang mereka harus keluar dari tempat itu. Penduduk yang ada di situ kurang lebih 150 kakak. Mereka pindah dengan sendirinya karena tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena itu erosi yang besar.
1: Ibu Aleta juga menuturkan, lewat kejadian itu, masyarakat kemudian mengadakan perlawanan terhadap para investor yang menambang dengan tidak memperhatikan kondisi alam yang terjadi. Perjuangan yang tak kenal lelah oleh masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Para investor kemudian menyerah pada keputusan masyarakat bahwa Fatu Nausus tidak boleh lagi ada penambangan, tidak boleh lagi ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan mengusik harga diri mereka.
2: Dan saat ini, banyak kerja kita, otot kita, darah kita akan juga diperlakukan kepada kapitalis neoliberal. Untuk itu, kita akan berkata, berayat bersatu, lawan penjajahan negara. Saya ulang, lawan penjajahan.
1: Di tengah keterbatasan hidup, masyarakat Molo seolah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Fatu Nausus atau Batu Nausus merupakan harta dan kebanggaan tak ternilai dari alam yang dianugerahi oleh Sang Pencipta Wisnenu dan sudah seharusnya dijaga serta dipelihara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, demikian suguhan mini feature mengenai Fatu Nausus, pesona Gunung Batu Marmer dari Kabupaten Timur Tengah Selatan.

92,84 suara budaya Jakarta, 10:25. Jangan sampai kita disiram sama air comberan ya Bang Poe. Pagi-pagi udah mandi, udah cantik, udah cakep. Kesel deh ya. Sama siapa Mpok? Yang ngiram. Ya kalau misalnya kita gak salah, so pasti gak bakal ada orang juga yang nyiram gitu ya. Pasti ada sebab akibatnya, ya kan? Emang ada orang yang marah-marah aja gitu ya? Terus atau emang ada orang yang gak tahu juntrungannya terus langsung nyiram ke kita gitu? Ada Mpo zaman sekarang. Iya ya, itu namanya orang stres. Ya gak sih Abang Mpo, hati-hati buat perempuan ya Bang Mpo ya. Kanker payudara ini merupakan penyakit yang paling ditakutkan dan banyak menyerang perempuan Abang Mpo. Ini merupakan gangguan kesehatan wanita yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia Abang Mpo ya. Ngeri amit-amit cabang bayi ya Bang Mpo. Nah ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak, paling-paling menyerang wanita. Ada katanya Bang Mpo 1.670.000 kasus kanker yang terjadi di seluruh dunia, di mana 883 makanya sekolah sampai-sampai Po ya. Menyerang daerah berkembang dan 794.000 itu ke daerah maju Bang Po. Kanker ini awalnya menyerang lapisan saluran susu hingga menyebar dengan cepat ke bagian lainnya. Tanda awalnya kita harus cermat ya Bang Po ya, yaitu munculnya benjolan pada payudara. Jadi ya Bang Po, kalau misalnya menemukan hal-hal seperti itu Mpo ya, bukan Abang Po ya Mpo, menemukan ada benjolan barangkali segera diperiksakan Abang Po. Jangan ntar aja deh. Ini penyakit bulanan barangkali, kan ada begitu ya, kalau perempuan lagi dapet atau lagi datang bulan pasti ada aja, ada benjolan juga. Tapi kan kalau misalnya gak hilang-hilang setelah datang bulannya selesai, tapi gak hilang-hilang, ini perlu diperiksakan ya Bang Po ya.

0: sore manis, anget lagi. Aduh, kalau nggak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
1: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
0: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
0: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Eh bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono mpo.
3: Sono mana
4: no,
3: bang?
4: Ke sono, no, ujung sono no.
3: Ih abang udah di mari aja.
4: Lah ada apa?
3: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

92,8/4 suara budaya Jakarta. Menurut survei terbaru dari American Physiological Association, ya, stres itu termasuk masalah kesehatan wanita yang paling sering terjadi. Nah, dalam kasus yang lebih parah, stres pada wanita ini dapat berkembang menjadi depresi, ya. National Center for Health Statistics Abang Po menuturkan bahwa wanita berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami depresi daripada pria. Nah, artinya ini merupakan penyakit yang lebih sering ya menyerang wanita. Maunya tadi ngomong sering menyerang gitu, jadi serang. Iya benar ya. Sering menyerang wanita ketimbang pria. Hati-hati loh. Hati-hati, stres sama depresi itu lebih sering menyerang wanita ketimbang pria ya. Kenapa ya? Ya karena kan kalau pria dia lebih banyak mikir pakai logika ya. Kalau kita perempuan mikirnya pakai logika dan juga pakai perasaan. Tapi lebih banyak bawa perasaan, baper kata orang ya Bang Po. Kalau pria mah dia kalau misalnya lagi ada masalah ya tinggal pergi, tinggal keluar rumah gitu kan. Kalau kita perempuan kalau lagi ada masalah di rumah mau keluar rumah mikir 2 kali. Apalagi kalau anak masih kecil-kecil ya Bang Po ya, mau healing nih, mau me time katanya, me time sendiri gitu kan ya. Tapi mikir ya anak sama siapa nih, yang kecil sama siapa, kudu dibawa. Apalagi anaknya masih kecil-kecil kudu dibawa, akhirnya enggak me time ya. Nah gitu. Itu dia Bang Po, kenapa gitu ya? Kenapa perempuan itu lebih sering stres dan depresi? Makanya di rumah itu Abang Po bikinlah gitu rumah senyaman mungkin. Enggak harus rumah mewah, enggak harus rumah yang besar Abang Po, tapi buatlah rumah itu senyaman mungkin. Bikin ruangan di mana Abang Po bisa me time di rumah. Kalau misalnya anak masih kecil-kecil dan enggak bisa ninggalin rumah gitu. Atau mungkin bikin taman kecil ya, atau ruangan buat sholat Abang Po ya, ruangan buat kita ngobrol sama Tuhan, sama Allah ya Bang Po. Itu dibikin senyaman mungkin ruang sholat kita. Jadi kalau misal ada masalah, kita ke ruang sholat, ambil wuduk 2 rakaat. Masya Allah luar biasa itu Bang Po. Tapi memang dibikin senyaman mungkin, sebagus mungkin ya. Kalau nggak bisa pasang AC, kipas angin boleh lah. Iya, kipas angin. Terus ada gambar-gambar Muhammad, Allah gitu ya. Atau gambar-gambar yang bikin pikiran kita tenang, pikiran kita fresh Abang Po. Atau bisa bikin taman kecil, pojok kecil ya, pojok kecil. Kalau misalnya hobi ngebaca ya pojok baca gitu ya, pojok baca yang benar-benar nyaman buat kita lagi ada masalah kita lariin ke baca gitu. Atau yang hobi nulis gitu ya Bang Po, bikinlah tempat di mana bisa nulis ya Bang Po gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah Bang Po ya, jangan dipendam sendiri, jangan dipikirkan sendiri, berbagilah gitu loh. Jangan bagi duit dan kue aja, tapi berbagi masalah sama orang-orang yang kita percaya, itu juga kudu harus.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Pop Festival Teater Jakarta Utara 2026 diikuti 10 grup teater dan berlangsung di Pusat Pelatihan Seni Budaya PPSB Aki Tirem, Tanjung Periuk sejak 3 Agustus hingga 7 Agustus 2026 sebagai ajang pengembangan seni pertunjukan. Kepala Seksi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, Wawan Setiawan, hari ini mengatakan festival tahunan ini menjadi ruang bagi pelaku seni untuk berekspresi, berkreasi, dan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan. Festival yang berkolaborasi dengan Ikatan Teater Jakarta Utara ITERA ini menampilkan pertunjukan secara bergantian setiap hari dalam 2 sesi, yakni pukul 15.30 hingga 17.30 dan 20 hingga 22. Selain memilih juara umum, panitia juga memberikan penghargaan bagi berbagai kategori termasuk sutradara, pemeran, penata artistik, musik, kostum hingga manajemen panggung dan produksi terbaik.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Karawang menggandeng sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR untuk membangun Taman Ade Irma di pusat kota Karawang, Jawa Barat. Bupati Karawang Aep Saifullah hari ini mengatakan Taman Ade Irma akan dirancang bergaya modern dan ramah keluarga sebagai ruang publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga lansia. Pada tahap selanjutnya, pembangunan fasilitas seperti area game, plaza, playground, dan kawasan lansia akan dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan melalui program CSR. Pembangunan taman seluas 7.600 meter persegi yang sebelumnya dikenal sebagai Taman Bencong ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: mengenal alat musik tradisional. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang Rote menyebutnya alat yang bergetar atau berbunyi. Diciptakan pada abad ke-17 oleh seorang penggembala domba bernama Jeagril. Alat musik ini awalnya hanya sebuah ember, diberi lidi, diikat dengan ranting lontar, lalu dipetik dengan jari jemari hingga menghasilkan bunyi. Kemudian oleh ayah Jeagril yang bernama Jeramis, alat musik ini diperkaya lagi. Yang tadinya ranting diganti dengan senar, yang berjumlah 4 senar. Kemudian ditambah lagi menjadi 48 senar. Penambahan senar membuat alat musik ini menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan atas jasanya Jeramis Paah, beliau mendapatkan gelar maestro.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Pukul 11:14 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ye. Ini waktu yang rawan di mana perut udah ngomong ya Bang Po, bentar lagi makan apa gitu ye. Ya enggak sih? Ya kalau misalnya memang jam makannya jam 12 Abang Po, dari sekarang sudah bersiap-siap untuk merapikan meja kerja, merapikan tempat aktivitasnya ya Bang Po. Sebelum meninggalkan tempat kerja atau tempat aktivitas, sebaiknya dirapikan dulu ya Bang Po ya. Karena kalau di saat kita balik nanti meja masih berantakan, pasti memulai satu pekerjaan itu juga agak rada-rada ruwet ya, agak rada-rada males. Tapi kalau misalnya semua sudah rapi, kemudian kita sudah punya planning setelah makan siang nanti, saya bakal ngerjain ini. Nah itu sudah tersusun rapi di mejanya kita ya Bang Po ya. Pastinya nanti kita juga akan mengerjakan dengan penuh semangat karena sudah punya energi baru habis makan siang.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Udah, dimari aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk, di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: kita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Budaya Jakarta, segala sesuatunya mesti kudu dipikir-pikir ya Bang Po ya. Langkah apa yang mau kita ambil, keputusan apa yang mau kita putuskan, itu mesti dipikir-pikir ya Bang Po. Jangan hanya mikirnya satu kali aja Bang Po ya. Harus mikir dua kali kata orang. Kalau mikir satu kali kayaknya ya saya ambil gitu. Nah ujung-ujungnya nanti nyesal, ya udah saya lakukan, ujung-ujungnya nanti nyesal. Jadi segala sesuatu itu Bang Po mesti kita pikirkan secara mateng ya, secara masak. Jangan sampai mengkel Bang Po ya. Kalau memikirkan atau mengambil sebuah keputusan dengan mengkel, ya hasilnya juga mengkel dong. Mengkel apaan sih Po? Belum mateng. Ya gak sih? Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya mengambil sebuah keputusan atau melakukan sesuatu Bang Po ya, itu mesti mikir dua kali ya Bang Po. Apalagi kalau nanti ada sebab dan akibat akibatnya Bang Po ya. Kalau misalnya kita melakukan ini akibatnya apa sih gitu kan ya, mesti kudu dipikirkan juga. Kalau saya ngambil ini nanti sebabnya apa sih, akibatnya apa sih gitu loh. Jadi jangan asal mau memutuskan atau asal mengambil keputusan aja Bang Po. Bang Po ngobrolin tentang penyakit lagi ya Bang Po, yang sering menyerang wanita Bang Po. Satu lagi itu namanya penyakit autoimun. Nah ini terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Sistem imun ini menganggap sel-sel tubuh tersebut sebagai ancaman, seperti halnya sebuah virus. Para peneliti menyatakan ini Abang Po, bahwa penyakit autoimun ini lebih

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Pos sudah mendekati pukul 12 ya Abang Pos, 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Abang Po ya. Saat cuaca panas menyengat, kita memilih makanan kudunya juga harus hati-hati ya Abang Po ya. Dan ini menjadi hal yang sangat krusial ya Abang Po, bagi tubuhnya kita ya Abang Po. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya berfungsi sebagai pengisi perut, tetapi juga sumber hidrasi dan energi untuk menjalankan aktivitasnya kita ya Abang Po. Pilih makanan yang mengandung air seperti sayuran dan buah-buahan segar ya Bang Po ya. Selain menyegarkan, makanan jenis ini juga membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat, sehingga mencegah dehidrasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: gampang
1: Leha?
0: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, warga RW 08 Kompleks Puri Dewata Indah 1, Kelurahan Poris, Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, memasang lorong merah putih sepanjang 400 meter untuk menyambut HUT ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RW 06 Puri Dewata Indah, Momon Simon, kemarin mengatakan inisiatif ini dilakukan untuk mengubah citra kawasan yang selama ini dikenal karena kondisi jalannya yang rusak. Sejak menjabat, ia bersama warga menghadirkan berbagai inovasi lingkungan agar Puri Dewata Indah lebih dikenal melalui kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat. Dekorasi yang dilengkapi lampu hias dan gapura dari galon bekas hasil daur ulang ini menjadi daya tarik sekaligus viral di media sosial. Kita beralih ke berita lainnya. Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kota Kendari dan OJK memperluas penggunaan transaksi non-tunai berbasis QRIS melalui Festival Kuliner Sultra Maimo 2026 di Kendari. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Edwin Permadi hari ini mengatakan festival tersebut menjadi sarana edukasi sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen serta kampanye cinta bangga dan paham rupiah. Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM melalui kolaborasi dengan perbankan. Festival ini menjadi upaya mendorong adopsi QRIS sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Kendari. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Bang Po, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengkonsumsi makanan pedas saat cuaca panas ini dapat meningkatkan suhu tubuh dan memicu keringat berlebihan ya Bang Po ya. Oleh karena itu Bang Po, sebaiknya kurangi atau hindari makanan pedas agar tubuhnya kita tetap nyaman. Nah, selain makanan utama, perhatikan juga minuman pendamping makan siangnya kita. Air putih itu tetap menjadi pilihan terbaik ya Bang Po untuk menghidrasi tubuh. Namun jika kita bisa mencoba air kelapa muda atau infus water, ini dengan potongan buah segar, ini juga bisa membantu hidrasi ya Bang Po ya. Nah, kemudian hindari minuman manis atau berkafein berlebihan, karena ini dapat memicu produksi urin dan mempercepat kehilangan cairan tubuh. Jika ingin minuman manis, pilih aja jus buah murni tanpa tambahan gula. Bisa Po, mikirnya lama. Aduh, kayaknya apa ya, antara bisa dan tidak gitu ya. Kalau ayo sih kopi wajib ya, kopi wajib Abang Po. Tapi jangan keseringan, katanya tadi kan gak boleh over. Nah gitu, kalau misalnya gak over boleh ya kita minum minuman manis. Ya jangan ngopi lah sampai 5 kali sehari, jangan. Kalau ayah sih kopinya cukup 1 kali sehari ya Abang Po. Tapi kudu wajib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan, kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah makan siang belum nih? Ayo udah dong. Cepet Po, ya tumben-tumbenan. Karena kenapa? Karena lapar. Jadi makan itu karena lapar apa karena memang udah waktunya makan? Ayo. Karena lapar apa karena udah waktunya makan? Ntar ya. Kalau ayah sih ya, ya karena lapar gitu loh. Kalau memang udah waktunya makan belum lapar ya gimana ceritanya ya Bang Po ya. Kita belum lapar yang ada masih kenyang-kenyang aja, nanti makanannya gak habis ya Bang Po ya. Jadi Abang Po makan itu makanlah sebelum, itu kan ada Po, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Iya jangan, jadi jangan ditunggu terlalu lapar juga ya kan. Kalau misalnya kita terlalu lapar makannya Bang Po,

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya.

0: maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nanti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita bakal menghadirkan narasumber Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenak Jakpus dan juga Pemerhati Budaya ya Bang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Seperti apa ya Bang Po ya? Dengerin, kemudian jangan lupa ikutan gabung di teleponnya di 0213504510 atau di 0812112498 untuk WhatsApp-nya. Boleh telepon WhatsApp ya Bang Po ya? Enggak sih. Enggak boleh. Kita lagi pakai Zoom juga ya sama Bang Robi nanti ya. Bang Robi nanti bakal hadir bareng kita melalui Zoom ya Bang Po ya. Jadi boleh ke telepon aja untuk WhatsApp, boleh di chat aja ya Bang Po. Di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Robot FM, suara budaya Jakarta.
1: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
2: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
1: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
2: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
1: Apa? Taman apa?
2: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
1: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
2: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
1: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Mind Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Ananta, hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Apa? Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah berlindung. Air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang, Cang Cing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpok terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, ini kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Okay. Nah ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu itu.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa nih, banyak tahu
1: Oh
2: anak-anak
1: iya.
2: kelahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif
1: Iya.
2: dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah
2: Tapi anak-anak
1: berpadu ya, Bang
2: Gen
1: ya.
2: X nih kayak-kayak kita nih.
1: Iya.
2: Ya, kayak-kayak kita nih, tapi masih memegang, mengenal,
1: Iya.
2: mengenal budaya.
1: Oke.
2: Kan
1: Okay.
2: kita apa namanya? Masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Ya, nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya, dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba
1: Ayo
2: sekarang
1: generasi
2: anak
1: tahun
2: Gen X.
1: kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh, galau kita.
1: Kayak generasi 80-an
2: Jadi
1: Bang, iya.
2: kita nggak, dulu kita kenal ongol-ongol, iya
1: Betul.
2: kan? Nah, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen apa? Gen Y, Gen Z itu
1: Ya.
2: sekarang itu anak-anak praktis. Ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun. Ya,
1: Betul.
2: nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek
1: Ya.
2: termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya. Hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh,
1: Ya.
2: itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah.
1: Ya.
2: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.
1: Ye.
2: Saya ini bapaknya Betawi.
1: Ya.
2: Ya, ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya. Gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tuanya nggak berani dulu,
1: Dulu,
2: ya
1: Kalau
2: dulu
1: sekarang Bang kita
2: berani dong.
1: natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
1: Iya
2: Ya,
1: bener.
2: mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ. Ya, PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Ya, jadi diajarkan lokal. Itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Ya, kita ajarkan nilai, moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, kemudian di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi
1: Iya,
2: kadang-kadang.
1: kadang-kadang. Belajarnya buku
2: Sehingga
1: doang ya, Bang, ya? Belajarnya
2: iya,
1: dari buku doang.
2: sehingga nanti dia textbook kan,
1: Iya.
2: dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah,
1: Betul.
2: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil. Ya, karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang apa yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Ya, jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya
1: Iya,
2: kadang-kadang
1: betul-betul.
2: belum paham. Nah ini
1: Nah, itu dia.
2: takutnya ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya,
2: Jadi apa namanya?
1: benar-benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya, betul-betul betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak karena akulturasi budaya kemudian asimilasi kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru itu ya budaya baru ada sebagian orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: Ibunya Padang.
2: ibunya Sunda ibunya Padang
1: Ibunya Padang.
2: ya kan lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah, jadi memang apa namanya? Kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya,
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi karena percampuran budaya, kawin apa kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar ya, punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
2: Apa?
1: Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, ya apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya yang nggak bisa kita kendalikan yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi, nah inilah apa namanya yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang, nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul. Malah
2: Nah,
1: itu
2: tinggal
1: bisa
2: ya.
1: jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan
2: Benar.
1: globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya,
2: Benar.
1: Bang. Ya.
2: Benar. Promosi budaya,
1: Ya.
2: promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya,
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan
2: Ini
1: ini
2: banyak tuh sekarang.
1: ya. Dan ini kan tentunya bukan PR
2: TikTok dong, TikTok.
1: abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut Abang, Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang
1: Ya.
2: pertama pemerintah tentunya
1: Ya.
2: ya pemerintah pemerintah yang punya segalanya dah yang punya fasilitas.
1: Ya.
2: Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan pelestarian pembinaan budaya Betawi ya dari semua segmen dari ya dari semua sisi. Nah kemudian yang kedua unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin
1: Jangan orang
2: ngajarin
1: Sunda
2: budaya
1: gitu ya,
2: Betawi.
1: Bang ye. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya bener.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya agak, untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis
1: Iya,
2: gitu.
1: benar, benar,
2: Gitu,
1: benar.
2: Pak Jim.
1: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya,
2: Jadi
1: benar tuh, Bang.
2: nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak
1: Empok.
2: Pak
1: Saking ini emosinya ya,
2: jadi
1: Bang, ya.
2: nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar
2: Iya.
1: benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya ya kan,
1: Iya.
2: minta-minta ini mah, ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah
1: Bang,
2: itu
1: tapi
2: harus
1: kan itu
2: dipikirkan
1: bisa
2: juga.
1: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya,
1: Ya.
2: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis gitu. Berarti harus
1: Ada
2: dibuatkan
1: panggungnya.
2: tempat
1: Iya.
2: khusus, ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi
2: Benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa namanya, ada taman-taman
1: Ya,
2: yang sekarang lagi
1: benar-benar. Taman
2: digalakkan.
1: kelurahan ke taman
2: Bisa di
1: kecamatan ya, Bang, ya.
2: taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan, kasih insentif, menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Ya,
2: supaya jangan ngamen.
1: betul.
2: Kasihan kan
1: Setuju.
2: ya budayanya
1: Tiap malam minggu
2: jadi
1: kayak ya, Bang,
2: rusak.
1: ya. Bikin malam malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok deh.
1: Ais, Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat Abang
2: Jangan
1: jangan
2: lupa.
1: lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang.
2: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga. Selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
2: Betawi
1: iya.
2: itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: Iya.
2: pak,
1: Oh.
2: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya,
2: Tapi orang Betawi dulu, saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita,
1: Iya.
2: apalagi orang tua,
1: Iya.
2: itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang, kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
2: Ya,
1: prakteknya.
2: oke.
1: Robi!
2: Ben,
1: Ya,
2: bro.
1: oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi, kan, ya, Bang?
2: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
2: baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbai, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
2: Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
2: Jadi
1: Allah.
2: menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya,
2: Ya
1: Bang,
2: kan?
1: ya.
2: Makanya ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik, dan itu
1: Malabai,
2: kemudian
1: Masya Allah.
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
2: Nah itu ciri khas
1: Allah,
2: utama,
1: Masya
2: nggak
1: Allah.
2: ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Dan itu kita ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita kita panggil, apa
1: Iya,
2: gitu. Apa gitu.
1: Iya.
2: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi.
1: Oke.
2: Supaya, apa namanya, sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu,
1: Oke.
2: mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
2: saya juga nggak tahu ya.
1: Saya juga
2: kayak
1: kagak tahu.
2: kayak apa namanya, wah banyaklah kosakata kosakata itu yang hilang gitu,
1: Iya,
2: kayak
1: benar-benar.
2: pangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang, ya. Dan sudah tidak
2: Iya,
1: sering terdengar di
2: mungkin.
1: telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya,
1: Iya.
2: karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah kecuali
1: Iya.
2: Kemayoran ya, Paseban masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya
1: Ya.
2: masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan, bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa, timur, kadang-kadang teman saya ini
1: Iya.
2: mohon maaf nih, ini
1: Iya,
2: mohon
1: iya.
2: maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah, gitu jadi.
1: Oh gitu.
2: Itu saking tuh,
1: Iya, iya.
2: saking.
1: Iya,
2: Dah kita
1: benar-benar.
2: nyarinya orang Betawi aja dah, kata dia.
1: Saking
2: Yang
1: cintainya gitu ya, Bang,
2: adabnya
1: ya.
2: sama
1: Iya,
2: gitu.
1: benar-benar.
2: Ada sebagian kecil, ada
1: Oke dah.
2: sebagian kecil yang
1: Siap.
2: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik, baik Bang Robi,
2: Iya.
1: ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510, atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan
2: Oke.
1: semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau

0: Panggil dijawab date ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: dijawabnya baik.
0: baik, kalau di sini di Makuta itu kalau date itu jawab date itu khusus orang Arab Bahdar gitu. Sampai
1: Oh,
0: saat ini.
1: kalau di Maluku
0: Iya.
1: Utara.
0: Iya, huruf orang khusus orang Arab Bahdar gitu. Sampai
1: Oke.
0: saat ini. Jadi pertanyaan saya, kira-kira pada saat ini di luar apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu. Artinya
1: Oke,
0: saya gitu.
1: baik-baik, Bang Tahir, terima kasih.
0: Ya, sama-sama, Pak Ulfa sama Bang apa? Bang siapa?
1: Bang Robi.
0: Bang Robi ya, terima
1: Oke,
0: kasih. Assalamualaikum.
1: yuk.
0: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah?
2: Tahu.
1: Ya,
2: Kenapa?
1: apakah
2: Benar, Bang?
1: jawaban tadi kan manggil manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya
2: Iya.
1: untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Nah,
2: Iya.
1: kita kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo.
2: Iya.
1: Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Pak Nova yang cantik yang berambang.
1: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
3: Iya.
1: Ya, Ica, silakan.
3: Begini, Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi inget dulu juga aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi inget gitu, jadi kayak inget kayak pengen gitu, kayak kangen kayak makan nasi uduk soto Betawi, lontong sayurnya, ketupat sayurnya juga, segembong apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
1: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
3: Kapan-kapan, iya.
1: Ya.
3: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
1: Bang Robi.
3: Oh, Bang.
1: Ya.
3: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
1: Panggil tong,
3: kemana lu tong?
1: Iya, kadang neng gitu kan ya.
3: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong gitu.
1: Oke. Gitu aja.
3: Aku mau pantun dulu dong satu.
1: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun Bang. Yuk silakan.
3: Di sawah ada katak.
1: Cakep.
3: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
1: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
3: Yuk,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener gak itu Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan Bang, dua pertanyaan dari Bang Tahir di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan Bang.
2: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini, saya tinggal di Paseban ya. Saya masih masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
1: Widih.
2: 8 keturunan ke atas, Po.
1: Iya,
2: Dan
1: iya.
2: keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon, konon itu dari Ternate, Pak. Po.
1: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
2: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate. Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung. Jadi konon katanya begitu.
1: Oh, konon
2: ya,
1: katanya begitu.
2: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat tempat
1: homogen ya
2: pertemuan
1: Bang ya.
2: budaya kan.
1: Iya,
2: Karena
1: benar.
2: memang Sunda Kelapa, Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
1: Iya,
2: Makanya banyak makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
1: Cina,
2: kayak Rebana, Hadrotan,
1: iya,
2: iya kan. Wah, ada yang kayak Cina,
1: iya,
2: lihat apa tuh namanya yang perempuan
1: iya,
2: pakai itu-ituannya,
1: betul,
2: cokek.
1: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Oke dah, Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali, lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga enggak putus-putus lagi, enggak enak ya Bang ya tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, enggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi nah, jadi itu memang banyak perpaduannya ya.
2: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi apa tuh diksi jawaban panggilan labaik.
1: Ya.
2: Nah, itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang ke sini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
1: Yeah.
2: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
1: Iya, yeah, betul, betul. Ya,
2: enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya? Bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan?
1: Yeah,
2: tidak
1: betul.
2: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu kok.
1: Iya Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya Bang ya?
2: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
1: Neng.
2: Entong dan Neng.
1: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil Neng juga ya Bang ya?
2: Ya ada. Sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil Neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
1: Iya.
2: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
1: Secara umum
2: entong untuk
1: Neng ya Bang ya?
2: Neng ya.
1: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
2: Jadi kan budaya itu kan,
1: ya.
2: Budaya itu kan hasil dari cipta, karsa, rasa.
1: Betul.
2: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan. makanan, kemudian apa apa namanya seninya yang kelihatan
1: Kesenian,
2: ya,
1: iya.
2: yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup mencakup semua aspek kehidupan.
1: Iya,
2: Ya,
1: betul.
2: yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya kemudian kesenian gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya yang pertama jelas ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
2: Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
1: Mana nih
2: Di
1: bang?
2: rumah
1: Ini
2: tuh
1: ayah punya
2: ada.
1: gambar nih bang.
2: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh. Itu ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
1: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang,
2: Jadi
1: ye.
2: Ada
1: Wah, perlu
2: iya,
1: ditambah
2: jadi ada gigi
1: ini rumah
2: balangnya.
1: bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh
2: Nah,
1: sini
2: betul.
1: nih.
2: Nah.
1: Ya. Itu kudu.
2: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
1: Bir
2: bir peletok,
1: peletok,
2: kemudian sadaria. Sadaria tuh apa
1: Iya.
2: namanya ya apa namanya pakaian
1: Iya, iya.
2: pakaian yang apa namanya kalau kalau orang sholat tuh pakai apa namanya pakai
1: Koko.
2: baju apa koko nah baju koko
1: Ya.
2: jadi terus ada lagi namanya sadaria kemudian pakai apa pakai kain gitu ya pakai kain nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh. Gitu jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan makanan, minuman, coba deh. Oh, Nova coba apa makanan apa aja yang
1: Ah,
2: apa
1: udah banyak, Bang.
2: apa
1: Paling tuh
2: Nova.
1: ayah tahu ini dah kerak telur. Apa
2: Kerak
1: lagi ya
2: telur.
1: kue yang ada topinya itu apa namanya, Bang? Dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya, Bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya, Bang ya kalau gemblong ya.
2: Iya, gemblong bujuju.
1: Iya. Gemblong Mujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya Bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya Bang.
2: Pecak, pindang. Pindang.
1: Iya
2: Dan itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang,
1: iya
2: ikan
1: benar-benar.
2: pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
1: Pindang
2: pada
1: patin.
2: mindang apa? Bukan, bukan patin. Apa tuh namanya? Aduh
1: Apa
2: yang
1: ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa
2: bukan
1: yang banyak tulangnya ya Bang ya. Ah lupa
2: ya
1: kita
2: yang
1: Bang.
2: banyak tulangnya tuh. Iya.
1: Ya ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya Bang ya.
2: Ya,
1: Iya
2: benar. Lupa
1: ya,
2: saya.
1: benar benar benar benar.
2: Bandeng.
1: Oh ya Bandeng. Nah tuh.
2: Bandeng.
1: Ya benar
2: Ih,
1: benar.
2: gabus pucung. Wah,
1: Betul.
2: masih banyak lagi dah.
1: Iya gabus pucung ya.
2: Masih banyak lagi dah. Yang...
1: Iya
2: Nah,
1: benar-benar.
2: ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak Lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang, kan
1: Iya.
2: banyak yang hilang tuh.
1: Iya
2: Biji
1: benar-benar.
2: ketapang. Bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya biji ketapang bisa buat tawuran itu
1: Iya
2: karena
1: benar.
2: keras. Kalau bagi kalau bagi
1: Kalau
2: yang nggak bisa
1: kalau
2: bikin
1: ayah tuh
2: tapi
1: buat laki
2: bagi yang
1: pulang
2: jago
1: malam Bang sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
2: nggak galak banget biji ketapangnya segede oli.
1: Iya dah. Ya jadi
2: Nah,
1: memang
2: jadi
1: memang
2: biji
1: udah banyak
2: ketapang
1: hilang ya
2: yang
1: Bang ya.
2: iya, terus ada lagi akar kelapa,
1: Iya
2: iya
1: betul.
2: kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru, baru tahu kan kue kaak? Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi dinamakan kue.
1: Iya.
2: pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak kayak kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke apa ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada
1: Iya,
2: lagi itu,
1: benar-benar,
2: jarang.
1: benar-benar.
2: Dulu dulu nenek saya itu sama nenek saya tuh kue KAK.
1: Ya.
2: Bener tuh, apa
1: Sekarang
2: namanya
1: udah
2: manis-manis
1: susah,
2: gurih.
1: susah ya Bang, udah susah nyarinya
2: Aduh,
1: juga, dan orangnya, orang yang bikin juga udah jarang.
2: iya betul.
1: Betul, betul, betul.
2: Oh,
1: Aduh,
2: jarang, jarang betul.
1: ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang
2: Iya,
1: Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
2: saya berharap sih ya, apa namanya, memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya. Jadi bukan budaya, bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
1: Amin.
2: saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen gen Y, gen
1: Gen
2: apa
1: alfa,
2: namanya Z, gen
1: iya.
2: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya, kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya, ingin berbudaya gitu, harus ada stimulan, didukung betul
1: Betul.
2: ya oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi ya,
1: Betul.
2: karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open
1: Iya, yeah,
2: ya,
1: Panas
2: terbuka.
1: dong, Bang.
2: Ini kalau Jakarta, kenapa ya?
1: Panas dong.
2: Iya Pak, panas. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open
1: Iya,
2: ya,
1: benar.
2: ini apa namanya, nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
1: Betul.
2: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: Iya, benar.
2: digusur sono sini ya, sehingga minggir
1: Iya.
2: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh, miris ya Bang ya.
2: Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
1: Siap.
2: tapi memang terinternalisasi dalam
1: Betul.
2: apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
1: Setuju,
2: Mudah-mudahan
1: Bang.
2: insya Allah Buddha Betawi nggak sampai punah
1: Amin, amin
2: gitu
1: ya
2: Pak.
1: Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan
2: Sama-sama.
1: pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang.
2: Amin,
1: Sukses
2: amin.
1: selalu
2: Terima
1: Bang
2: kasih.
1: Robi.
2: Sama.
1: Ya.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Yuk. Abang Po, nyapa bencangcing demikian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama Agustus hingga November 2026, Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR human papillomavirus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
4: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Pukul 14:27 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf tadi yang tidak sempat keangkat teleponnya dan juga tidak sempat WhatsApp-nya kita bacakan. Coba ya kita cari lagi nih WhatsApp yang belum dibaca. Oh, Bang Iwan Santoso yang ada di Kemayoran ya. Bang Iwan apa nih? Suara Budaya Jakarta, selamat siang Ponopa, semoga sehat panjang umur, lancar rezeki. Amin amin ya Allah. Doa yang sama kembali ya Bang ya. Alhamdulillah setelah lama menunggu hujan-hujan Pok, tadi malam hujan lumayan deras di dekat halte Monas, tapi di Kemayoran cuma gerimis. Mudah-mudahan hari ini hujan lebih deras lagi Pok. Cuaca Kemayoran siang ini cukup menyengat sih Pok. Terima kasih. Alhamdulillah hujan yang kita nanti-nanti akhirnya turun ya Bang ya. Cuma kita berharap intensitasnya jangan terlalu jangan terlalu deres ya. Harapannya sih seperti itu, intensitasnya jangan terlalu deres sehingga mengakibatkan luapan air di mana-mana, luapan sungai di mana-mana ya. Mumpung nih masih musim panas ya Bang Po ya, mari kita sama-sama ngebersihin lingkungan rumah, lingkungan tempat kita tinggal, selokan-selokan yang mampet gitu ya, selokan-selokan yang udah banyak tanahnya di gorong-gorong gitu, digali lagi, didalemin lagi biar lancar airnya pas hujan datang gitu tidak tersumbat. Nah, sampah-sampah yang berserakan, sampah-sampah yang ada di pojok gang, yang ada di pojok taman, pojok lapangan, itu mari sama-sama kita bersihkan ya Bang Po ya. Mumpung nih ya Bang Po bulan Agustus. Karena kan bulan Agustus banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang bakal kita gelar dalam rangka merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa coba. Pasti ada sebagian yang gak tahu ya Indonesia sekarang itu di usia berapa. 81 ya Bang Po ya. Nah, kan banyak ya kegiatan-kegiatan yang bakal kita gelar. Kalau misalnya kampung kita bersih, terus kita menggelar kegiatannya pun dengan senang, nyaman, mata kita pun enak memandang.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nini Amama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba lama di danga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya. Minang Bakaba lama di danga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

92,84 suara budaya Jakarta. Bang Po, nyapa bencangcing. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita ya Bang Po ya. Bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam untuk hari Rabu ya Bang Po. Tanggal 5 ya Bang Po ya, Agustus 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat sampai kelar, sampai tuntas jam 4 atau jam 5. Sampai jam berapa aja dan ntar tuntas pekerjaannya ya Bang Po ya. Tetap semangat, kalau capek rehat dulu ya Bang Po ya. Setelah ini bakal ada Mpok Mariana yang bakal hadir nemenin Abang Po hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayem Po Nopa yang cantik belam-belam di Jakarta pamit undur diri, banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po sebanyak 100% gabungan bersama warga menggelar kerja bakti dan pengecatan kantin di sepanjang jalan Stasiun Senen Jakarta Pusat hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Senen Ilyan Adi Bayu mengatakan kegiatan melibatkan unsur Satpol PP, PPSU, Gul Karmat, Sudin Perhubungan, Polsek Senen, serta pengurus RT RW untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi. Selain itu, pengelola gedung dan pertokoan diimbau memasang bendera merah putih. Sementara Polsek Senen turut menggelar lomba keindahan gapura sebagai bentuk sinergi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Bali mempelajari skema pembiayaan inovatif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penerbitan obligasi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta. Selain obligasi daerah, pembahasan mencakup pemanfaatan koefisien lantai bangunan atau KLB dan kerjasama dengan pihak swasta sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD guna mendukung pariwisata dan infrastruktur berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perumat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Po. Ketemu lagi bareng Aipo Mariana Swendy di Dandutnya Nyok. Edisi Rabu ya, 5 Agustus 2026. Senang banget pokoknya Aipo nemenin Bang Po di sore hari ini. Walaupun jujur, boleh jujur kan? Kita kan sebagai manusia gak boleh bohong ya. Jujur Aipo ngantuk sih ya Bang Po. Kenapa Po Nana kok ngantuk? Banyak banget nyamuk, susah tidur. Jadi tuh semalaman ngegebukin nyamuk ke Bang Po. Karena emang jujur ya, musim kemarau nih Ayah perhatiin nyamuk banyak banget. Ayah juga nanya sama teman-teman gitu ya, di rumah lu ada nyamuk gak sih, banyak gak sih? Iya gitu. Jadi kayaknya emang pengaruh nih musim kemarau, nyamuk banyak banget Bang Po. Kemarin juga kayaknya sempat Ayah lihat ada imbauan dari pemerintah untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap nyamuk di musim kemarau. Nah, kalau Abang Po juga ngerasa gak sih musim kemarau banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu? Gitu ya. Ya makanya kasih tahu aja deh Abang Po, di rumah Abang Po sama gak sih kayak di rumah aja lagi banyak nyamuk? Apa karena emang musim kemarau apa gimana nih? Terus gimana caranya biar kagak digigitin nyamuk tiap malam? Kan kalau sekarang tuh udah banyak pilihannya ya. Ada yang obat nyamuk semprot, ada yang dicolok ya ke listrik tuh, ada yang elektrik ya. Ada yang obat nyamuk dioles ke badan, lotion. Ada juga yang masih pakai obat nyamuk bakar gitu ya. Ah, kalau Abang Po biasanya gimana biar kagak dikerubutin nyamuk tiap malam? Karena emang lagi banyak banget nyamuk ya. Abang Po biasanya apa nih, obat nyamuknya pilihnya yang model apa? Semprot, yang elektrik, yang lotion, apa yang dibakar tuh, obat nyamuk bakar? Silakan kasih komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Lagi ngerasa banyak nyamuk gak sih di rumah Bang Po di musim kemarau? Kalau iya, biasanya biar kagak digigitin nyamuk, pakai obat nyamuknya jenis apa? Yang disemprot, yang dioles, yang elektrik, apa yang dibakar? Ah, kasih komentar di sini ya. Langsung aja di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Ayo mau nyapa dulu yang gabung di WhatsApp call-nya perempat. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai hai, siapakah di sana? Nyok nyok nyok, siapa nih?
1: Oh.
0: Ah, ya Allah. Orang lama. Kenapa? Orang lama, ya Allah, kemana aja? Bang Rama.
1: Ah, iya, Po.
0: Masya Allah, kemana aja?
1: Bertapa di Gunung Semeru.
0: Ya Allah Bang, kita sampai rindu ini, udah lama gak nongol.
1: Bang, kalau ini langsung menggunakan versi baru ya, sekarang ke WA Po ya.
0: Yo ay, kita harus ngikutin zaman Bang.
1: Benar-benar.
0: Bang, sehat?
1: Alhamdulillah, gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat Bang.
1: Sehat semua ya.
0: Masih di ini nih, masih di Kosambi apa di mana?
1: Bolak-balik Kosambi DKI.
0: Oh, baiklah kalau gitu.
1: Tetap di Kosambi untuk sekarang ini.
0: iya dah, yang penting lancar semua deh ya.
1: Dari kan ya.
0: Bang Rama. Ini ayam lagi ngebahas soal ini Bang, lagi banyak nyamuk di musim kemarau, iya gak sih?
1: Asal jangan nyamuk nakal aja Po ya.
0: Oh, nyamuk nakal. Bang, kalau Abang ngerasa juga gak lagi banyak nyamuk gitu?
1: Aduh, jangankan malam, siang aja banyak nyamuk Po.
0: Oh gitu, ya Allah, bentol-bentol dong ya.
1: Kagak sih.
0: Bang Rama, tapi kan sekarang obat nyamuk udah banyak jenisnya ya. Ada yang disemprot, dioles, dibakar sama elektrik tuh yang dicolokin. Abang lebih pakai yang mana?
1: Nyamuk mah jangan diobatin, Po.
0: Apa dong?
1: Kalau diobatin ntar tambah berkembang biak dia kalau diobatin terus.
0: Emang iya ya? Iya. Jadi apa kalau biar gak digigitin nyamuk pakai modelan apa obat nyamuknya biar tuh nyamuk pergi?
1: Antisipasi. Itu kan namanya ada semprotan DBD itu ya.
0: Apa? Fogging?
1: Disemprotin gitu kan, kadang ada pembersih gitu kan.
0: Kalau semprot ya, disemprotin ya, itu mah ini fogging biasanya dari kelurahan itu.
1: Kelurahan.
0: Enggak, kalau yang di rumah biasa hari-hari pakai apaan? Disemprot tuh, pakai yang obat nyamuk yang disemprot, apa yang dioles? Kan ada tuh.
1: Heat electric, Po.
0: Abang pakai yang elektrik, kagus nyebutin merek ya, brand kagus.
1: tapi yang pasti jika nyamuk tidak ingin berkembang biak di rumah Anda, jangan pernah menggantung baju dalam rumah kebanyakan.
0: Oh, jangan pernah menggantung baju dan menggantung seseorang ya, kepastian hati seseorang ya. Ya udah kalau gitu, Bang Rama mau lagu apa sore hari ini?
1: Cinta Tak Bersayap deh, Po.
0: Siapa nyanyi tuh?
1: Volgayo.
0: Oh, Volgayo, Cinta Tak Bersayap.
1: Oh. Masih lagu lama meskipun sudah stokan baru untuk tapi masih tetap lagu lama kok.
0: Gak apa-apa dong. Oke deh, lagunya langsung diantarin buat Bang Rama ya.
1: Semuanya aja Po, tanpa terkecuali ya.
0: Siap deh, makasih Abang.
1: Terima kasih, saya pamit.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rama, Abang Po yang bilang katanya pakai obat nyamuknya yang elektrik aja dah katanya. Oh, yang tinggal dicolok ke listrik ya. Nah, tapi kan tiap orang beda-beda. Kalau ayah sih lebih ke semprot ya biasanya buat pengharum ruangan juga kan. Sekarang kan apa semprot obat nyamuk itu kan udah pakai pengharum juga gitu ya. Sama oles sih kalau ayah gitu. Kalau dirasa kayaknya kagak ini nih kayak kurang puas gitu yang disemprot, pakai yang oles aja dah biar lebih menyeluruh ke badan-badan begitu. Tapi Abang Po ngerasa juga enggak? Jangan-jangan ada ayah doang nih yang ngerasa lagi banyak nyamuk di rumah karena musim kemarau. Kalau Abang Po sendiri gimana? Ngerasa juga enggak musim kemarau kayaknya nyamuk lebih banyak gitu dari hari-hari biasanya? Kasih komentar di sini ya. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928 sembari request lagu dangdutnya. Ada Kong Dani di WhatsApp Kolnya 4 Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya nyonyonyo.
0: Kong Dani, yang ini apa namanya?
2: Ah? Jangan suka nyanyi loh.
0: Emang apa?
2: Kedengeran sama itu tuh.
0: Siapa?
2: Nanti.
0: Kenapa kalau ayah nyanyi tak kedengeran siapa? Kedengeran siapa? Hah? Ya ilah dia ketawa duluan dah. Iya. Iya dah. Kong Dani. Iya benar. Tadi kita happy ya kalau kita ketawa ya Kong ya. Iya. Kong. Oh. Benar. Walaupun sebenarnya Ais sih lagi enggak happy-happy banget gara-gara rumah lagi banyak nyamuk nih, Kong. Iya enggak sih, Kong?
2: Oh gitu.
0: Heeh.
2: Iya. Ya. Dibilang enggak ada yang digigit, kalau bilang banyak ya 1-2 sih ada.
0: Oh gitu.
2: Iya, betul.
0: Kong rasa juga gitu lagi banyak nyamuk nih musim kemarau begitu.
2: Ya kan musimnya sekarang kan sudah mulai datang hujan nih Pok nih, walaupun baru lewat sebentar gitu ya. Mm-hmm. Gerimis ya, udah semalam sore-sore udah gerimis tuh abis maghrib tuh.
0: Iya.
2: Tapi ya kan di dalam rumah jadinya jadi panas gitu.
0: Oh, nyelekep ya.
2: Iya. Jadi kekep gitu Pok. Jangan sekarang aja begitu gitu. Mm-hmm. Sekarang aja kita pakai. Aja deh kalau siang-siang kipas angin aja deh.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Dani biar nggak kegigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa? Oles, semprot?
2: Itu yang sekarang pakai papi yang botol kecil yang dipanasin kan gitu. Jadi wangi gitu.
0: Ya dipanasin maksudnya gitu. Elektrik. Kiri colok. Elektrik.
2: Tapi dia cair kan?
0: Iya tahu gitu. Tahu. Yang,
2: ada yang gitu lah. Di kamar sama di tamu ya pasangin itu aja lah.
0: Iya, benar. Sekalian buat pengharum juga ya karena wangi ya.
2: Iya juga sambil nonton bola juga semalam ya udah pasang itu ya udah anak-anak udah nonton rame dah gitu.
0: Oke deh. Jadi Kong Dani lebih memilih obat nyamuknya yang elektrik ya, Bompo ya.
2: Elektrik.
0: Oke deh. Sip deh kalau gitu. Lagunya apa nih?
2: Aduh lagunya apa ya, kita biar happy-happy lagunya yang bercanda aja deh Pok deh gitu.
0: Ya udah bercanda deh dari Melvi ya. Oke deh Kong betul. Dani. Sip lagunya udah kita antriin buat Kong Dani ya.
2: Oke okay. Terima kasih banyak Pok.
0: Sami-sami Kong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua orang ya yang menggunakan obat nyamuk elektrik ya Bompo ya. Ya tapi memang kan semua balik lagi ya. Kenyamanan tiap keluarga, tiap orang tuh beda-beda ketika berbicara mengenai obat nyamuk. Karena Ayah sih ngerasa nyamuk lagi banyak nih ya Bompo. Kenapa? Karena setelah Ayah cari tahu ya, WHO mencatat peringkatan suhu udara memperpendek masa inkubasi ekstrinsik patogen dan mempercepat laju reproduksi serta aktivitas makan nyamuk ya. Jadi akibatnya kombinasi suhu kamar yang gerah, karena kemarau nih kan panas gerah, terus gigitan nyamuknya makin banyak bikin tidur malam hari jadi tidak nyenyak seperti yang Ayah rasakan pada hari ini. Kalau Bompo juga ngerasa nyamuk lagi banyak karena musim kemarau atau Ayah di rumah kayaknya gak kemarau, kagak hujan, emang banyak nyamuk Po. Kasih tahu juga dong gimana nih cara Bompo biar gak digigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa sih? Kan sekarang udah banyak jenisnya ya. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Nyambung lagi nanti ya. Abis lagu-lagu yang berikut ini, tetap di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa. Dangdutnya, nyok.

0: Jakarta bercanda dari Umi Elvis Sukaisi, requestannya Kong Dani di Jakarta. Request lagu dangdut masih di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngebahas soal ada nyamuk di rumahku gara-gara aku susah bersih-bersih. Tuh, banyak nyamuk, jangan-jangan rumah kita emang kotor kali ya Bang Po ya. Yang tadi Bang, siapa ya Bang Rama bilang, jangan ngegantung pakaian Po, ntar banyak nyamuk. Benar, itu salah satu yang bikin nyamuk pada datang ya. Kalau yang ini, kira nyamuk apa bukan nih yang nelpon nih. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Nyo.
0: Nyamuk jasinga nih, nyamuk nih. Nyamuk.
1: Ini nyamuk.
0: Ditulis sih nyamuk.
1: Nyamuk ini.
0: Nyamuk jantan ya.
1: Nyamuk cinta.
0: Asik.
1: Ntar diomelin sama Bang Astrap ntar, nyamuk-nyamuk cinta.
0: Nyamuk-nyamuk cinta. Pak Sanudin di Bogor. Pak, benar gak sih lagi banyak nyamuk, Pak?
1: Waduh, ampun dah.
0: Ampun. Iya.
1: Apalagi saya ini sampahnya berkeserakan begini, nyamuk ampun.
0: Ya Allah. Iya ya.
1: Lalu pakai sovel sih.
0: Is nyebut brand dia. Nyebutnya ini aja obat nyamuk oles gitu Pak.
1: Iya. Iya oles itu yang oles aja oles iya. Olesin aja lah.
0: Ini oles ya.
1: Itu bocah juga diolesin aja pakai itu tuh.
0: Iya. Tapi emang jadi, sih Pak.
1: Kalau pakai itu kan saya males itu.
0: Yang mana?
1: Apa namanya? Ya obat nyamuk bakar itu kurang.
0: Kurang resep ya.
1: Dari napas
0: sesek ya. Oh. Iya, tapi emang iya sih lingkungan juga mempengaruhi nyamuk. Ya mungkin selain musim kemarau, mungkin karena ya itu ada tumpukan sampah ya Pak ya. Jadi nyamuknya bisa datang ya Pak ya.
1: Iya, nyamuk. Kalau nyamuknya cewek masih mending dah.
0: Ya, maunya itu mah.
1: Kayak kalau nyamuk cewek masih mending. Ini nyamuknya aduh, penyakit.
0: Iya. Iya benar iya. Oke dah kalau gitu. Pak Sanudin mau lagu apa?
1: Ini lagu ini anak saya minta lagu Anuan katanya apa namanya itu?
0: Siapa?
1: Gadis Manis Kalimantan katanya.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan
1: Pape
0: gitu ya.
1: Pape
0: Ata.
1: Gitu.
0: Oke deh lagunya buat si Neng ya. Siapa sih namanya si Neng?
1: Itu Dipa tuh, Nesila Nadipa tuh.
0: Oh, Neng Nadipa. Neng Nadipa nih lagunya ya. Empo mainin nih, empo Nana mainin ya. Oke dah, ditunggu ya lagunya ya Pak.
1: Iya, okay, itu dah. Tadi enak banget, bisa banget, Pong Dani.

0: Itu lagunya bercanda.
1: Bercanda.
0: Nggak tahu aja lagu enak kong dari kong.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Oke buat semua-semuanya aja ya.
1: Ya siap.
0: Purana Matoga.
1: Makasih.
0: Yang naik, yang belum naik. Saya ucapkan selamat mendengarkan nyok.
1: Oke deh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang oles katanya obat nyamuknya yang oles aja po dari Pak Sanudin. Iya. Di 0812-112-4928 nyapa dulu ada Laras di Sambas Kalimantan Barat. Terus juga ada Pamo Akrom di Parung Panjang. Requestnya Muksin Alatas Berakhir Penantian. Terus ada Bang Nur di Gaver, requestnya apa nih? Cacandika ke satu. Ya kita antri-antriin dulu lagunya ya. Ada Bang Pais di Serpong. Rekosnya Ting Ting, Minyak Wangi, Bujuk Depo, bukan main, emang lagi musimnya banyak banget nyamuk ya. Di rumah Aye tuh ya, kalau nyerang badan keroyokan udah kayak tawuran bocah. Nyalinya patungan tuh nyamuk katanya. Kalau saya sih pakainya yang lotion po, anti nyamuk tuh, sama yang dicolokin ke listrik. Oke, siap. Terima kasih Bang Pais komentarnya. Iya, memang kan setiap rumah beda-beda ya Bang Po mau pakai obat nyamuknya modelan apa gitu ya. Ya udah kalau gitu, satu penelpon lagi dah sebelum kita ke lagu ya. Halo, Assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Ya.
1: Halo. Halo.
2: Ya.
1: Ari ya.
2: Ya.
1: Ari, banyak nyamuk enggak Ri di Samarinda ini, Ri? Musim kemarau.
2: Ya.
1: Iya, requestnya apa Ri?
2: Dewi Persik.
1: Yang mana tuh?
2: Indah pada waktu.
1: Indah pada waktu ya udah. Ditunggu lagunya Ri ya. Makasih Ari ya. Di Samarinda. Oke dah Abang Po, request lagu dangdutnya Ayah anterin dulu nih, lumayan banyak soalnya ya, biar pada kebahagiaan semua. Tapi yang pasti Ayah masih ngebahas soal nyamuk ya. Kenapa Po? Soalnya ternyata suhu panas bikin siklus hidup nyamuk jadi makin cepat. Makanya gak heran kalau ngerasa iya kok kayak lagi banyak banget sih nyamuk akhir-akhir ini. Ah, boleh deh komentar di sini. Gimana cara biar kagak digigit nyamuk? Karena ini juga kan berakibat kepada apa namanya penyakit ya Bang Po ya. Nah silakan Abang Po bisa komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Benar nggak sih kalau musim kemarau lagi banyak nyamuk?

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak-nyak-nyak.

0: yang paling kucintai.
1: Roma Suara Budaya Jakarta, request lagu dangdutnya ayo undang sebelum kita ke kabar berita ya. 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Sembari ngebahas soal perkembangbiakan nyamuk di musim kemarau, Abang Po. Ini ayo doang apa Abang Po juga ngerasa enggak sih nyamuk lagi banyak banget deh. Ampun dah, mana mainnya keroyokan. Iya gak Bang Pais? Tapi kalau Bang Pais juga ngerasa gak sih lagi banyak nyamuk? Gimana caranya biar agak digigit nyamuk? Kan tiap orang beda-beda ya. Tadi ada yang pakai obat nyamuk elektrik, ada yang dioles, ada yang disemprot ya. Ada siapa nih yang gabung di WhatsApp kita ya? Nyapa dulu Pak Budi ya. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Budi. Alhamdulillah hujan udah turun beberapa kali po. Jadi nyamuk udah kabur. Masa sih? Tapi ayah sih biasa pakai obat yang elektrik gitu. Hujannya sih ayah baru kebagian sekali tuh. Semalam itu juga bentaran banget. Kagak nyampe setengah jam ya. Cuma berapa menit gitu. Ya tapi gak tahu udah kalau wilayah lain ya. Ya kali ya ada yang hujannya udah mulai sering kali. Tapi kan menurut perakiraan BMKG, musim kemarau masih berlangsung nih Agustus sampai September. Nanti ketemu hujan lagi 2 Oktober. Cuma memang mau ada modifikasi cuaca sih ya Bang Po ya. Tapi ya udah kita nikmatin aja dah cuaca kemarau ini ya, musim kemarau. Asal jangan pakai nyamuk aja. Tapi emang nyamuk lagi banyak nih kalau di rumah ayah Bang Po. Rumah Bang Po gimana, lagi banyak nyamuk juga enggak? Kasih tahu juga kira-kira untuk antisipasi biar kagak digigit nyamuk, biasanya pakai obat nyamuknya model apa, yang dioles, semprot, elektrik, apa yang dibakar. Kan masih ada tuh ya obat nyamuk bakar ya Bang Po ya. Silakan boleh ikutan gabung di mari di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Ayo mau jeda ke kabar berita dulu ya. Entar kita nyambung lagi abis yang berikut ini.

Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghubungkan dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Hr. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang selama ini berdiri berdekatan namun belum saling terkoneksi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut diambil agar kedua JPO dapat terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Penghubungan dilakukan karena satu JPO merupakan fasilitas milik Pemprov DKI, sedangkan JPO lainnya dibangun sebagai akses integrasi stasiun LRT Jabodebek dan halte TransJakarta. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Serang, Banten memberikan bantuan dan apresiasi kepada Muhammad Nur Hidayat, seniman penyandang disabilitas asal Kecamatan Kibin yang tetap berkarya membuat kaligrafi menggunakan kaki. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah saat mengunjungi kediaman Kang Nur di Kampung Gordalio, Desa Kibin, menyampaikan apresiasi atas semangat dan kepedulian sosialnya, sekaligus menyerahkan bantuan dari Basnas Kabupaten Serang dan Dinas Sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha Kang Nur, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan tidak menyerah pada keterbatasan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdutnya

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka barengan Epo Marina Suwendi di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal si nyamuk ya, Abang Empo. Lagi banyak nyamuk di rumah aye. Entah karena emang musim kemarau, apa emang ada baju-baju yang digantung, apa ada barang-barang bekas, ya kan? Itu kan juga ngaruh ya, pada berkumpul deh nyamuknya di situ. Tapi kalau Abang Empo sendiri ngerasa gak sih musim kemarau, kemarau, gerah, panas, nyamuk-nyamuk pada datang gitu. Silakan isi komentar di sini ya. Sebenarnya request lagu dangdutnya di 0812-1124928. Ini saya bingung nih, mau ke WhatsApp atau ke telepon ya. WhatsApp dulu kali ya. Satu nih kita sapa, ada Mas Richard. Selamat sore. Iya, lumayan banyak ya nyamuknya, apalagi sore sampai malam katanya. Saya sekarang pakai obat nyamuk yang dioles. Kalau dulu sering obat nyamuk bakar, tapi bikin sumpek dan gak baik bagi pernafasan. Akhirnya sekarang pakai yang oles. Selamat bertugas ya Pak Mariana. Terima kasih Mas Richard di Jogja. Lalu juga ada Ibu Alma di Citra Bogor. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam. Ih, nyamuk musuh sejak bayi. Kemarau pasti banyak nyamuk. Pakai raket Pak, raket nyamuk ya. Iya bener-bener itu seru deh. Petak-petak. Saking gemes dikumpulin terus dibakar, puas rasanya. Tapi kalau tidur pakai yang elektrik wangi. Katanya iya sih, pakai obat nyamuk elektrik tuh emang lebih enak sih ya, wangi gitu ya. Terus iya, tapi ya harus nyolok terus ya kan. Lagunya The Virgin yang dangdut ya, yang The Virgin lagu dangdutnya ya. Oke deh, Bu Alma ditunggu lagunya ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Assalamualaikum dangdutnya.
0: Bang Jamal.
1: Ya Pak.
0: Gimana di Rangkas Bitung di tempatnya Bang Jamal, banyak nyamuk nggak nih musim kemarau?
1: Nyamuk mah ada aja sih Pak gitu ya.
0: Kenapa?
1: Ya nyamuk mah ada aja gitu Pak.
0: Nyamuk mah ada aja, nggak musim kemarau.
1: Nggak terlalu banyak sih kalau di sini
0: Pak. Kenapa tuh di sana nggak terlalu banyak? Karena apa?
1: Mungkin apa? Ininya pakai itu apa? As ininya apa? As jendelanya pakai itu atasnya gitu, pakai kayak apa?
0: Apa?
1: Sarang-sarang nyamuk gitu, Pak.
0: Oh, kayak pakai ya, kelambu gitu kali ya?
1: Iya, pakai macam kawat gitu, Pak.
0: Oh, karena itu. Iya. Oke, dan tapi
1: Bang Jamal mah enggak suka ini sih, enggak suka pakai lavenda atau obat nyamuk, Pak.
0: Ya gitu. Jadi kalau ada nyamuk kalau gimana? Tidur,
1: ya enak, nyenyak gitu, enggak kerasa nyamuk.
0: Oh, gak, gitu.
1: Kayak gitu. Apa? Kalau weekend enggak kerasa kayaknya.
0: Karena kalau udah tidur ya, udah ya. Enggak berasa tuh ya gigitan-gigitan nyamuk ya, Bang.
1: Ya, tapi kalau udah tidur masih nyaman aja, Po.
0: Iya, iya dah kalau gitu. Ya udah, mau lagu apa ya, Bang Jamal?
1: Lagunya ini aja, lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Ini aja Sang Utapinya, Po, apa menyala, Po.
0: Menyala dari April ya.
1: Ya, Bu. Semoga kita makin menyala Po ya.
0: Menyala, amin amin selalu.
1: Ya, semangatnya
0: apa,
1: Po ya.
0: Iya, semangatnya menyala, dompetnya menyala ya, pokoknya ya.
1: Semangat ini apa mau menyelang ini apa?
0: 17-an.
1: Karena gitu ya, ada titik proklamasi Po ya.
0: Iya betul, hari ya, kemerdekaan. Oke.
1: Okay. 45 Po ya.
0: Iya, oke deh kalau gitu ditunggu lagunya ya Bang Jamal ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang orangnya tidurnya nyenyak-nyenyak aja sih enak ya, nggak berasa digigitin nyamuk sekampung juga. Tapi kalau ayah termasuk yang jujur nggak bisa, Bang Po. Kita kalau ada nyamuk udah pasti bakal kebangun terus. Dan itu kan ngeganggu jam tidur ya. Nah kalau Bang Po sendiri gimana? Lagi banyak nyamuk nggak sih di rumah di musim kemarau ini? Atau ngerasa enggak sih Po, biasa aja. Ya kan gak tahu ya, rumahnya kan beda-beda. Kalau di rumahnya sih ya, lagi banyak nyamuk Abang Po. Makanya ini digigitin nyamuk nih, sampai bentol begini nih. Bentolnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nyapa dulu udah di line telepon lagi nih Abang Po. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Nyak.
0: Iya, Ica.
2: Penana, enggak bosan kan kali

0: coba kan memandang ikan.
1: Eh, orang lagi nyanyi, jangan jangan diniin. Jangan disambar.
0: Aku jalan setiap hari, soalnya kan ponannya juga setiap hari siaran. Jadi aku juga setiap hari.
1: Iya, makanya tadi kan kita nyanyi. Tak bosan-bosan, Ica telpon mulu, gitu.
0: Tapi ponana, bosan kalau Ica telpon.
1: Ya, itu bukan ayah yang
0: apalagi
1: ngomong.
0: Apalagi Pak Hasan juga setiap hari telepon.
1: Iya, gak apa-apa. Ayah gak ngelarang orang buat nelpon tiap hari. Cuman kalau gak keangkat.
0: Bagus.
1: Cuma kalau gak keangkat jangan ngambek, sayang. Kita kan gak tahu.
0: Enggak lah, gak ada yang ngambek. Yang ngambek tuh Pak Hasan kali yang ngambek sama Kong Dani.
1: Idi.
0: Kalau Ica mah biasa-biasa aja.
1: Oh gitu.
0: Kalau gak masuk kan besok bisa telepon lagi.
1: Ya, asik, gak? Betul. Jadi kalau gak bisa masuk jangan ngambek ya. Oke deh. Ica, ini lagi ngomongin soal si nyamuk ya? Nih. Nyamuk, lagi banyak nyamuk di musim kemarau. Kalau di rumah Ica gimana? Nah,
0: kalau Ica tuh pakai Baygon.
1: Ya Allah. Obat nyamuk semprot. Apa? Obat nyamuk semprot. Ya. Oke.
0: Aku juga kadang pakai itu.
1: Apa?
0: Yang dicolok.
1: Dicolok kemana?
0: Dicolok
1: kemana, ke hidung?
0: Dicolok kan listrik.
1: Oh, ke listriknya ke hidung. Oh, oke.
0: Okay.
1: Ya Allah. Oh, dicolok ke listrik yang elektrik berarti
0: aku
1: ya.
0: Aku kadang pakai obat nyamuk itu
1: obat
0: yang bulat-bulat gitu dibakar.
1: Yang bakar. Oh, tadi banyak yang bilang katanya kalau pakai obat nyamuk bakar sesek gitu.
0: Iya sih memang, tapi kan pakai kipas angin juga.
1: Oh, gitu. Ya pokoknya intinya biar nyamuknya pergi lah ya, pakai obat-obat nyamuk ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi intinya di sana lagi banyak nyamuk enggak nih kalau di tempat Ica di Bone?
0: Enggak sih.
1: Enggak, biasa enggak. Aja.
0: Enggak biasa-biasa aja, di sini kan aku suka ini.
1: Apa?
0: Bakar sampah di belakang, jadi enggak ada nyamuk.
1: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Ya alhamdulillah deh kalau lagi enggak ada nyamuk ya. Semoga sehat terus lingkungannya.
0: Kalau ponana
1: ya.
0: Itu. Kalau ponana gimana kalau malam-malam itu
1: nyamuk? Iya, lagi banyak nyamuk nih, enggak tahu kenapa.
0: Emang di kota kan banyak nyamuk memang kalau di kota.
1: Sotoy banget.
0: Kalau kan bukan di kota aku mah.
1: Di mana?
0: Di dusun. Bukan di dusun sih. Di kabupaten.
1: Ah, enggak ngaruh ah, mau di mana juga nyamuk mah kagak milih-milih. Dia mau di kota mau di mana, ya kan? Ya udah, ya alhamdulillah deh kalau di rumah Ica lagi enggak banyak nyamuk ya.
0: Enggak ada.
1: Mau lagu apa, Ica?
0: Ada sih, enggak banyak.
1: Iya, mau lagu apa sore ini?
0: Lagunya, apa lagi judulnya tuh? Tak bosan-bosan.
1: Iya, mentang-mentang. Langsung.
0: Kadang lagu itu.
1: Tak bosan-bosan tuh langsung aja. Tak bosan-bosan.
0: Tapi itu judulnya.
1: Apa?
0: Tapi itu judulnya, bukan tak bosan-bosan
1: iya,
0: judulnya apa ya?
1: Nggak tahu ya apaan tuh. Kita menyanyiin aja.
0: Nggak tahu judulnya apa. Diganti
1: ya,
0: aja deh.
1: Ya udah lagu yang apa?
0: Lagunya Ayu Ting Ting.
1: Ayu Ting Ting udah. Tadi bukan Ayu Ting Ting sih. Tadi bukan Ayu Ting Ting. Cuma dia nyanyi lagu. Apa? Apaan? Mau apa?
0: Judulnya ya sudahlah.
1: Ya udah.
0: Judulnya itu ya sudahlah.
1: Ya sudahlah. Dikirain ya udah ya udah. Ya sudahlah dari Ayu Ting Ting ya. Oke, ada.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Salam buat semua aja.
1: Ya sudahlah. Oh, enggak ada ya sudahlah. Oh, ada. Bukan yang sudahlah,
0: kan?
1: Yang sudah.
0: Ada lah, masa enggak ada.
1: Yang sudah ya sudahlah, ya Allah.
0: Ya, itu.
1: Ya udah.
0: Aku mau titip pesan dong, Ponana.
1: Buat siapa tuh?
0: Pesan sama Bang Zaki. Bang Zaki kasih masuk dong lagunya Putri.
1: Oh iya, Putri apa tadi?
0: Judulnya Doaku.
1: Doaku ya, Putri Isnari ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu lagu sedih.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Ntar disampaikan nih ke Bang Zaki ya. Oke deh, makasih ya Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Po, nanti Ayah bakal lanjut. Kita masih ngomongin soal suhu panas bikin siklus hidup nyamuk jadi makin cepat. Gitu ya, keringat pada tubuh seseorang ini jadi daya tarik nyamuk gitu Abang Po. Informasi lengkapnya Aye bakal kasih, nah tapi nanti dah dilanjut abis lagu-lagu berikut ini. Tetap di Dangdutnya, nyok.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya. Konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah. Kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Masih barengan Epo Mariana Suendi. Request lagu dangdutnya juga masih ditunggu. 02135045510. WhatsApp di 0812-1124928. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu yang gak sempat Epo puterin atau kelewat. Yang penting Ayo sapa-sapa dulu aja nih ya Bompo ya. Ada Po Laras di Sambas Kalimantan Barat, request saya belum diputer Po. Kura-kura dalam perahu ya, dari Dede Lesti ya. Oke, coba nanti dianterin dulu ya Lesti, kura-kura dalam perahu. Terus juga ada siapa lagi nih, nyapa dulu deh di WhatsApp ya. Ada yang belum kita sapa deh Bompo. Ada Bang Afif, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau daerah saya khususnya di Sumenep banyak nyamuk Po. Biasanya kalau banyak nyamuk saya pakai dua cara untuk memberantas nyamuk di tempat tersembunyi, dengan cara disemprot, satu lagi pakai obat nyamuk elektrik. Requesti dong Po Avan. Oi, salam buat Pak Mukimin serta istri di Surakarta, Cigu di Jakarta. Buat Po Nana selamat bertugas dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Pak Afif Mukminin di Sumenep Madura. Kalau di Sumenep itu cuacanya gerimis, deras, habis itu cerah lagi Po. Oh, tapi masih mending ada gerimis-gerimisnya. Kalau di mari mah baru kemarin dapat hujan. Belum menemu hujan lagi nih sekarang nih ya. Oke, lagunya masih dianterin dulu ya, Avan dengan Oi ya. Terus juga di WhatsApp ada Bang Iskandar di Cibinong, banyak nyamuk kagak bisa tidur. Sebel pisan ditutup pintu panas, udah berasa diungkep kayak ayam sayur. Tapi kalau pintu kamar dibuka nyamuk pada minggir ke bawah, hawa adem, nyamuk demen yang anget-anget Po. Apalagi ayah orangnya manis, ya Allah tambah demen deh tuh nyamuk ya. Ngegigitin ya. Oke, terus juga ada Ibu Ismawati

Medsor po Nana, saya pakai obat nyamuk bakar po. Ya, dari Ibu Wati, Bang Yayan di Tegal Parang Mampang. Warga Tegal Parang Mampang Jaksel nih ya. Rekosnya Ayu Soraya ya. Oke dah, terima kasih. Iya Bang Po, ngomongin soal tema di sore hari ini kaitannya dengan nyamuk di saat musim kemarau, kenapa pada banyak banget gitu ya. Karena memang suhu udara yang tinggi membuat proses pencernaan darah di dalam tubuh nyamuk betina berjalan lebih cepat, Abang Po. Karena butuh protein untuk bertelur secara terus-menerus, frekuensi mereka mencari mangsa alias menggigit manusia ini meningkat pesat dibanding saat cuaca dingin maupun hujan atau sejuk gitu ya. Jadi kalau cuaca panas emang bawaannya pengen ngegigit gitu, ngegigit manusia tuh si nyamuk gitu ya. Karena untuk nyamuk betina ini butuh protein gitu Abang Po. Nah saat cuaca panas tubuh kita kan memproduksi lebih banyak gas CO2 ya. Dari nafas terengah-engah karena gerat, keringat yang disukai sensor nyamuk. Oleh karena itu suhu tubuh panas yang memperbundah nyamuk mendeteksi keberadaan manusia dari jarak jauh. Nah kalau nyamuk Aedes aegypti aktif di pagi, sore. Nyamuk yang ini juga tentunya membahayakan ya Bang Po ya kalau pagi atau sampai sore gitu ya. Makanya kalau anak-anak juga kita beraktivitas juga harus pakai lotion sebenarnya kalau lagi banyak nyamuk misalnya pagi ataupun sampai sore gitu ya. Nah kalau misalnya nyamuk di malam hari ini beda lagi ternyata. Kalau nyamuk di malam hari itu dia bunyi dengungannya di dekat telinga merangsang respon stres otak, membuat kita ini terbangun berulang kali dan mengalami sleep deprivation Abang Po. Jadi itu yang nyebabin kenapa kita kalau banyak nyamuk tuh susah tidur gitu ya. Nah kalau Abang Po sendiri gimana? Masih ada satu segmen terakhir ya, yang mau request lagu sembari ikutan komentar. Abang Po ngerasa gak sih di musim kemarau lagi banyak nyamuk? Nah cara mengantisipasi biar gak digigit nyamuk gimana Abang Po? Pakai apa kira-kira? Silakan ikut komentar di sini, masih diundang satu segmen lagi 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo mau puterin Lesti dulu nih, kura-kura dalam perahu ya. Kura-kura dalam perahunya buat Laras ya di Sambas. Abis itu kita balik lagi di Mari di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Di Menteng banyak orang kaya. Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Udah sampai di segmen terakhir Abang Po Dangdutnya di si kali ini ngomongin soal nyamuk yang ada di saat musim kemarau. Mudah-mudahan sih di tempat Abang Po aman-aman aja ya, karena nyamuk-nyamuk yang hinggap di tubuh kita yang datang di saat musim kemarau ini gak cuma menyebarkan penyakit tapi juga mengganggu kesehatan pola tidur ya. Karena ya itu, si nyamuk yang biasanya datang di malam hari itu mengeluarkan dengungan yang bikin tidur seseorang jadi terganggu. Terus gimana nih cara ngatasin serangan ganas nyamuk di malam hari nih, Po? Yang pertama, gunakan kipas angin atau AC. Aliran udara kencang menyulitkan nyamuk terbang dan menyamarkan bau CO2 tubuh, Abang Po. Intinya kan kalau kita dalam kondisi tidur dengan kipas angin ataupun AC, tubuh kita kan gak berkeringat. Nah itu kan gak memancing nyamuk itu datang gitu. Bersihkan genangan kecil ya. Ini penting banget, kayak buangan air AC itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada genangan, itu dibersihkan. Sudut kamar mandi juga. Cek tatakan pot, pot tanaman itu juga bisa jadi berkembang biak nyamuk di situ ya. Tutup celah udara pakai kawat nyamuk di ventilasi ataupun jendela, ini juga bisa dilakukan. Terus juga pakai lotion atau diffuser alami ya Bang Po, yang aromanya itu serai wangi. Nah, kandungan serai itu kan bisa mengusir nyamuk ya. Jadi nyamuk tuh enggak tertarik buat deket-deket sama kita gitu ya Bang Po. Cukup sedia aja deket sama kita, nyamuk jangan deh. Ya. Yaudah kalau gitu ayo pamit deh. Ini udah mau deket-deket jam 5 sore. Gantian sama program lainnya ya di Radio Visual RNet. Dan ayo lanjut temenin Abang Po di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Yaudah kalau gitu ketemu lagi di Dangdutnya besok ya, di jam yang sama. Di Dangdutnya di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Yaudah ayo pamit ya, kita lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Dangdut nyok, nyok nyok.

Abang Pop, petugas gabungan Satuan Tugas Hijau Kecamatan Cipayung dan PPSU Kelurahan Bambu Apus menargetkan penanganan pohon karet kebo yang tumbang di Jalan Bambu Hitam RT 03 RW 01 Kelurahan Bambu Apus Jakarta Timur selesai pada hari Jumat tanggal 7 besok. Kasatpol Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Cipayung, Meita Lolita, mengatakan progres penanganan telah mencapai sekitar 60% dengan melibatkan 12 personil serta peralatan pemotong dan kendaraan operasional. Batang pohon dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diangkut ke saringan sampah TB Simatupang, sementara area sekitar dibersihkan hingga tuntas demi mengembalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memfasilitasi distribusi pangan melalui perusahaan umum daerah sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino dan menekan risiko inflasi di Bali. Kepala Perwakilan BI Bali, Ahris Sarwani, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kerjasama distribusi pangan antar daerah agar wilayah yang surplus komoditas dapat memasuk daerah yang mengalami kekurangan. Selain memperkuat distribusi, BI bersama pemerintah daerah juga meningkatkan sinergi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih lanjut temenin Abang Po barengan Epo Mariana Suwendi di Belantai sampai nanti jelang jam 8 malam. Abang Po, ini ada peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu gedung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dan tentunya ini berakibat pada arus lalu lintas menuju arah Cikini dialihkan ke Cut Mutia nih Abang Po. Imbas kebakaran di sekitar Jalan Cikini Raya, tepatnya di Ruko Sentral Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Informasi tersebut dari TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya ya Bompo, tepatnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Informasi dari Command Center Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat menyebutkan proses pemadaman masih berlangsung, asap hitam pun masih membumbung di lokasi. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, lalu petugas mulai melakukan operasi pemadaman di pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Damkar dikerahkan sebanyak 70 personil dengan 18 unit mobil pemadam kebakaran, dan penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui ya Abang Po. Dan yang pasti ini juga berimbas pada antrian Transjakarta yang mengular ya imbas kebakaran di gedung Cikini Jakarta Pusat. Untuk Abang Po yang ingin melintas ke kawasan Cikini mungkin bisa cari jalur alternatif lain ya, karena pastinya ini ada sedikit pengalihan ya untuk arus lalu lintas ya Abang Po ya. Jadi silakan bisa cari jalur alternatif lain untuk yang ingin menuju Cikini dan sekitarnya. Dan bisa diupdate juga buat Abang Po yang lagi melintas di kawasan tersebut atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Abang Po, bisa diinformasikan di sini ya di 0812 1124 928.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
1: ini juga tahu.
0: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Propos Suara Budaya Jakarta. Kalau udah sore gini enaknya paling mau sih santai di rumah ya, Abang Po ya. Paling enak. Paling enak sih udah selonjoran di rumah, istirahat, maunya sih gitu. Tapi apa daya masih dalam perjalanan nih, Po. Iya deh, hati-hati di jalan buat yang masih OTW. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Pokoknya udah enggak usah aneh-aneh, enggak usah bikin viral deh, Abang Po ya. Biasanya kan kalau lagi macet bawaannya kita pengen marah-marah ya. Terada-ada kalau kita marah-marah orang yang videoin, nah jadi viral dah tuh. Jangan ya Bompo ya, jangan mancing. Tapi kalau ngatu ini kayak kepancing dah. Sampai akhirnya ada peristiwa tawuran yang terjadi antar remaja Bompo di Ciputat, Tangerang Selatan. Tepatnya hari Minggu lalu sih ya. Tanggal 2 Agustus. Ini tawurannya dipicu oleh aksi geber motor seorang pengendara saat warga sedang memasang umbul-umbul 17-an. Kapolsek Ciputat Timur Bambang Askar Sodik mengatakan bahwa tawuran tersebut terjadi antara anak-anak Gang Nurul Huda sama Gang Swadaya. Jadi saat peristiwa terjadi, anak-anak Gang Swadaya lagi masang umbul-umbul 17-an, Abang Po. Jadi kedua kelompok remaja ini masing-masing memiliki akun media sosial. Nah, lewat media sosial tersebut, kedua kelompok saling pancing hingga terjadi aksi tawuran antar remaja. Ya, lagi-lagi ya Abang Po ya. Perkara. Sepele ya, jadi ujung-ujungnya tawuran. Jangan ya Bompo, udah. Terus sekarang mah yang aman-aman aja dah, jangan mancing-mancing ya. Jangan bikin orang kesel. Ya, udah. Buat Bompo yang suka pada nongkrong juga nih. Udah, kalau ada orang yang dirasa enggak beres gitu ya perilakunya, tegurnya baik-baik. Jangan memancing emosi ya Bompo. Ya kayak gini, udah lagi-lagi nih perkara ditegor, perkara sepele akhirnya terjadi sebuah keributan. Pokoknya jangan ya Bang Po ya, kita jaga bersama Jakarta, Indonesia. Apalagi ini udah momen 17-an, udah jangan tawur-tawuran ya. Udah damai-damai aja deh ya, biar enak ntar 17-annya. Ya enggak, buat Bang Po juga yang lagi udah kelar aktivitasnya nih, bisa diupdate juga gimana situasi di sekitar Abang Po. Pengennya sih hari ini hujan lagi ya kayak kemarin ya, nggak apa-apa deh bentar gitu biar adem-adem ya kan, siapa tahu informasi turun hujan juga ada di sekitar Abang Po, bisa diupdate di mari ya. Atau masih cerah-cerah aja nih sorenya, bisa diupdate Abang Po sembari kita temenin sama lagu-lagu berikut ini.

0: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempuan Suara Budaya Jakarta. Buat apa yang lagi dalam perjalanan menggunakan transportasi umum, khususnya TransJakarta, hati-hati ya, selalu waspada, barang bawaannya dijaga. Karena nih lagi-lagi ada aksi pencopetan terjadi di bus TransJakarta, tepatnya di halte Pecenongan ya Bang Po ya. Ini aksi seorang pencopet dalam bus TransJakarta dipergoki penumpang lainnya. Jadi copet ini ya Bang Po langsung diturunkan dari bus dan diserahkan ke Polsek Metro Gambir. Aksi copet kepergok penumpang lain dalam bus TransJakarta ini viral di media sosial. Dari video yang terlihat gitu ya, jadi ada bus TransJakarta yang berhenti di halte Pecenongan. Ternyata bus ini berhenti karena ada keributan di dalam busnya, itu terdengar suara

dan lainnya gitu. Jadi ada salah satu penumpang yang ngelarang untuk ngegebukin copet tersebut gitu. Maksudnya ya udah jangan digebukin, cukup diamanin aja gitu. Tapi ternyata si penumpang yang nyuruh buat gak ngegebukin ini malah berantem sama orang yang lagi pada ngegebukin itu, Abang Po gitu, malah adu mulut lah gitu. Jadi ya udah, ya intinya diamankan oleh petugas gitu ya. Dan Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Adiwijaya membenarkan peristiwa yang terjadi. Pelaku sudah diamankan ke Polsek Metro Gambir tepatnya semalam, Abang Po gitu ya. Aduh, ada-ada aja ya Abang Po ya. Tapi ya gimana ya, emang kalau lagi di transportasi umum memang gak boleh asik sendiri ya Abang Po. Harus jaga barang bawaan, jangan sampai berpindah tangan gitu. Bahkan sekarang tuh kalau naik Transjakarta, ya pengalaman hari-hari naik Transjakarta tuh petugasnya selalu ngingetin, handphone harap dipegang. Karena ketika dipegang kan otomatis kita tahu gitu ya, handphone apa ada di tangan gitu ya. Kalau dimasukin ke dalam tas kan kita nggak tahu, lagi dempet-dempetan tiba-tiba handphone tas kita disilet, tas kita di apa namanya diambil gitu ya. Jadi itulah hal yang mesti Abang Po lakuin gitu ya. Kalau misalnya di transportasi umum, ini gak cuma berlaku di Transjakarta doang ya, tapi di transportasi umum lainnya ya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Abang Empon, cangcinya babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Bompo, kemarin sempat rame ya di sosial media, bus transportasi Jakarta alias Transjakarta menurunkan penumpang di halte Kampung Melayu Jakarta Timur berdasarkan ada laporan bahwa penumpang tersebut diduga memiliki bau yang menyengat. Dan ini videonya udah beredar, udah viral di mana-mana, memunculkan banyak komentar pro dan kontra. Ada yang setuju sama yang dilakukan oleh pihak Transjakarta, tapi ada juga yang ngerasa kayak apa, nggak adil, kayak lo kok sama-sama penumpang cuma perkara bau badan diturunin gitu ya. Tapi yang pasti dari pihak Transjakarta sudah merilis permohonan maaf ya Bang Po. Ini melalui Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Yuwardani dalam keterangan resminya diterima di Jakarta kemarin Selasa, sudah menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya atas tindakan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi petugas bergerak di lapangan berdasarkan laporan pelanggan lain di lokasi karena bau yang sangat menyengat seperti itu. Ayo sih lihat ya videonya. Ya awalnya emang rada kayak ngelihatnya ya kok begitu sih gitu. Tapi memang kalau kita sebes sama orang yang enggak tahu ya, mungkin memiliki aroma tubuh yang kurang sedep gitu ya. Emang nyiksa sih ya Bang Po ya, bayangin aja perjalanan jauh. Terus itu ada juga sih yang nyarin kenapa enggak pakai masker ya. Kan enggak semua orang bawa masker juga gitu ya. Tapi yang pasti yang dilakukan pihak Transjakarta tidak bermaksud apa-apa gitu. Jadi Transjakarta sendiri bertindak berdasarkan laporan dari penumpang lain gitu Abang Po. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat semua ya, para pengguna transportasi umum. Karena kalau berbicara mengenai aroma menyengat, aromanya menyengat, ini juga gak di Transjakarta doang, kayak di komuter lain juga pasti kan pernah ya Abang Po ngalamin ya, satu gerbong mungkin sama orang yang aromanya kurang enak gitu ya, mau negor pasti nanti dia tersinggung, tapi ditahan kitanya yang puyeng gitu ya. Jadi juga ini jadi pelajaran buat semua ya Abang Po, buat Abang Po gitu ya, pokoknya sesama pengguna transportasi umum deh, untuk bisa saling menghargai. Artinya kita juga kudu siap-siap misalnya ada bawa masker gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bau-bau menyengat di transportasi umum ya tinggal dipakai ya kan. Dan juga sebaliknya harus sadar diri juga akan aroma tubuh kita sendiri gitu ya. Dirasa memang harus menggunakan parfum, deodoran gitu ya. Apalagi kalau misalnya hari itu lagi banyak pekerjaan yang dilakukan di luar kantor, di lapangan, berkeringat. Apalagi ini cuaca kan lagi panas ya. Ya harap menggunakan pengharum badan lah gitu. Biar sama-sama enak gitulah Bang Po. Ya udah kalau gitu, biar enak lagi kita jeda bentar kali ya. Mau maghrib soal bentar lagi nih ya Bang Po, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Jakarta.

Perobat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo, selamat jalankan ibadah sholat maghrib, selamat makan malam. Makan malamnya apaan nih? Pengen tahu aye. Kepo banget Pak Nana, mau tahu aja. Iyalah, kali gitu makanannya Abang Po menginspirasi aye juga buat makan. Soalnya kan kadang orang gitu ya, kalau makan bingung makan apa ya. Ntar ngeliat temen dulu nih, dia makan itu, enak kayaknya ya, yaudah pesen. Nah, model-model begitu Pan kita. Ya tapi apapun itu, jangan lupa makan ya Bang Po ya. Udah jam makan malam nih, yang lagi masih lanjut kerja, jeda sebentar, apalagi yang beragama Islam belum sholat maghrib, ayo maghriban dulu ya, abis itu boleh makan malam dah ya. Yang masih dalam perjalanan bisa diupdate juga informasi sekitar Abang Po seperti apa. Yang masih kejebak macet bisa WhatsApp ke 0812-1124-928 ya. Masih ngomongin soal makanan nih ya Abang Po. Tahu seblak ya? Bukan seblak. bukan seblak, bukan batagor. Bukan juga odading atau nasi timbel. Ternyata ada beberapa makanan yang bisa dibilang ya, ya dikenal luas lah ya di tradisional Sunda, di khas Jawa Barat Abang Po, yang ternyata tanpa disadari makanan-makanan tersebut masuk ke dalam situs kuliner Global Taste Atlas. Apakah itu? Pepes ikan. Ini salah satu makanan yang masuk ke dalam deretan hidangan terenak dari Jawa Barat versinya Taste Atlas. Pepes ikan khas Jawa Barat Abang Po. Pepes ikan ini umumnya kan disajikan bersama nasi hangat ya, sambal ataupun lalapan sebagai menu sehari-hari masyarakat Sunda. Terus juga karedok, ini juga masuk ke dalam deretan kuliner khas Jawa Barat ya, masuk deretan Taste Atlas. Kalau Jakarta punya gado-gado, Jawa Barat punya karedok Abang Po. Hidangan ini dikenal sebagai saladnya orang Sunda ya. Jadi seluruh bahannya disajikan dalam keadaan mentah gitu Abang Po. Dan ini masuk ke dalam deretan hidangan terenak dari Jawa Barat versinya Taste Atlas. Nah, kalau Abang Po orang Jawa Barat gitu ya, gimana makanan Jawa Barat yang enak, yang sedap menurut Abang Po apa sih?

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana? Cakep bener dah.
5: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
5: Iya deh.

Perempat Suara Budaya Jakarta, masih di jam makan malam, Bang Po pengen makan mie ayam topping jamur, enak kali ya Bang Po ya. Tapi pas ayah lihat-lihat nih, banyak juga ternyata ya di Jakarta ya mie ayam jamur yang toppingnya tuh melimpah gitu ya. Buat Bang Po juga pengen makan mie ayam malam hari ini, ayah punya beberapa rekomendasi. Ada mie ayam jamur Masno ya. Ini mie ayam gerobakan dia Bompo. Terus dia tuh rame banget sama pembelinya. Di Jalan Kerinci Raya nomor 22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan adanya. Terus juga ada mie Alip. Nah, mie Alip ini lumayan terkenal ya Bompo. Di Pecenongan adanya. Dia ada di Jalan Soekarja Wiryo Pranoto nomor 20C. Mie Alip ini bisa dijadiin tempat makan siang yang enak nih ya. Dia buka dari jam 5:30 pagi ya Bang Po. Dan ini katanya langganan para artis ya. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, suaminya itu katanya sering makan di situ. Terus juga ada Bakmi John. Bakmi John ini dia ada di kawasan Melawai. Dia warung mie ayam yang cukup legendaris, udah ada sejak tahun 1995. Terus kita lanjut ke ayam jamur 27 Bang Bedo. Ada di Pasar Senen, lokasi Jalan Keramat Kuitang nomor 27. Dia jenisnya mie keriting gitu. Terus juga ada mie ayam Papi Gendut, ada di kawasan Tebet Jakarta Selatan. Namanya mie ayam Papi Gendut, lokasinya di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 5B. Jadi itu dia beberapa deretan rekomendasi mie ayam jamur yang enak di Jakarta. Kalau Bang Po pengen makan mie ayam jamur gitu ya, toppingnya jamur, tinggal dipilih aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po area Urban Farming R. Petra Tanjung Elang Berseri Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang Kepulauan Seribu Utara berhasil memanen 15 kg kangkung, 5 kg pare dan 3 buah melon golden di hari ini. Lurah Pulau Panggang Jamaluddin mengatakan hasil panen ini membuktikan keterbatasan lahan bukan hambatan untuk mengembangkan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Program Urban Farming berbasis hidroponik tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat generasi muda dengan dukungan pengelola R. Petra serta kader PKK yang rutin merawat tanaman setiap hari. Beralih ke informasi yang lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mempercepat modernisasi layanan dengan mengoperasikan kereta New Generation dan Stainless Steel New Generation pada 32 dari 75 perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen hingga hari ini. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, langkah ini adalah bagian dari transformasi layanan untuk menghadirkan perjalanan yang lebih modern, nyaman, dan aman. Kereta generasi baru tersebut dilengkapi berbagai peningkatan, seperti kursi ergonomis yang dapat diputar mengikuti arah perjalanan, ruang kabin lebih lega, pintu otomatis, sistem informasi penumpang digital, serta interior yang lebih modern guna meningkatkan kenyamanan pelanggan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin katanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah.
1: Lu udah kan.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gua gak pake itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja. Tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ame Alohah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih ditemani Epo Mariana Suwendi di Mari di Belantai Kampenati jelang jam 8 malam. Ada hujan gak hari ini ya Bompo? Kagak, ya Allah. Padahal udah ngarep-ngarepin hujan kayak kemarin malam ya. Enak gitu, adem. Tapi ya udah gak apa-apa deh. Dikipas-kipas aja biar adem ya Bompo ya. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal hari ini, memang dari BMKG juga sudah memperkirakan ya Bompo ya. Jadi hari ini sampai besok tanggal 6 Agustus diperkirakan langit Jakarta diselimuti awan. Awan apa? Awan Dermawan Ismail. Bukan. Bukan ya. Awan yang cerah Bompo gitu. Jadi kalau misalnya berharap hujan sih kayaknya enggak ya. Soalnya dari perkiraan BMKG sampai besok langit Jakarta berawan nah Bompo. Ya ya udah enggak apa-apa. Ya namanya juga lagi musim kemarau ya dinikmatin aja musim kemaraunya gitu. Ntar juga udah ketemu musim hujan, kangen sama musim kemarau.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Jakarta udah lepas dari jam 6 sore ya, apa empo ya? Udah mau jam 8 bentar lagi. Udah jam-jamnya emang kudunya istirahat sih ya Bang Po ya. Tapi ya itu dia, setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi gak ada salahnya sih buat mengatur waktu sebaik mungkin. Supaya Abang Po nih ya punya kebiasaan yang bikin Abang Po jadi sehat gitu ya. Karena ada beberapa kebiasaan yang ternyata setelah jam 6 sore ini harus dihindari biar tubuh Abang Po sehat. Nah apa kira-kira? Yaitu hipertensi Abang Po. Hipertensi atau tekanan darah tinggi mempengaruhi hampir separuh populasi orang dewasa global dan menjadi ibaratnya tuh kayak semacam apa ya, dan menjadi salah satu faktor risiko lah ya Abang Po ya, paling umum memicu penyakit jantung maupun stroke ya Abang Po. Jadi kalau berbicara mengenai si hipertensi ini gitu ya, ini banyak hal yang ternyata bisa berakibat fatal kalau terus dijadiin ibaratnya kebiasaan gitu ya. Meskipun upaya menjaga tekanan darah tinggi sering difokuskan pada asupan makanan, kayak misalnya gak boleh yang asin-asin gitu ya, atau aktivitas fisik siang hari, ternyata kebiasaan pada malam hari juga ternyata bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi ini muncul gitu ya. Ini menurut dokter spesialis jantung, Dr. Abid Hussein, beliau ini menjelaskan bahwa proses pemulihan sistem kardiovaskular terbesar justru terjadi saat tubuh tertidur di malam hari. Lalu kebiasaan apa aja nih yang harus dihindari setelah jam 6 sore supaya ngejaga kesehatan jantung dan bisa mencegah risiko hipertensi? Nah, para ahli jantung merekomendasikan untuk menghindari beberapa kebiasaan setelah jam 6 sore, Abang Po. Yang pertama itu makan malam berlebihan dengan karbohidrat olahan. Nah, ini nih ya yang kadang masih sering lupa gitu ya, atau belum bisa dikontrol dengan baik gitu ya, Abang Po ya. Terus juga mengonsumsi cemilan asin sebelum tidur, ini ternyata gak boleh nih ya. Ini bisa mengakibatkan risiko hipertensi gitu Abang Po. Terus juga mengkonsumsi minuman beralkohol juga ya, gak boleh. Dan terakhir membiarkan otak terus terstimulasi dengan main handphone dan bekerja. Nah, menjaga pikiran tetap bekerja keras hingga larut malam, main media sosial gak ingat waktu, atau menonton berita yang memicu stres membuat tubuh seseorang berada dalam kondisi waspada terus menerus. Nah, berbagai penelitian membuktikan adanya keterikatan atau terkaitan erat antara stres kronis dengan gangguan tidur maupun lonjakan tekanan darah. Nah, untuk memutus rantai ini, Dr. Hussein menyarankan agar Abang Po mulai menerapkan rutinitas relaksasi bebas dari layar atau screen free sebelum tidur tuh. Jadi mulai sekarang beberapa kebiasaan yang tadi udah saya sebutin dikurang-kurangin ya. Lepas dari jam 6 sore, pokoknya udah jam 6 sore tuh deh jangan kebanyakan main handphone. Terus kalau misalnya masih ada kerjaan yang kudu dikelarin di rumah, cepat-cepat kelarin sebelum jam 6 sore. Jadi jam 6 sore ke atas tuh malam ya, itu udah saatnya tubuh relax gitu Abang Po. Makan malam juga makan makanan yang sehat ya. Meskipun susah Po, udah kebiasaannya begitu. Yeah, dicoba pelan-pelan. Kan bisa karena terbiasa.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ngomongin soal sesuatu yang kaitannya dengan fenomena alam pasti akan ditunggu-tunggu ya. Salah satunya gerhana matahari total yang akan menjadi salah satu fenomena astronomi paling spektakuler yang terjadi di tanggal 12 Agustus mendatang, Abang Po. Fenomena ini terjadi ketika bulan melintas tepat di antara matahari dan bumi sehingga menutup seluruh pinggiran piringan matahari untuk pengamat yang berada di jalur totalitas. Nah, jadi saat fase puncak berlangsung nih ya, Abang Po, langit bakal berubah gelap gitu ya, kayak apa namanya, kayak sore gitu ya, kayak mendung gitu padahal masih siang gitu. Tapi ya nggak semua wilayah di dunia bisa menyaksikan peristiwa gerhana matahari total ini ya, Bang Po. Sebagian negara hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian, sementara beberapa wilayah lainnya sama sekali kagak dapat tuh fenomena ini ya, Bang Po. Karena tergolong langka, jadi para pemburu gerhana dari berbagai negara diperkirakan ini nanti bakal berbondong-bondong menuju jalur totalitas untuk menyaksikan momen ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan alias gerhana matahari total yang nanti akan terjadi diperkirakan di tanggal 12 Agustus 2026. Dan astronom amatir Marufin Sudibyo juga mengatakan bahwa gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus 2026 ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia. Hal ini karena apa? Karena lintasan gerhana hanya melintasi wilayah di belahan bumi utara, sehingga seluruh wilayah Indonesia berada di luar jalur totalitas. Dan menurut Marufin, jalur totalitas hanya melintasi sejumlah wilayah di Arktik Rusia, Greenland, Denmark ya, serta Portugal dan juga Spanyol. Pengamat yang berada tepat di jalur tersebut juga nanti akan menyaksikan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Durasi total terlama diperkirakan mencapai sekitar 2 menit 18 detik. Meski lamanya akan berbeda di setiap lokasi gitu, Bang Po. Ya gimana ya, kita gak dapet ya, Bang Po, ya ternyata ya fenomena astronomi gerhana matahari total yang diperkirakan akan terjadi tanggal 12 Agustus mendatang. Ya gak apa-apa sih ya, Bang Po. Ya kalau Bang Po mau menyaksikan langsung, bisa langsung ke Portugal, Spanyol, atau mau ke Arktik Rusia ya, ke Denmark silakan. Gak apa-apa, mau ke sono langsung ya, mau lihat langsung di sana yang tadi negara-negara, wilayah-wilayah yang sebutin tuh dapat tuh fenomena astronomi gerhana matahari total, Bang Po. Ya tapi ya gitu, cuma 2 menit 18 detik. Ke sono, ke Portugal jauh-jauh cuma lihat 2 menit doang gitu ya. Ya tapi yang pasti gak apa-apa deh, di Indonesia gak dapet gerhana matahari total ya, Bang Po. Yang apa namanya, yang tentunya ini jadi fenomena yang tunggu-tunggu sebenarnya ya. Ya cuma gimana dong, kita kagak dapet, kita kagak bisa menyaksikan langsung gitu ya, Bang Po ya. Ya tapi gak usah berkecil hati ya. Kalau misalnya mau ngelihat fenomena-fenomena astronomi lainnya, ditungguin aja. Karena nanti juga akan ada fenomena astronomi lainnya kan, Bang Po, yang akan berlangsung di akhir tahun 2026 gitu ya. Ya siapa tahu nanti fenomena astronomi lainnya bakal kebagian ya, Bang Po ya. Kalau gak kebagian sekarang, kebagiannya nanti-nanti lah gitu ya. Tapi abis ini udah bagiannya Bang Wawan nih, nemenin Abang Po di apresiasi budaya Minangkabau. Ini hari Rabu ya, saatnya apresiasi budaya Minangkabau yang bakal menemani aktivitas malam harinya Abang Po di edisi kali ini. Ya udah kalau gitu, saatnya ayo Pak Marina pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rompot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, apa kabar? Demen banget rasanya Ayi Bang Wawan atau Dermawan Ismail dimari temenin sampai dengan jam 24 atau jam 12. Selepas tadi ada Po Mariana Suhendi, ame juga Empo Nadia ya. Dan pastinya masih terus temanin dan Ayi akan awali dengan dengerin dulu nyok drama legenda dengan judulnya Jaya Prana dan Lion Sari. Nah, habis itu caranya apa? Minang bakabal lama di danga. Nanti dari mana Bang Wawan? Ya, nanti tenang baik. Mau tahu aja atau gimana? Lah kudu tahu. Kita kudu kasih informasi. Nah, jangan sedih. Minang bakabal lama di danga hari ini kita akan mengangkat temanya itu narasumber dari Malaysia, ya. Jadi temanya adalah penyatuan masyarakat Minangkabau se-Malaysia. Ah, itu dia, ya. Bersama Bapak Naswin Darwis, beliau adalah timbalan setiausaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia. Itu dia. Simak aja Bang Wan, ayah kagak bisa bahasa Minang lah, tenang baik ya. Ade bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Nah, pastinya ya. Dengerin aja nanti boleh ayo buka untuk teleponnya 021-350-4510 dan juga bisa melalui WhatsApp, chat WhatsApp di 0812-112-4928. Kini kita ikuti dulu yuk untuk drama legenda kita kali ini, Jaya Prana dan Lion Sari. Tetap di mari, Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang sesweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Lion Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
2: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jerebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jerebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Lion Sari,
5: Akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
6: Nggih Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
5: Iya loh. Karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
6: Nggih Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
7: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayan Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan semua abdinya.
3: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
8: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
3: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
8: Ampun, Paduka Raja. Tapi itu tidaklah pantas, Raja.
3: Diam. Gelah tidak mau tahu.

berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyediki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: Beli nyoman, tiang mohon. Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yansari. Mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali. Dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya, Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
2: Terimalah ini surat dari Baginda Raja.
3: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
4: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling, gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini deh. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beliketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Layon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja dek dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih deh ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

Cabang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, nenek mamak, cadek pandai, bondo kanduang, uda, uni, serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo, Yusri Bahar Dilatif, Ketua Ikatan Keluarga Minahasa Yusri Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengar acara apresiasi Minangkabau, Minangkabau, lama dinangah. Setiap Rabu malam, pukul 20.30 sampai 24. Waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minang Bakaba lama di tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney mengajak kita kasadonyo untuk mendengar Minang Bakaba lama didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba lama didanga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menangah siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro 4 tampiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balite ko ka Batuang Taba, bo lapia ka rumah bako. Pandakian Solo subanarawan, banyak orang mencalia panorama. Baso bo balia jauh dawawan, di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini amama dun sana pandanga udauni maete ajo adia. Abang pot di masa aja barado. Deyalah. Baaka banyo. Senang rasanya ambo dawan Darmon Ismail Lisiko sobok balia di acara Minang Bakaba Rabaa Satio Rabaa ya. Dan pastinya senang bana untuk selalu menginformasikan urang awak nan ado di masa aja barado kaitannya dengan apo kepribadian kesuksesan beliau atau organisasi atau apapun mode itu. Nah, yo, baik bana. Angku-angku nini amama dun sana pandanga udah unima ete ajo adia di masa aja barado. Kini ko tema ko mengenai penyatuan masyarakat Minangkabau se-Malaysia. Ha, onde yo bana jawa bana tuan, adi, batua bana tu. Yo, beko basamo mama Haswin Darwis, beliau adalah timbalan setia usaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau di Malaysia. Ha, angku-angku ni niat mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa aja barodo. Bolehlah bertanya basamo mama narasumber mama Haswin Darwis yo ba ado rami bana urang awak nanado di Malaysia tu ha. Bisa mau tahu-tahu baca rito ya. Beko ditunggu untuk teleponnya 021-350-5510 WhatsApp ya. Chat WhatsApp di 0812-112-928 dan dawan ambo ka telepon langsung cuma mak tu boleh ndak boleh tapi WA dulu chat dulu di dek karano saluran WA ko buat langsung telepon ke Malaysia yo okey dan kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.
1: Kini kita dengarkan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.
0: Okey, carita orang awak nan ambo sabuik tadi lah ado di ujung telefon deh Allah. Lama nunggu ko, yo dari 10 minit ka yo batu awana. Aha, angku-angku nini mama, dawan ambo enggak bisa bahasa Minang, tenang aja kan ada bahasa Indonesia. Jadi, walaupun Anda bukan orang Minang namun menyukai budaya adat istiadat orang awak, silakan ya. Disimak dulu perbincangan saya bersama narasumber yang sudah hadir langsung melalui line telepon jauh dari Malaysia, KL ya, tepatnya di KL atau di mana? Kita tanya langsung basamu siakowan. Ah, tunggu di. Ah, lah masuk beliau ko ha. Jo siako. Yo jo onde yo bana. Bahasa babana mamak ko. Okey, assalamualaikum, Mak. Halo, assalamualaikum. Mama. Halo, Mak. Lah masuk ko. Halo, Mak. Dengar suara Wawan, Mak? Halo. Aha, sabanta. Nampaknya ada sedikit kendala, Beko. Kita

0: Halo, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Halo. Mamak Darwis. Halo.
1: Halo, halo.
0: Onde subhanallah. La tadangga suaranya, Mak. Ba apa, Mak?
1: Kabar alhamdulillah baik.
0: Onde bana. Mak, boleh satu jawaban minang ba kabar lama didanga.
1: Alhamdulillah terbaik nampak jenin
0: onde. Onde tul balabia tu belakangnya terbaik, Mak. Cuba Mak mangecek jawaban minang ba kabar lama didanga. Cuba, Mak.
1: Minang ba kabar lama bana.
0: Onde siap bana. Okey. Mak, posisi di mana kau, Mak?
1: Posisi kini berada di kantor persatuan di Kuala Lumpur.
0: Oh, Kuala Lumpur. Maya kabar, Mak? Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
0: Alamak. Iyalah, terima kasih sudah nak mendengar dan menjadi narasumber kita, ya. Baik, kita nak cakap bahasa Minang saya nak ayo, Mak, yo. Deh, yo batu abana. Okey, Mak, mohon maaf. Mamak suku apa, Mak?
1: Ambo suku Piliang.
0: Oi, batu abana. Angku-angku nini Mamak dun sana pandangan udah uni mak ete ajo adia. Nansa suku jo mama Haswin Darwis, silakan. Mau tu atalah ha. Mungkin deh iko sana ambo ko ha. Mau de tu teragak tu ha. Iyo batu abana. Okey, Mak. Sebelum mau tahu tako balanjui, Mak agi apa pantun dulu nak, Mak?
1: Pantunnya rintik-rintik hujan gerimis.
0: Anca.
1: Rintik pagi hinggakan petang.
0: Oh, manca.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, yang manis.
0: Oh, iyo batua.
1: Kami ucapkan selamat datang dan mendengar.
0: Onde iyo bana. Iya. Nak dua bantun sair yang, Mak. Agiah, Mak.
1: Sair yang balam yo barabah, barabah lalu, barabah mati, saiku mati, takku lampai. Sair yang salam yo sambah, sambah kami datang. Pidato disampaikan jodan pandai.
0: Oh, subhanallah. Onde ancak ko. Tabangangang di tapi danau. Ingkok di rantiang dulang-dulang. Anak dagang sakit di rantau. Barito nyo sajo sampai pulang. Oh, monde tu. Cek lain aku, Mak. Nak dua pantun sair yang ko nak, Mak. Iya. Pincalang karam tatang pulau. Udah tajamua te batu. Anak dagang sakit di rantau. Urang manjangua hinggo pintu. Ah, itu, Mak.
1: Yes,
0: onde yo bana. Saban tadi yang mana telepon ko, tunggu lu, alun dibuka ko ha warung ko, capek bananya ba telepon Mak ko. Ko ndak sabar mah nunggu telepon batanyo ko Mama ko ha. Tunggu di, tahan dulu di, jangan dulu tunggu lu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, Mak, iko ko kan Mama lah lamo di Malaysia, tapi nyo di KL nak Mak. Bisa cari tuan stek Mak kaitannya dengan Mama ko sebagai ketua timbalan setiausaha agung dan ketua penerangan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Malaysia Minangkabau Malaysia. Awal mulu cari tonyo pertumbuhan jaringan masyarakat Minang ko di Malaysia ba cari tonyo sampai pai sinan Mak. Awal mulonyo terbentuknya ko.
1: Awal tertubuhnya persatuan ko.
0: Yo.
1: Pada dasar awalnya dulu ditubuhkan persatuan Minang ko di Kuala Lumpur dan Selangor. Pada tahun 1999.
0: Oh, 99. Oh, iya.
1: Tapi dengan semangat perjuangan masyarakat Minang yang ada di Malaysia.
0: Iya.
1: Dan ikatan kekuatan Minang itu terletak pada silaturahmi. Jadi orang Minang itu kan bersuku, berbudaya, beradat dan sebagainya.
0: Betul.
1: Maka di kami di Kuala Lumpur dan Selangor waktu itu didirikanlah Persatuan Minang yang dinamakan Persatuan Minang Kuala Lumpur dan Selangor. Impresi itu banyak datang pula timbullah wujudnya persatuan-persatuan Minang yang di daerah-daerah lain seperti negeri Johor.
0: Negeri Johor.
1: Negeri itu maksudnya itu provinsi.
0: Iyo. Provinsi, Adi. Iya, mengerti. Negeri Sembilan mau dia tujuh, nak rami orang awak sini nak, Mak?
1: Iya, Negeri Sembilan di Malaka.
0: Malaka.
1: Iya. Semenanjung Malaysia. Gitu.
0: Batua, batua. Okay. Nah,
1: jadi timbulnya digagaskan oleh orang sesepu Minangkabau.
0: Iya.
1: Harus didirikan sebuah organisasi yang bertaraf nasional dan kebangsaan.
0: Oh, sih.
1: Nah, tahun 2018.
0: Ya.
1: Ya.

0: telah didirikan sebuah organisasi yaitu yang dinamakan Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia atau ring itu JMTGO.
1: JMTGO, okay. Baik ya, ikut Pertubuhan Jaringan Malaysia Minangkabau di Malaysia ko, ikutlah tercover provinsi-provinsi nan ado di Sinan Saroman tadi nan di Sabuian Mama, Malaka, ado apa tadi Nagari Sembilan, mode tu. Sadualahnya lah ya do.
0: Ah, itu kalau yang disebut dengan nasional, itulah merangkap ke seluruhnya.
1: Oh, sadualahnya nak, Mak. Adik.
0: Nah, ya. Kalau di Malaysia ya, di Malaysia.
1: Okey, baik ya.
0: Kalau kita menubuhkan sebuah organisasi Minang, itu syaratnya kalau bersifat nasional adalah sekurang-kurangnya 7 negeri atau 7 provinsi dihadirkan, baru terwujud sebuah organisasi itu sendiri.
1: Oh, jadi ada persyaratan untuk dibuatnya tu apa organisasi orang awak Minangkabau di Malaysia tu harus ada 7 provinsi nan mengcover atau orang awak ada nan ada di 7 provinsi itu nak mak?
0: Ya betul.
1: Oh, okey, baik.
0: Sebenarnya kan harusnya macam itu undang-undang karena persatuan atau persatuan dan pertubuhan ini.
1: Iya.
0: Artinya lebih gadang daripada persatuan.
1: Ah, siap. Okey.
0: Nah, jadi undang-undang di kalau persatuan atau pertubuhan di Malaysia itu dipandu oleh kerajaan atau di bawah Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Gitu.
1: Oh, siap. Oh, iya. Okey, baik. Mak, nan pantiang nan ta pasti sanang bana tahun 1999 nan Mamak Sabui tadi lah dikukuhkan untuk persatuan urang awak nan ado di Malaysia. Baatu mak, iko para lubana nda untuk membuat organisasi di Malaysia orang Minang di Malaysia ko butuh proses nan panjang atau mudah bana atau wa ama wakato tu tahun 99 sabalumio.
0: Tahun 99 itu memang ketika itu agak susah untuk
1: agak payah sih enggak Pak.
0: Tapi alhamdulillah waktu itu ada sesepuh kita yang telah membantu untuk mendapatkan alhamdulillah tercukuplah tahun 99 itu
1: 99.
0: Yang dinamakan waktu itu Pertubuhan Ikatan Kebajikan Masyarakat Minangkabau.
1: Baik, jadi iko ndak saruman membali antara lapak tangan nak mak mudah itu. Jadi ada prosesnya. Iyo, baik bana. Mak, beko kita tahan dulu nak mak. Kita mandangan lagu. Mak, ada ndak lagu Nantaraga buat hati mama ko?
0: Dan biasanya kami di situ tu setiap acara.
1: Iyo.
0: Setiap acara kami akan membawa lagu bersama-sama yaitu lagu Minangkabau.
1: Cuba nyanyi stema, Adi.

0: Luyo
1: adi siap. Oh iya buat tua mana ko ha. Beko tak tadang aja produser ko dia siap tu menyanyi. Oh mama tu orang Malaysia tu ha. Ah tu iyo buat tua mana nak mah. Kalau mau dia tu ah ambo putar lagu Minangkabau dari Beta Risa Sanata dan Cik Lai ko ada lagu Taragak Pulang. Ya, jadi mamak ko biar Taragak Pulang ah ha? Kampuang-kampuang di mamak.
0: Kampuang Ambo, Kubu Padang Tarok, Baso.
1: Oh, siap. Kabupaten Medan. Bila terakhir pulang, Pak?
0: Terakhir pulang tahun yang lapeh ada pulang. Oh, membawa anak, cucu, menantu, ipar.
1: Oh, iyo, wana rami, wana tu. Bawa sewa pesawat tu, mah.
0: Sambilan balai orang.
1: Oh, dia sambilan balai tu, mah. Iya. Mangga wawan dah diajak tu, mah, Pak Ikasinan, Kapatang tu, ha. Alun kenal gitu, nak, mah. Oke, Pak Iya. Pak Iya. Mak, ditahan dulu, nak, mah. Jangan dimatian, nak, mah.
0: Jadi.
1: Adi, baik ya. Angkang kuning ya, Mama. Dan sana pandangan udah uni, Ma. Ete ajo adi, dia di masa ajo parado. Masih bersama Mama Haswin Darwis. Beliau adalah tambalan setia usaha agung dan ketua penerangan dan perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau di Malaysia. Beko di Batunggu 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Namun ka di telepon melalui WhatsApp. Dawan, ambo kan telepon melalui WhatsApp. Dawan adi yo biko chat dulu di jangan kama-kama mama kita dengar dulu di Minangkabau lama di danga.

0: Prompat FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Daerah Tomina
2: dalam sedunia
1: menghimbau dusara kesadunya dalam acara Minang Bakaba
2: Lama Didana
1: setiap Rabu.
2: Minang Bakaba Lama Didana.

0: dengan lagu-lagu Ambo. Dengan selalu di Minang Bekaba di Pro Ampe RRI Jakarta ya. Minang Bekaba lama di dangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalang karam tantang pulau. Udang tajamua ate batu. Anak dagang saki di rantau. Urang menjangua hinggo pintu. Bebali lolai di siko di Minang Bakabal lama di dangah. Dan angku-angku ni niak mamat dun sana pandangau dauni mete ajo adiak di masa ajo berado. Dan pastinya masih bersama narasumber kita jawa di Malaysia. Tampaknya ipin-ipin lah tu ha. Jo mamat. Haswin Darwis. Mama masih bahasa mau, Ma?
3: Masih.
2: Adi, terima kasih, Ma. Oke, baik. Kita pun beko membuka interaksi jo pandangan kita melalui telepon biasa di 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Ambo bacuan dulu WhatsApp boleh ya, Ma? Oke, Wawan bacuan dulu ya, Ma. Oke, assalamualaikum. Minang Bakabal lama didanga. Dawan, Iko Ambul Aditya Markawira di Pulau Gebang. Tolong putan cek lagu dari Rayola Dawan, Rumah Tuo. Salam kenal buat mama nan ado di Malaysia, Mama Haswin. Jangan lupa yo buat pantun upin-ipin ko ha ditunggu. Ma, minta ko ma, pantun ko ma. Si Aditya Markawira ko ma. Okey, lapeko ambo aha iko ado pandangan dari Jawa ko mak, dari Sabanta. Kita harus ambo harus menjampui bola baliau dek karano kan kita lainnya ko lain WhatsApp mak. Iko ado kami ka mencubo Mas Orik di Jember, inyo orang Jawa mak, tapi acoknya tu untuk selalu berinteraksi batanyo berkaitan dengan budaya orang awak. Assalamualaikum, Cak Orik di Jember. Ba akaba.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.
2: Okey. Mama, Cak Orik ka walaupun orang Jawanya lai pandai mengecek bahasa awak. Cuba Mas Orik, mengecek bahasa awak jo mama nanado di Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat malam udah tu Haswin.
2: Mama.
4: Bakaba.
2: Mama.
4: Mama. Selamat malam, yo baik kabar.
5: Kabar baik.
4: Salam yo.
2: Okay.
4: Salam pasal doa dari Jember yo, mama yo, mak yo.
2: Okay. Silakan.
4: Mama, ambo bertanya lu misal bertanya lu mama kini dari tahun berapa kok anu pai merantau ke Malaysia?
5: Oh ya. Ambo pergi merantau ke Malaysia ko tamai STM di Tanjung Pinang. Merantau ke Malaysia. Jadi dari Tanjung Pinang ke Malaysia tu dah ke tahun 1974.
2: Eh, lah mau mana tu mak?
4: Baru lahir.
2: Oh itu mak. Okey.
4: Baru biasa yo. Dah tu apa mama tu tu anu tak? Anu tak yo? Anu tak persamaan tu bahasa Minang juga. Bahasa Melayu anu-anu. Satu kosakata tu ada tak persamaan tu? Kosakata Melayu juga Minang.
5: Bahasa Minang dengan bahasa Melayu tu ada ada kebersamaan. Termasuklah di segi adat dan kebudayaannya sendiri pun hampir menyerupailah. Karena budaya di Malaysia tu kan orang Melayu.
2: Yo, nak cakap lagi bahasa Melayu.
5: Melayu, budaya Melayu gitu kan. Jadi kalau kata orang Melayu tu takkan hilang Melayu di dunia.
2: Ayo bah, itulah alamak.
4: Oh, siap ya, luar biasa yo. Ambo salut itu orang awak juga orang Melayu.
2: Batu apa nah? Tahu ndak, Mas Ori? Mas Ori tahu ndak? Orang awak ko kalau dapat lahan di bulan kami ke bulan tu mah.
4: Iyo.
2: Tu mah. Iyo. Iyo buka lapau di sinan kami.
4: Buka lapak
2: sinan.
4: Tapi siapa sih mambali ko?
2: Ah, beko aduh lah. Beko jangan diceritakan, beko ndak sagan kami.
4: Iya.
2: Oke.
4: Ambo bagi enam pertanyaan ko tu Mama ko.
2: Adi.
4: Tamu gue.
2: Oke, siap. Oke, bye. Ya.
4: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Nggih, matur nuwun nggih.
4: Bu salut sampai salam juga.
2: Oke, buat siapa tuh?
4: Sejo Bundo Helmi.
2: Bundo Helmi, Adi.
4: Udah Malin, Dadi.
2: Oke.
4: Dajum.
2: Iya.
4: Nili Dayanti kan sadualah nyo
2: sadualah
4: nyo siap bro ampe aja cerita
2: adik
4: kamu gue sehat selalu
2: amin
4: dan khusus untuk Pak Mekimin Jubwa Yati
2: adik Nando Surakarta yo adi.
4: Oke lah terima kasih banyak yo terima kasih banyak yo jawaban yo adik. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tolong dimatian dari sini bul ya Mas Orik. Oke, okay, matur nuwun Mas Orik. Oke, okay. Iko Mas Oriko ado sabanta nak mak Mas Orik baliau ko lah magia pantun kue buat mama ko ha. Jalan-jalan ke Pekanbaru, urang yo ramah-ramah. Baru punyo kendaraan baru, lalu lalang di muka rumah. Iya, Iko nyo show up nyo namo nyo kena mak. Beraki-raki kahulu, beranang-ranang ke tapian. Banio kapangulu, kalau sampai kini masih berkawan tuh na, ayah, lu berjodoh tuh ma, iya, sagan kami na. Oke mak.
5: Kamu yuk, tuntun sesetek deh.
2: Ah tuh ma, ah mama kaba menjawab pantunnya tuh mak.
5: Iya tapi pantun Minangnya ya, dek ribu rabah lapadi.
2: Anca.
5: Dicupak Datuk Temangguang.
2: Oi mak.
5: Lalu duit indak babudi, duduk indak kemari tangguang.
2: Oh, wai, mantap tuh mah.
5: Terima kasih kepada Wong Jowo.
2: Wong Jowo, ge? Iyo. By the way, mak. Banyak ada orang Jowo di Malaysia tuh, mak.
5: Oh, banyak.
2: Banyak Jowo, ya akeh yo, ge? Neng kono yo, akeh yo.
5: Iya banyak
2: aman alhamdulillah baik. Iko ada Mas Orik ada 5 pertanyaan. Sepengetahuan Mak Datu Aswin, berapa total diaspora Indonesia beretnis Minangkabau yang saat ini berada di Malaysia?
5: Kalau diaspora Minangkabau itu banyak. Kalau dihitung saja daripada persatuan-persatuan yang berdaftar termasuk persatuan nagari,
2: iyo.
5: Persatuan kecamatannya, kabupatennya,
2: okay.
5: Ya, itu melingkupi dari lebih kurang 30 persatuan Minang yang berdaftar di Malaysia.
2: Oh, deh banyak, nak mak. Itu nantap apa nan bagabuang, yang alun bagabuang pasti ramai, mana nak mak?
5: Iya, kalau yang belum bagabuang juga mesti ramai.
2: Okay,
5: ramai di seluruh Malaysia gitu kan.
2: Okay,
5: jadi artinya di setiap kota, di setiap daerah orang Minang tuh kan ada pantangnya.
2: Batua. Atuh mah pantang.
5: Pertama pantangnya orang Rami. Kalau orang Raminya mesti mengalih. Jadi artinya di Malaysia juga ada tetapnya ada di situ. Kan?
2: Batua mana nak dipilih mau dia tuh nak mah. Masyaallah, tu mah. Orang awak kok cadiak mana mencaliak suasana dan suasini. Ah, muka suinya tu dalam arati kok layak do tampek ruang nancak buat bakar ruah. Ah, tu ambiak saya lah. Mau dia tu nak?
5: Iyo, makanya orang Minang tu memang dasarnya tu lah dididik dengan semula jadinya oleh nenek moyang dulu. Artinya tu pangale. Jadi pangale orang pedagang orang Minang ko makanya dimadimanya muncul dimadimanya ado jadi serupa ayam putih.
2: Mangkunya wawan mangecek jo Mas Orik tu kan tadi kok lay ado ruang di bulan tu kami ke bulan tu Mas Orik.
5: Iya.
2: Oke, baik mode itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nan kaduo dari Mas Orik adalah sabanta nama ini dia. Apakah jabatan yang diemban oleh Datuk Haswin saat ini itu adalah murni pemberian langsung dari Kerajaan Malaysia atau bagaimana?
5: Yang itu adalah sebuah organisasi. Mm-hmm. Jabatan itu di dalam sebuah organisasi. Uh-huh. Yang organisasinya itu yang seperti yang nggak Ambo bagi tahu, yaitu Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia.
2: Oke.
5: Okay. Nah, Timbalan Setiausaha Agung itu kalau di Indonesia Wasekjen lah.
2: Wasekjen, oke, okay, siap.
5: Penerangan dan perhubungan itu kalau di Indonesia Humas lah.
2: Humas, gitu. Baik. Oke, okay, Sarumantu ya. Baik, pertanyaan Katigo, Sabanta. Oke, okay. Pertanyaan Katigo masih dari Mas Orik di Jember. Sepengetahuan Mak Datu Haswin, bagaimana respon atau reaksi warga Melayu Malaysia terhadap diaspora Indonesia beretnis Minangkabau di sana? Karena menurut ilmu yang saya dapat, warga Melayu Malaysia dan Minangkabau sama-sama dari keturunan Melayu.
5: Alhamdulillah, di segi adat dan budaya dan di masyarakat Minangkabau itu sendiri, di masa jauh merantau inyo tetap boleh menyesuaikan dirinya sendiri.
2: Oh, oke, okay. Siap, Mak.
5: Satu, yang keduanya masyarakat Minangkabau suku bersilaturahmi. Dan yang ketiga, inyo mempercayai tipat seperti dima bumi dipijak
2: di sinan langit dijunjung. Atu batu apa na tu, Mak?
5: Inyo memperkenalkan adat budayanya, iya, dan juga mendukung budaya orang lain. Jadi artinya
2: Maharagui nama
5: budaya Minang itu dima-dima saja bisa batua masuk di Malaysia,
2: iya,
5: dan diterima pakai.
2: Batua bana. Saling maharagui budaya orang lain enggak, Mak? Dan tapantiang mungkin lai juo mangangke atau mamaci adai bahasa di syara bahasa di kitabullah enggak, Mak?
5: Ada. Kalau di Negeri Sembilan itu memang dia punya prinsip, dia punya filosofinya, yaitu adat dan syarat bahasa di kitabullah.
2: Masya Allah, keren.
5: Di Negeri Sembilan.
2: Ya.
5: Okay. Dari Negeri Sembilan itu yang pertama adatnya adalah adat perpatih.
2: Adat perpatih ya?
5: Daripada Datuk Perpatih dan Sabatang.
2: Siap. Baya. Iko, pertanyaan berikutnya masih dari Mas Orik. Sebentar, Mak. Pertanyaan dari Mas Orik selanjutnya. Sepengetahuan Datuk Haswin, adakah kesamaan antara kebudayaan Melayu Malaysia dengan Minangkabau? Baik dari segi makanan khasnya, tarian, alat musik, dan lain-lain.
5: Di segi tarian dan kebudayaan itu ada hampir sama. Hampir sama dalam itu adat budaya Melayu itu tidak jauh bedanya dengan adat Minangkabau itu sendiri.
2: Okay.
5: Baik di segi pakaian, di segi tarian dan sebagainya tidak jauh bedanya.
2: Oke, baik ya. Dan ya, orang awakku kan tadi nasambui jo mama bahwa orang awakku marantau lah lamu bana. Ya ndak, Mak. Lah apa barana pina di sinan lah mengikuti budaya nanado di sinan, nak, Mak. Ado di Nagari Sembilan, di Malaka, di KL mode itu. Jadi nan pasti banyak pejabat-pejabat orang Malaysia ko keturunan orang awak, nak, Mak.
5: Iya, soalnya kedatangan orang Minangkabau itu ke Malaysia menurut apa sejak daripada abad ke-14 atau ke-15 macam itu. Jadi perkembangan di Minangkabau, orang Minangkabau di Malaysia cuma ada lima orang Minangkabau yang ada di Malaysia. Maksudnya lima kategori. Pertama adalah orang Malaysia yang disebut Bumi Putra.
2: Satu,
5: warga negara. Yang ketiga, penduduk tetap.
2: Penduduk tetap.
5: Yang keempat, bisa ikut istri atau bisa ikut suami. Yang kelima, itu tenaga kerja.
2: Tenaga kerja. Siap. Baik. Okay. Iko, pertanyaan terakhir dari Mas Orik. Sepengetahuan Datuk Haswin, ada berapa IKM yang ada di Malaysia? Dan apakah mereka lebih banyak membuka rumah makan ala Minangkabau di sana?
5: Rumah makan itu banyaknya yang membuka itu ada individu.
2: Individu
5: masing-masing.
2: Okay.
5: Yang banyak rumah-rumah makan yang ada rumah makan Padang, rumah makan Kapau, dan sebagainya.
2: Dan
5: jadi selera orang Minang sendiri. Itu di memang orang Malaysia sukalah.
2: Onde yo bang. Alamak. Iya, jadi tak payahlah banyak kedai-kedai orang awak di situ ya. Okey. Baik. Okey mak. Ikolah ado Bunda Helmi dari Tangerang. Assalamualaikum Bunda Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
3: Minang bakaba lama di dana.
2: Ande, agia pantun dulu. Mama Bunda Helmi ko yu pandai bapantun ko mak. Beliau ko koordinator pandangan Minang bakaba. Silakan. Bunda.
3: Bisa Bumi. Aja dawat.
2: Eh iya iya ndak mambia harago sama ko ah. Pek lah. Silakan Bu.
3: Baiklah. Assalamualaikum Mama. Panggilnya Mama Asmi ya.
2: Jadi.
5: Iya jadi.
3: Burang balam bukan sembarang balam.
2: Anca.
3: Tabang Melayu ke dalam padi.
2: Mantap.
3: Iko salam bukan sembarang salam.
2: Mm-hmm.
3: Salam tatuju ke Mama Asmi.
2: Onde, nak duo bantun seri yang bu, silakan.
3: Kalau paku kacang balimbiang.
2: Aha.
3: Dan purong dilenggang-lenggokkan.
2: Aha.
3: Jika bakato indaklah manyinggung.
2: Mm-hmm.
3: Kok bapak bari. Joran dahati.
2: Oi mantap Baba Yo ndak Ma. Oke, okay. Ma, agi apa pantun balia Ma?
5: Ah. Dia pantun santiam. Bayah awak kan melawan
2: Bapak. Ya ndak boleh mo dia. Meranda Mama aku. Ha, cuba Ma, agi apa? Samo harago Ma. Eh iko aman ko, jawawan ko aman harago ko. Agi apa pantun balih Ma, Adi Ma.
5: Di pantun balihnya ayam rimbo dan ketek
2: anca.
5: Kurwe.
2: Mhm.
5: Bahu bakulak-kulak di balik rumah.
2: Mantap.
5: Langka kayu hidup dan lurus.
2: Aha.
5: Tangka bansai di parah punah.
2: Oi ma, keren, keren.
3: Babayo.
2: Walaupun
3: Jawa di Malaysia.
2: Batua bana. Tapi yaitu budaya bapantun kita kok lai pandai dibawa sampai ke sinan Jawa bana. Oke, okay. Oke. Okay. Silakan Bu Helmi. Anankah ditanyoan? Silakan.
3: Baiklah. Assalamualaikum Mas Asmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ambo kabatanyo yaitu tentang adat perkawinan orang Minang di Malaysia ya. Kalau adat perkawinan di Malaysia orang Minang memakainyo kalau seandainya dapat orang Malaysia begitu. Jadi memakai pakaiannya pakaian Minang atau pakaian Malaysia? Itu yang pertama. Yang kedua, orang Minang di Malaysia memakai bahasa Minang atau campuran sama bahasa Malaysia? Itu aja Mama. Terima kasih banyak.
5: Iya, okay. Terima kasih Bunda. Okay.
2: Bunda Helmi, tolong dimatian dari sinar bulia. Ya, Adi.
3: Ya,
2: oke. Okay. Ya. Siap. Beko didangam melalui radio di.
3: Selamat tugas Udawawan. Siap. Salam dulu ke okay. Ibu Widarsi.
2: Oh
3: iya.
2: Siap.
3: Bu Puji, Bu Rista, Mas Orik tadi yang udah naik, Uda Rudi, Uda Wahyu. Pokoknya semuanya aja ya. Jo kepada Bapak Agus di Banten. Terima kasih banyak.
2: Okay.
3: Jo kepada Udawan, selamat bertugas. Kepada Mas Asmi, tetap sukses selalu.
2: Amin.
3: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi di Tangerang. Silakan, Ma. Nampak tamu, apakah kok lai orang Minang baralek di Malaysia manggunoan suntiang orang awak atau ada kombinasi atau ba, Ma?
5: Kalau kebanyakan lah, kalau perkawinan
2: bercampur
5: antara orang Minang dengan orang Minang, itu pakai suntiang Minang lah.
2: Oh, di, mantap. Oke.
5: Okay. Nah, sepertinya kalau umpamanya ada orang Pariaman ya, contohnya.
2: Bocapui nama?
5: Bocapui.
2: Oh,
5: serupa Suruh pojo dan istilahnya ada baritong.
2: Baritong, iya batua. Kau gepiangnya bara kau ha?
5: Oke, baik. Ada teman masih dipakai berlaku di disco.
2: Oke.
5: Masyarakat orang Priaman lah. Kalau perkawinan dengan orang Minang dengan orang Melayu, anak Minang dengan orang Melayu,
2: iyo,
5: itu kita pakai adat pakaian Melayu.
2: Melayu, nah, oh, oke, okay, siap. Mungkin dikombinasikan kok lai pagi, manggunoan suntiang Melayu, kok lai malam pakai suntiang Minang, mode itu kali nama.
5: Aduh ya sebagian daripada masyarakat orang Minang itu sendiri pakai suntiang, pakai suntiang dan juga pakai adat Melayu sekali.
2: Okay, kan?
5: Bahkan kami pun dari persatuan mempersiapkan pakaian adat istiadat Minangkabau.
2: Oh,
5: ya kalau misalnya orang Minangkabau yang ingin umpamanya untuk memakai adat budaya Minangkabau. Kami siap dari persatuan itu.
2: Jadi langkuk enggak, Mak?
5: Insyaallah.
2: Ah, insyaallah. Ah, ada enggak apa malam-malam baiko yo mama. Laya do nak malam baik naik sinan? Aduh juo de ay. Oi mantap tu, Mak.
5: Bak kecek Buya Hamkung.
2: Aduh.
5: Ah. Bahasa adat budaya melambangkan identitas bangsa.
2: Betul.
5: Tanpa bahasa, tanpa budaya,
2: iyo,
5: bangsa itu indah ujui dalam dunia.
2: Betul, bana nothing kecek orang barat keceknya nak, Mak. Oke, baik. Dan kedua pertanyaan Bu Helmi tadi, apakah selalu menggunakan bahasa Minang sesama orang Minang atau ba? Intinya Sarumantu?
5: Kalau kami dari persatuan banyak, persatuan mana-mana pun persatuan Minang, di segi rapat mesyuarat ketua Malaysia, itu kami menggunakan bahasa Minang.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Diwajibkan atau sunnah, Mak?
5: Memang itu boleh ditetapkan setengah wajib.
2: Setengah mode itu, nak, Mak. Jadi mungkin Giko, nak, Mak, buat majanan anak kita, nan laia di sini, misalkan si Joni, mak kau tu orang awak, apak kau tu orang awak, datuk kau orang awak, laku lai pandai mengecek seketek tu, ha, adianku, adi mode tu, ha, belajar nak, Mak, mode kau tu, nak, Mak.
5: Baik, banyak anak-anak nelayan di Malaysia ko diajarkan bahasa Minang tu kepada anak-anaknya. Ya. Jadi setidak-tidaknya perkataan asas tu wajibnya mengetahui.
2: Siap.
5: Jadi kalau memang kalau bapa pantun, bapa titiah, itu memang tidak dapat lah,
2: ya kan.
5: Tapi kalau bahasa hariannya, insyaAllah anak-anak Minang yang ada di Malaysia itu tetap menggunakan bahasa Minang sesama anak-anak Minang di Malaysia.
2: Okay. Jadi Giko, Mak, wawan ke bertanya mungkin Iko ide juo agar supaya apa yo bahasa dan patata-patitia anak-anak Minang dan lainnya di Malaysia ko berlanjut tarui ada kontinuitasnya. Ada ndak apa ada cara atau usaha untuk membuat training short course buat anak-anak Minang dan lainnya di sinan buat tahu patata-patitia orang awak?
5: Memang ada.
2: Ada. Oh, alhamdulillah.
5: Memang ada sipu-sipunya guru-guru yang boleh mengajarkan patah petitia itu kepada anak-anak muda yang lahir di Malaysia itu. Karena itu adalah identiti itu sendiri. Ya. Artinya adat budaya Minangkabau itu tetap dilestarikan di masa itu kita berada.
2: Oke, Sarumantu. Siap, baik. Oke. Okay. Ada WA balik ambo wawan bacuan boleh, Mak?
5: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Ada Uda Suhatman di Pamulang, Jakarta Selatan atau Tangerang tapi nyo. Assalamualaikum dawan, selamat malam Mama. Ba'a kabama di Malaysia. Ambo bang batanyo ka Mama, apakah benar di Nagari 9 paling banyak orang awaknyo, Mak? Apakah benar membentuk dua balai suku baru di Nagari 9? Dawan, tolong butan dawan lagu kasih tak sampai deh, kok lain tak sampai jangan dipaso tuan. Oke, beko di pencarian deh. Oke, ada Suhatman di Pamulang, Mak, silakan, Mak.
5: Iya, betul. Suku-suku yang ada di Negeri Sembilan itu ada dua balik.
2: Ada dua balik.
5: Iya. Jadi yang suku asalnya yaitu perkawinan orang Minang dengan orang asli di Negeri Sembilan, yaitu namanya suku Bijuanda. Kebanyakan suku-suku yang ada di Negeri Sembilan itu adalah nama-nama kampung yang ada di negara awak. Contohnya bukan suku, contoh suku Payakumbuh.
2: Suku Payakumbuh
5: di Malanggang. Suku Sari Lemak, suku Mungka, suku Batu Lampa, suku Tanah Bata, suku Tiga Suku, Tiga Batu, Tiga Nenek. Jadi ada 8 suku yang namu nagari dari Minangkabau itu sendiri.
2: Oke, siap. Saromantu ya. Oke. Siap bayak. Silakan 0812 112 928, telepon di 021 350 510. Ambo bacaan balik. Oke, ado sabanta. Ado Ibu Alma di Citerep Bogor. Iko wong apak, orang apak orang kepenak ya, Mak. Orang Tegal, Mak. Tapi beliau kok di Citerep Bogor. Assalamualaikum Minang Bakaba lama didang. Assalamualaikum Dawan. Assalamualaikum Mama. Selamat malam Mama Haswin yang ada di Malaysia. Ada satu pertanyaan buat Mama. Adakah agenda untuk orang Minang yang ada di sana? Kalau ada, apa nama agenda tersebut? Itu saja, terima kasih. Dawan dan narasumber, tolong puterin satu lagu ya Dawan. Hetikus Endang yang judulnya Udah Siap Bayak. Baik, nanti diputar. Tunggu saja sampai jam 12. Insyaallah kami putarkan ya. Oke, silakan Mak. Ado Ibu Alma di Citerep Bogor.
5: Assalamualaikum.
2: Ibu Alma, apakah ada agenda adakah agenda untuk orang Minang yang ada di sana? Kalau ada, apa nama agenda? Mungkin kegiatan internal, Mak. Nanado di Minang di Malaysia di KL, Mak.
5: Iya, memang agenda kita yaitu yang pertama sekali itu satu penyatuan masyarakat Minang di Malaysia.
2: Oke, siap.
5: Walaupun kita banyak organisasi-organisasi provinsi atau daerah yang ada, mereka mempunyai agenda-agenda sendiri. Di dalam penyatuan ini, makanya wadah untuk menyampaikan penyatuan ini adalah pertubuhan jaringan masyarakat Malaysia ini. Karena dia adalah satu organisasi yang bersifat nasional. Jadi kita tetap melestarikan adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Karena untuk menghimpunkan masyarakat Minang itu adalah yang pertama sekali dengan adat budayanya.
2: Adat budayanya, Adi.
5: Iya. Ya. Jadi makanya adat dan budaya itu tetap kita lestarikan, Pak, kepada generasi-generasi seterusnya.
2: Oke, generasi milenial. Generasi,
5: generasi milenial.
2: Oke, baik. Mama, ditahan dulu kita danga balagu dulu boleh, Nak?
5: Jadi.
2: Adi, biar mama kok taraga. Iyo, biar mama kok taraga pulang kampung tarui di. Oke. Oke. Kita danga lagu dari Indro Tanjuang Batu Sangka Kota Basajara. Jo cek lah ya do pulau iko Rayola Rumah Tuo. Jangan kapai kama-kama, tetap di Siko di Minang Bakaba lama di Dangah.

Wabarakatuh, kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manosa Jogorado, Salingka Perantauan ataupun Andi Kampung, Ambo Lepai dari Sereman Minang, Sumatera Barat, kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami dari DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman Bekasi.
0: Jangan lupa yo, dengan selalu Minang Bakaba di Brompek, Jakarta. Pukul 20 sampai 22 WIB, lanjut 22 sampai 24 WIB, ado carito urang awak dan lagu-lagu Minang di sinan. Jangan lupa yo.
2: Salasa balainyo lubu aluang, Sabtu balainyo poh kamba. Pado dun sana duduk memanduang, rencak didanga siaran Minang Bakaba.
3: Minang Bakaba, lama didanga.
4: Bapak lio lolai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa ajo barado. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Dan saat ini di acaranya Minang Bakaba lama didanga. Dan narasumber basamo urang awak nanado di Malaysia, Mama Haswin Darwis. Mama masih bersama Ma? Halo Ma, masih bersama Ma? Mama masih bersama? Halo Mama? Mama Darwis? Halo Ma? Halo? Halo Ma? Mama Darwis? Untuk Ajo Budi, mohon maaf volume radionya diketean Ajo Budi. Oke, okay. Ajo Budi manjawa. Halo, Ajo Budi. Agak manjawa do Ajo Budi.
5: Alah, awal jauh ada.
4: Oke, okay, baik ya. Mama, mandanga kami, Ma?
5: Iya.
4: Mama. Sabantai Ajo, Ajo Budi sabantai yo. Oke, okay. Baik ya. Mama. Halo, Ma.
5: Iya dah.
4: Sebentar deh Ajo, sebentar. Iko kan narasumber dulu sebentar di. Iyo, nampaknya narasumber ada sakete hambatan. Iya, sebentar Ajo Budi. Oke, okay, Mama, masih bersama Mama?

0: Anang ya, ceritanya.
1: Ya, dah tanya sama mak aku, ya banyak lah. Lah banyak lah tanya tadi, dah tak jawab je mak. Dah tu awak menariknya dia kanya.
0: Ah, tu. Okey. Ah, tu. Jo.
1: Ya, mamak di Malaysia, di mamak. Di Kuala Lumpur. Oh, di KL.
2: Ya, di KL.
1: Nenek moyang awak di Sinandu, di Negeri Sembilan, Selangor.
0: Oh, Selangor. Oh,
1: Selangor. Dakek lah tu. Selangor dakek lah.
0: Dakek, ya, mak.
1: Ya.
0: Okey. Siap.
1: Nenek, mak dari ayah lu situ.
0: Bila terakhir pai ke Negeri Sembilan, Ajo?
1: Ah, kakaknya dah. Dan awak alurnya dah.
0: Oh, dia tu. Dia Ajo.
1: Hah?
0: Dia.
1: Kalau orang Aceh aku benda tang haram.
0: Eh iya iya ndak punya model itu. Alun Razaki mungkin suatu saat ndak, mak.
1: Dia datang dulu kan. Paspor mak, mana paspor pelaut dia do mak, lengkap lah.
2: Habis tu kenapa belum benda tang haram.
1: Maksudnya mak, kalau awak kasih tu mak minta pasang konyo, kita kenal benda tang haram.
0: Oh.
1: Kalau orang pun dia tanah tu lain.
0: Ilegal nak kalau baso siko nak.
1: Iya. Buku pelaut ada lengkap.
0: Oh, lengkapnya tu nak. Siap.
1: Makan yo. Kalau bansai ko ada tangkas itu meminta.
0: Jangan mengecek bansai. Nak boleh mode tu, Jo. Pasti ada orang sakit tu, Jo. Aman tu.
1: Kini alhamdulillah, Jo.
0: Alhamdulillah, yo.
1: Alhamdulillah lah. Dulu kan dia, dulu gaya sakit. Itu waktu pergi kabar dulu.
0: Iya, betul lah.
1: Kalau sekarang termau pergi kabar.
0: Okey.
1: Itu, kalau situ gaya dulu, gaya orang Sinan pun ada. Lainnya di Sinan, tahun 30 aja ke Indonesia.
0: Oh, mau dia tu. Siap. Okey. Baik. Adonan, kan ditanyakan spesifik, Jo, ke Mama?
1: Itulah, Nan, lah, Belmi tadi, Nan, lah. Ila satu tadi itu adalah lengkap terangkan.
0: Alah langkuk, ya. Adi, siap kalau mau dia tu.
1: Alah, ini lama sakit semua.
0: Okey, baik. Okey, Jo. Okey, itu sih, Jo.
1: Cuma tu, itu cik yang dijemput di Malaysia, orang Piaman tu mahal tu, Mak.
0: Tu, Mak. Baik, Mak. Baik tongnya tu, Mak.
2: Ya, baik tong tu sama, ya. Baik, alik Piaman macam tu, ya. Alik di situ, baralik di situ.
0: Tak beda, nah, tak beda jauh lah, Mak.
2: Ya, di situ, di Japut, di Indonesia, di Kampuang, jauh rupiah. Di situ, jauh ringgit.
0: Jauh ringgit, bedanya itu. Tapi, tata caranya tu sama saja, nah, Mak. Nak jauh beda, nah, Mak.
2: Baretong atau
0: baretong.
2: Cek
0: ya, model.
1: Kalau kau lain semua lah. Alah di dalam atau mama lain ada beda tu rumah. Kalau sama je orang buat arti
0: tu. Model itu. Contohnya misalkan model ko ndak, Mak, Jo, Ajo. Eh Wan, angat ada piti bara buat buat jo anak awak ko, Mak. Model itu kali nak. Ondeh, subhanallah. Okey. Baik.
1: Itu kampung Mak kasih Mama.
0: Nak Mak Ajo.
1: Mak kau ke kampung asli dia mana?
0: Kampung asli di mana, Mak, tadi, Mak?
2: Kampung Ambu, nama kampung Getek, Kubu, Padang Tarok, Baso, Agam.
1: Oh, Baso. Tahu tahu. Ya.
0: Okey.
1: Itulah. Ala cepik lain-lain tadi nyawa, Adi, wah, batanyo, Mama Jo, itulah lah dalam Mama Jo.
0: Lah senang hati nak Jo. Okey, siap je. Okey.
1: Tapi yang tu lah, putar lagu orang awak kecil, orang Piaman biar teragalah mak tu dengan orang Piaman.
0: Lagunya Jo.
1: Piaman laweh, batabuik mangkoy rami.
0: Piaman laweh, onde. Piaman laweh. Okey, siap. Okey, beko dicarian yo Piaman laweh. Jangan sampai okey. Kirim salam buat sia Jo.
1: Itulah lalu untuk sadu pendengar.
0: Sadu lah ya. Adi, siap 87 Jo. Adi,
1: tidak tempat kecuali.
0: Adi, 87. Okey Jo. Okey, mau kasih Jo.
1: Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam. Tolong matian dari sinan ya Jo. Adi, siap. Okey, bahaya. Itu Mak dari Pariaman.

0: Di aman. Oke, La Peko kita pai ke Ciomas Bogor, Mak, Jawa Barat. Boleh ya, ambo wawan bacuan, Mak?
1: Jadi.
0: Oke, Assalamualaikum. Iku ado Kang Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Bogor. Assalamualaikum, Dawan. Iko Erwin Gunawan di Babakan Ciomas Kabupaten Bogor. Lagunya dari Fauzana yang judulnya Cinan Bana. Saya mau tanya ke Mama nih, Mama Darwis. Adakah atau apakah di Malaysia banyak seniman orang Minang? Salah satu seniman Minang yang terkenal di Malaysia adalah penyanyi Thomas Arya. Saya dulu waktu kecil mengira Thomas Arya itu adalah orang Malaysia. Sekarang setelah dewasa dan canggih teknologi, saya baru tahu ternyata Thomas Arya itu adalah orang Minang asli. Hatur nuhun udah Wawan dan Mama, sehat selalu untuk Mama Darwis. Wassalamualaikum. Ah, silakan, Ma. Ini orang Sunda, Ma. Orang Sunda banyak, Ma, di Malaysia, Ma.
1: Iya, Sunda banyak.
0: Banyak juga, tiasa lobanya, Mak. Oke, Mak. Silakan, Mak.
1: Ya, kalau artis-artis di Malaysia, banyak juga orang-orang Minang.
0: Ah, siap.
1: Jadi termasuk pelakon terkenal Malaysia, lahir dari Periaman, yaitu Sungai Genggiang.
0: Ah, siap tuh, Mak.
1: Yaitu Datuk... Resnani Jamil.
0: Onde, turunan orang awak nama.
1: Banyak pelakon-pelakon yang apa dan artis-artis.
0: Iya.
1: Keturunan Minang juga banyak. Betul. Yang ada top di Malaysia. Gitu.
0: Menetap di Sinan, yo. Oke, siap. Baik, mode itu jadinya untuk pandangan tadi ada si Sia tadi Erwin, Kang Erwin, hatur nuhun ya Kang Erwin ya. La Peko ado Assalamualaikum Uni Linda di Kedoya. Udah kenapa suaranya indah jaleh ada suara yang lain itu namanya narasumber. Iyo. Oke, okay. Mungkin tak putus ya. Oke. Okay. Lanjut Iko ado dari Jogja Mama dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Oke. Okay. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minangkabau, Minangkabau lama didanga. Salam budaya semuanya. Salam malam. Ah, beliau belajar bahasa Minang nih, Mama. Yang terhormat para narasumber, apresiasi budaya Minangkabau. Alhamdulillah kabar saya dalam sehat. Saya Haris dari kota Yogyakarta nih Mama. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan menyatukan masyarakat Minangkabau seluruh Malaysia. Bagaimana contoh acara kerjasama dalam tujuan menyatukan masyarakat Minangkabau se-Malaysia dengan negeri sembilan di Malaysia? Karena insya Allah ada kesamaan budaya. Misal di Jawa itu ada subsuku berdasarkan artikel-artikel ilmiah. Ada bahasa Jawa, Yogyakarta, dan Surakarta. Lalu ada bahasa Jawa Banyumasan atau Ngapak. Kemudian ada bahasa Jawa Are-Are atau Are-Are Surabayaan. Dan bahasa Jawa Semarangan, daerah Muria dan sekitarnya. Demikian. Yes, I agree Abang Darman Ismail, nobody is perfect. Nggih, leres, saestu. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberikan rezeki melimpah. Amin, begitu. Selamat Hari Harapan Internasional, selamat Hari Anak Nasional, selamat Hari Puisi Nasional, selamat Hari Sungai, selamat Hari Asada bagi umat Buddha. Terima kasih. Silakan, Mak. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja, Mak.
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk penyatuan masyarakat Minangkabau Malaysia, orang Minang ini disatukan hanya satu saja, yaitu dengan adat dan budayanya.
0: Ah, itu dia.
1: Nah, jadi memang kita penyatuan orang masyarakat Minangkabau seluruh Malaysia ini disatukan dalam satu adat dan budaya. Jadi setiap acara-acara yang kita perkenalkan,
0: iya,
1: itu makanya orang Minang tuh tetap dia melestarikan budaya. Walaupun di mana saja berada, yang itulah penyatuannya orang Minang melalui adat dan budayanya.
0: Ah, baik. Oke, seperti itu tuh. Ya, seperti itu Mas ya. Mas Aris ya, Mas Aris Espendi, matur nuwun sangat nggih. Oke. Lanjut lagi katanya Ajo Budi, kece Ajo Budi, Sultan Urang Piaman asli itu dah, Sultanyo. Ah, kece nyoba tua tuh ndak tuh, Mama.
1: Sultan orang Pleman.
0: Orang Malaysia, sultannya orang Malaysia, entah di Nagari Sembilan atau provinsi lain, mungkin kecenya orang Piaman asli kecenya. Batuan enggak tuh, Mak? Oh, penyanyi, Mak. Sultan penyanyi.
1: Namanya sultan tuh atau ya sultan?
0: Penyanyi, ya. Penyanyi. Kalau asli Piaman kecenya.
1: Penyanyi ya mungkin pernah menanya, ya. Orang Pariaman.
0: Dan Kece Ajo Budi.
1: Itu kalau sultan itu raja.
0: Raja, Malaysia. Yo, adi, yeah. Siap. Kece Ajo Budi, kalau orang Singgiang yo banyak di sini. Dah, ndak se Geringgiang do, ndak Singgiang Kece orang Piaman, uang tu mah akan tahu. Jo, ja, ada. Situ nan banyak dah. Kadang heran wak dah, mencari orang tu dah. Satu bulan di Malaysia ndak pandai lo bahasa awak lo dah, ya, lo dah ada ya, Kece nyo. Tua tuh menurut menurut mama.
1: Iya, kalau sebenarnya di segi itu contohnya saja lah ya. Memang di kebanyakan orang Pariaman merantau di Malaysia itu orang Sungai Geringgiang.
0: Sungai Geringgiang banyak, oh. Oke. Okay.
1: Orang kampung dalam. Ya, lima kota lah. Mm-mm. Jadi ada pusatnya. Pesatu Minang Sayu itu orang Sungai Geringgiang.
0: Okay.
1: Limpos, Limokoto dan sekitarnya. Banyaklah.
0: Banyak,
1: Pariaman. Tapi kalau nyoba lihat bahasanya tidak pandai 2 bulan, 3 bulan di Malaysia, tidak pandai bahasa Minang, itu mungkin bersifat individu lah.
0: Itu, tidak sadualah nyo. Mungkin, berapa persen mode itu nak? Padian saya lah. Surang-surang saya nak, Mak. Tapi kok lah ancak ya, di mabumi di pija cubolah mangecek jan malu bahasa Minang nak, Mak.
1: Kalau kita betul lah, Mak, kata kan kami ke bahasa dia orang Minang. Ndak cubolah orang Bukit Tinggi ke orang Batu Sengkar ke orang Paikumbua ke orang Piaman ke pokoknya dinamakan orang Minang. Artinya kami berbahasa Minang.
0: Mau dia tu nak, Mak?
1: Ya, bahasa Minang. Sebabnya kita tetap, itulah katakan tadi itu, bahasa kita tu, karena indahnya bahasa Minang tu kan dikenalkan ada petatah, petitihnya, kartu menyampaikan tembak lantai kena dinding, artinya ada puisi-puisinya untuk menyampaikan tak kecil orang Minang tu. Kartu dan nampik, kartu menurun, kartu mendaki, kartu mendata, dan kartu melereng itu kita pakai di Malaysia itu dalam keadaan limpahan masyarakat dan sebagainya.
0: Okey, sarumantu nak, Mak. Baik. Berlanjut, kita ke Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum, Minang Bakabal, Mak Dinangah. Mamak jauh udah wawan, bakabanya tentu elok-elok saja yo. Udawan, ambo indak tanyo, semoga narasumber mamakku sukses selalu. Amin. Udawan, kirim salam buat penyiar Prampe Jakarta. Sadualah buat penggemar dari A sampai Z. Salam kenal, sehat selalu. Udawan, putar lagu Minang Klasik tahun 70-an, Udawan. Onde, lagu klasik beko dicarian yo. Uni Linda, adi, siap. Beko dicarian yo. Oke, didangah saya Uni Linda beko. Insyaallah ambo carian. Ambo putan lagu yang Uni Linda amuah beko ya. Baya. Lape tu ada Kang Wahyu di Cibubur ya. Apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakabau lama didanga. Assalamualaikum Dawawan dan narasumber. Saya Wahyu di Cibubur, wong ngapak. Malam ini saya sementara ini hanya menyimak aja dikarenakan masih ada kerjaan. Udah Wawan, saya mau request lagu dari Ria Amelia yang judulnya Ampun Mandeh. Lagu ini saya kirimkan untuk all crew RRI Perempat narasumber. Mama, salam kenal, sehat selalu untuk Mama. Dan salam juga untuk Aki Yadi, Bu Umi, Bu Wigati, Cek Guria, dan semua pendengar. Sukses selalu untuk semuanya, sehat-sehat selalu. Seperti itu. Oke. Terus Mas Haris di Jogja menyampaikan, "Nggih, saya itu udah Dermawan Ismail, Mama Haswin Darwis, matur nuwun keceknya. Terima kasih ya bahasa Jawanya tuh, Mak."
1: Iya, iya.
0: Podo-podo, Mak. Kalau bahasa Jawanya, Mak. Samo-samo. Podo-podo. Sungguh udah Wawan Dermawan Ismail, Mama Haswin Darwis kok penyatuan dengan adat istiadatnya keren keceknya, Mak.
1: Ya alhamdulillah memang itulah identitasnya orang Minang. Karena orang Minang itu memang taat dan kagum dengan adat dan budayanya. Walaupun di mana saja berada. Contohnya ketika pertemuan-pertemuan kami Minang sedunia, contohnya waktu pertemuan di diaspora Minang sedunia di Melbourne yang pertama dihadiri oleh beberapa negara termasuk di Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah dan sebagainya.
0: Mama satu lah.
1: Di dalam penyatuan itulah dengan budayanya tadi itulah bersatunya Masyarakat Minang sedunia
0: batu
1: di
0: abana.
1: Melbourne.
0: Onde siap batu apa nama. Ajo Budi batambuah cek kecenyo awak surang nan mandangaka awak surang mandangan kau dah. Urang tu mangecek jo awak dah. Mama kontan wak dari SMP ka situ ndak hilang bahasa Minang yo dah. Allah jadi warga Malaysia nyo ndak namonyo sian dah namonyo tu. Tahu mama tahu jo inyo berniaga dah ayam potong keceknya di sinan. Indah. Ya mungkin ya tu pribadi-pribadi surang lah nak mak.
1: Iyo itu pribadi surang. Ya, kadang-kadang kan ado jo orangku merantau kadang-kadang yo ado melindungi malu bahasa Minang. Ado jo kadang-kadang malu bahasa Minang. Ado nggak tahu apa sebabnya mungkin ada satu rasio yang bisa nyandu anda tahu kan.
0: Iyo itulah iyalah.
1: Sifatnya jatuh kepada individu seseorang
0: batu
1: itu sendiri.
0: Kita mah ragu sih nak mak.
1: Iyo.
0: Batuah. Iko Mas Ori ko batambuah pertanyaan yang keenam dan ketujuh. Apakah pertumbuhan yang dijabat Datuk Haswin saat ini selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait pada Kerajaan Malaysia dalam hal penyusunan dan pelaksanaan agenda selama satu tahun?
1: Kita adalah NGO masyarakat. Artinya NGO non government.
0: Non government.
1: NGO bukan kerajaan. Tapi NGO-NGO di Malaysia ini banyak dibantu oleh pihak-pihak kerajaan dalam dana keuangan dan sebagainya. Dan kemudahan-kemudahan banyak dibantu. Contohnya, kalau kita nak sewa gedung pemerintahan gitu, seperti mengadakan satu acara di gedung pemerintahan di bagian kebudayaan, bila kita nak adakan satu acara di situ, kita ada diskaunnya 50%.
0: Oh, ada diskon dia gila nak mak. Alhamdulillah.
1: Dan kadang-kadang dibagi percuma. Ada
0: free.
1: Percuma artinya
0: percuma iya gratis.
1: Di mana suatu percuma free.
0: Free.
1: Kalau di Indonesia percuma itu sia-sia.
0: Sia-sia gratis, Mak.
1: Percuma Indonesia percuma Malaysia berbeda.
0: Parai nak bayar dah, parai nak, Mak. Perai.
1: Itu banyak itu mengadakan acara-acara dulu di gedung-gedung kebudayaan ya. Jadi artinya kerajaan support untuk membina artinya kita memperkembangkan budaya. Jadi inilah berbagai budaya yang ada di Malaysia dipertontonkan kepada para pelancong atau wisata-wisata yang datang ke Malaysia.
0: Masya Allah, baik. Cik Lai Koma, adakah kuliner khas Melayu Malaysia yang disukai oleh Mama Haswin? Terima kasih banyak.
1: Iya banyak.
0: Oh, banyak.
1: Kalau Malaysia ya. Kulinernya terkenal yaitu asam padeh Melaka.
0: Onde yo wana, mah jangan dah kare-kare wana tu mak. Ndak ado buktinya tu, deh Allah tu ba tu mak. Tapi wawan suko iko mak. Waktu tu wawan pernah ke KL, Terengganu ke Melaka juga iko mak kerupuk leko.
1: Kerupuk leko tu kebanyakan tu di Terengganu dan Kelantan. Dan tradisi orang Terengganu nasi dagang.
0: Nasi dagang. Nasi dagang isinya tu.
1: Kelantan, nasi kerabu.
0: Nasi kerabu.
1: Kerabu.
0: Oh kerabu. Okey siap. Masya Allah. Baik. Okey, Mak. Beko ada paruh terakhir untuk mau tahu jo Mama. Kita dengar lagu dulu, Mak. Biar Mama labia senang bana mendengar lagu orang awak. Ya, Mak.
1: Mantap.
0: Oke, Ma. Iko aduh, ko, Ma. Mbak bisa bukan nyoba cara. Usahlah hadiah. Coba, Ma.
1: Mana nasabah.
0: Mantap, Ma. Oke, baik, baik, Ma. Jangan kawin, baik, kama-kama tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney mengajak kita kasadonyo untuk mandangan Minang Bakaba Lama Didang di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba Lama Didang.
1: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
2: Babali ololai di siko di Minang Bakaba Lama Didanga. Angku-angku ni niat mama dunsan apa nanga. Udah uni maite ajo adia dimas ajo parado. Masih bersama narasumber kita nan jauh di nagari Malaysia. Tapi yo di Kuala Lumpur. Okay, masih bersama narasumber. Mama masih bersama ma?
3: Ya masih.
2: Ande subhanallah. Terima kasih banyak kau mak ya. Okay, iko ado WhatsApp balik mak. Okay, sebentar mak. Dari Pak Sahrial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum Dawan, Minang Bakaba Lama Didangan di RRI Prompek Jakarta. Dawan, tolong putan lagu dari Zalmon Dawan, Tangih di Rantau. Kirim salam untuk pandangan RRI Prompek Minang Bakaba Lama Didangan. Untuk narasumber, mama, salam sehat, sukses selalu ya mak di Sinan. Kecenyo.
3: Amin.
2: Okay, baik. Mak, pastinya tadi lah disampaikan panjang kali lebar kaitannya dengan urang awak dan ado di Malaysia. Tapi satio bulan, adakah pertemuan atau agenda-agenda khusus urang awak khususnya di KL dan umumnya di 7 provinsi dan ado di Malaysia, mak? Halo, mak. Silakan, mak. Halo, mak. Halo. Mama.
4: Ada gangguan, ada LRT dan itu. Jadi, setelah mama nak pulang ni.
2: Okay.
4: Jadi pertanyaan tadi apa?
2: Jadi pastinya ada agenda khusus lebih tapeknya atau kegiatan internal nanado di Malaysia khususnya di KL, orang awak nanado di KL dan umumnya nanado di 7 provinsi nanado di Malaysia, mak.
4: Oh iya, memang itu ada, memang ada agenda yang untuk program-program dan sebagainya sesuai dengan yang dikatakan tadi. Dalam penyatuan itu sendiri. Bahkan ini, kami ada program bulan 9 ini, yaitu pertemuan Bundo Kanduang dari Payakumbuh Sumatera Barat datang ke Malaysia.
2: Oh, okay.
4: Dan menerima karanya diikuti Ibu Mata selama seorang
2: agak sakit tak putih-putih mak. Posisi di mama?
4: Ini dalam perjalanan untuk pulang.
2: Oh, pulang bawa onda atau naik apa? Neoto mak?
4: Naik onda.
2: Oh, naik onda. Okey. Biasa bawa ulang step mak tadi kegiatannya kecek mama ada katibo Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Atuh muka suinya mak. Silakan mak.
4: Bundo Kanduang dari Kota Payakumbuh, Kota Nangkadang, seramai 20 orang yang hadir untuk menjaring hubungan silaturahmi di Malaysia. Tiap bundo-bundo dari Payakumbuh itu diadakan acara nanti majelis silaturahmi. antara masyarakat Minang Kapau Malaysia dan Bundu Kandung Malaysia dengan Bundu Kandung Payakumbuh Sumatera Barat.
2: Onde.
4: Itu satu. Yang keduanya, kita menerima satu hal yaitu tentang anak-anak mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang untuk mengadakan KKN
2: onde
4: di Kuala Lumpur.
2: Berapa lama tu pak? Mereka tu?
4: Kami sebagai JMP itu menerima perkembangan itu selama untuk di Malaysia yaitu 3 minggu bermula dari tanggal 8 Agus kedatangan ke Malaysia sampai ke tanggal 1 September nanti yaitu hari pensahana. Jadi anak-anak sebaik itu lebih kurang 10 orang, 7 wanita dan 3 lelaki.
2: Oh, wow. Onde padek mana beko nak mak? Okey. Baik. Menurut mama, sabara pantiang kita ko harus paci budaya adai basan di syarat syarat basan di adai basan di syarat syarat basan di kitabullah. Dek karena mama jauh dari rantau, urang rantau lah tapiknya mode itu.
4: Ya selagi kita hidup, selagi itu filosofi adat Minangkabau itu, yaitu adat syarat-syarat kita pula itu, itu akan berlanjutan sampai kapan dan sampai bila pun tetap itu akan berlanjutan itu kepada adat syarat-syarat Minangkabau. Itu adalah satu kebersamaan yang memang tidak akan dilupakan. Kalau tidak dapat ini, tidak dapat karena hujan, tidak makan, karena tetap akan bersama.
2: Itu nanti panti yang dah, Mak. Okey, baik. Ya. Mak, kira-kira apa nangka disampaikan buat orang-orang Minang nama rantau, kama-kama sih, agar supaya selalu memaci adai kita kok. Silakan, Mak.
4: Kami sampaikan kami dari pertubuhan jaringan Masyarakat Matahal Malaysia, JMPGO Malaysia. Mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, datuk dan tuak, bilik mama, alih pelama, cadiak pandai, bundo kanduang di Bapak Rumah Negadang, Sarato, namudo-mudo, ketik dan ia-ia namo, ketik dan disebut namo, kadang dan dipanggil gara, maka kami daripada JMPG Malaysia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang pertama sekali kepada saudara Wawan
2: Andi,
4: yang telah sudi menteri meramah hambo dari Malaysia
2: sama-sama
4: tentang penyakuan masyarakat negara Malaysia.
2: Adi.
4: Dan juga kami mengucapkan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar yang ada di Radio Pro
2: Ampek RRI Jakarta.
4: Pro 4 FM RRI Jakarta. Semoga Bapak Ibu dan masyarakat Minangkabau sedunia tetap bersatu teguh dan bersama melestarikan adat budaya Minangkabau.
2: Amin. Amin. Mak,
4: lalu karibu ulu jati banyak kayu yang utama masuk di kaita. Ampun kami di penghulu, penghulu banyak dan sati, kurang kadang banyak dan bakuah. Bangku banyak dan selamat. Ampun yang memapahkan, muadu katu kurang pada sampai ke. Kita singguang kenanya, talindu katurut, salah ke manusia. Ampun minta maaf, salah ke Allah, ampun minta ampun. Salam Minangkabau.
2: Oke.
4: Okay.
2: Adi.
4: Alhamdulillah dan terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mak. Sabanta, Mak. Masih ingat enggak, Mak, saroman mama aku sampai dengan kini? Pituah dari urang gaek nan di paci, masih ingat enggak, Mak?
4: Oh iya. Soalnya pituah orang tua itu. Artinya pituah orang tua itu kalau merantau hanya dua saja. Basi lurih jo basi mana. Salai basa lurih, basi lurih jo basi mana itu insyaallah Tuhan tetap akan melindungi itu di dalam menjalani kehidupan ini.
2: Okey, saru mantun nak mak. Okey. Mama kabar kirim salam untuk Asia mak.
4: Kirim salam yang pertama sekali kirim salam kepada bersana-bersana Minang yang ada di Indonesia, di Sumatera Barat dan kirim salam kepada bersana-bersana Minang sedunia. Ada lagi pun satu ya.
2: Iyo mak.
4: Tentang Minang Sayu Sydney Australia.
2: Coba tu ah.
4: Jadi kami dari Malaysia telah diundang oleh Minang Sayu dari Australia untuk mengadukan pulang basamu.
2: Oi mantap.
4: Dengan masak Minang Sayu yang dijadwalkan pada bulan Desember.
2: Oh, model itu nak mak, masya Allah. Mudah-mudahan terrealisasi dan lancar nak mak. Pak Baso Bojo ikatan Saiyo nan ado di Sydney Australia. Salam buat Bundo Kanduang jo ketua di sini nak mak dari Wawan yo.
4: Jadi insyaallah nanti kami sampaikan.
2: Hadi.
4: Dan terima kasih banyak Wawan.
2: Sama-sama mak.
4: Anak ispatinya yang telah membawa mama ke dalam dalam acara ini.
2: Hadi.
4: Yang acara itu sungguh hebat.
2: Amin,
4: luar biasa.
2: Ya. Amin ya.
4: Lanjutkan.
2: Siap.
4: Sampai bilo-bilo.
2: Siap.
4: Ya, karena ini adalah satu acara yang membawa adat budaya Minangkabau itu seantero dunia.
2: Batu
4: dan apa? Juga terima kasih banyak salam kami yang sangat di seluruh dunia. Minang tetap solid, Minang tetap hebat,
2: siap.
4: Minang tetap mantap.
2: Amin.
4: Minang tetap
2: hebat. Amin. Baik. Onde yo bana, onde ya Allah. Terima kasih bana untuk narasumber nan jawah di KL Malaysia. Sekali lagi, terima kasih bana untuk Mama Haswin Darwis, Timbalan Setiausaha Agung dan Ketua Penerangan dan Perhubungan NGO Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia. Kok lain misalkan taraga untuk mandangan, download aplikasi RRI Digital ndak, Ma? Okey, Satio Rabu malam, Mak. Baik, insyaallah kami pun akan berkoordinasi terkoneksi dengan orang-orang Minang nan ado di seluruh dunia. Australia lah di Sydney, Malaysia lah insyaallah mungkin ke Papua, apakah Jepang, ke sampai negari-negari lain, Nak, Mak.
4: Ya, siap. Untuk itu nanti aku bagikan satu yaitu di Amerika ada nomor teleponnya.
2: Ya do, alhamdulillah. Boleh. Okey.
4: Di Belanda.
2: Bulia, Bulia mak, kok lain ba?
4: Nanti aku koordinasikan dengan Wawan.
2: Betul. Siap.
4: Dan dibagikan nanti boleh bersama juga dengan Minang diaspora Amerika.
2: Siap.
4: Minang diaspora Belanda.
2: Belanda, Inggris, Jepang, onde yo bana. Terima kasih mamak lah menjembatani untuk mendapatkan orang-orang awak nan merantau ke satio nagari di luar nagari mode tu. Sekali lagi terima kasih bana mamak. Mohon maaf mawan ko mangga dua ko mak. Lemah-lemah ko sabananyo ko mamak kalalo nak mak. Dek jauh mungkin nak mak dari rumah ke sampai apa di tadi tampaknya mak jauh nak mak.
4: Ya, karena mangga dua tu wawan tu mama aku kalau situ mana dijadwal kalau masalah untuk Minang Sabau.
2: Onde itu nan ba tamu nak mak walaupun alah malam onde itu nak mak. Baik, sekali lagi mau kasih mak salam buat uang rumah, buat anak cucu, kok lai sobok, kok lai mama pai ke Jakarta sobok lah jawab nak mak.
4: Insyaallah mudah-mudahan.
2: Adi, siap.
4: Dan sebabnya dan sampaikannya ucapan Allah Terima kasih awak kepada Pak Burmalis.
2: Pak Burmalis, tadi siap. Mudah-mudahan beliau mendengar.
4: MDM Minang Suara Mumpang. Ya.
2: Amin.
4: Sampaikan salam kepada masyarakat yang ada di Indonesia lah.
2: Adi, siap, Mak.
4: Terima kasih banyak sekali lagi. Ambilkan kepada Baban.
2: Iya, Mak.
4: Yang sudi menerimah mamak dan tidak berpuatu.
2: Dengan tapan tiang suatu kehormatan buat kami dari RRI Pro Ampe Jakarta Indonesia, Amanda P. Narasumber, nan anca, nan berkompeten dan nan namuah untuk mensosialisasikan apa melestarikan budaya Minang nan ado di KL Malaysia. Terima kasih banyak, Mak. Suatu kehormatan buat kami.
4: Oke. Terima kasih sama-sama.
2: Sama-sama. Hidup Minangkabau. Kalau modeko wawan ka pilihan lagu hetiku sendang pulanglah uda. Onde yo bana pulanglah, Mak. Lama-lama ko lasa larui ko, Mak. Oke, makasih banyak, Mak.
4: Jadi sama-sama.
2: Oke, elok-elok di jalan nak, Mak. Assalamualaikum, Mak.
4: Assalamualaikum.

lagu-lagu Minang masih kita dengar sampai dengan pukul 2 balik. Malam Baharu Cinta dari Benigno dan masih banyak lainnya. Di Siko, di Minang Bakawa, lama didengar.

Babali lalai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku nini amamat dun sana pandang au daun ni maite adjo adia di masa juarado. Informasi mengenai Kemenbud gelar Balaja Basamo Maestro. 51 mahasiswa belajar seni tradisi Indonesia. Sebanyak 51 peserta memulai perjalanan pembelajaran dalam program Balaja Basamo Maestro atau BBM 2026. Jadi selama satu bulan kamungko, para peserta belajar secara langsung bersama 6 maestro seni dan budaya Indonesia melalui program atau proses pembelajaran yang berlangsung di kediaman maupun sanggar-sanggar masing-masing maestro. Nah, salah satu lokasi program BBM dilakukan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan diikuti 10 peserta dan dengan bimbingan maestro seni randai atau tradisi khas Minangkabau, Sumatera Barat, Musrah Dah Rizal. Atau lebih dikenal je namanya Mak Katia. Kok Mak Katia? Kok lah pernah kok wawancara kok ha? Pasti mungkin angku-angku ni niak mama dun suara pandangan udah uni mak ete aju adia. Dan selalu satu pandangan iko ha maestro yaitu apa dah Rizal atau bisa disabui Mak Kati ya. Jadi di kecian Mak Kati tahun kini, fokus pembelajaran mencakup berbagai bidang, mulai dari seni lukis, teater, tari, hingga randai. Khusus untuk randai, materi nan diajarkan sangat istimewa, mengingat randai ko adalah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2007 balik. Nah, jadi pasal para peserta ko diharapkan dapat memanfaatkan waktu 30 hari dengan sebaik-baiknya, elok-eloknya untuk mengasah karakter, kedisiplinan dan kemampuan seni mereka. Keceknya. Ambo bacaan WhatsApp di 0812-112-928 ado opung Rista Siregar di Tebet Barat. Malam ama manyo sebentar iko. Malam Minang Bakabal lama didanga Pro Ampe FM RRI Jakarta. Iko Ibu Rista Siregar ko di Tebet Barat request lagu Cinto Jandi Bali. Di cincin memato di jari mani. Itu di. Oke, siap opung nanti diputarkan. Salamnya untuk Ibu Helmi, Uni Helmi, Ibu Mujiati, Uda Rudi, Uda Jum, Uni Linda dan semua pendengar Minang Bakaba. Salam sehat selalu untuk Uda Wawan dan kru Pro Ampe. Terima kasih, sukses selalu. Yo, terima kasih mau lihat ya untuk Ibu Rista Siregar atau Opung Rista. Lapeh ko ada Bundo Eta di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Iko salah satu narsumambo ko ha. Iko bos bumbu orang awak ya. Adi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawan, lai buli awak request lagu Anak Salido. Adi buli tu bun. Kampung awak bana ko mah. Adi, siap. Minang Bakabal lama didangan, sukses selalu. Terima kasih Dawan, sihat selalu dari Bundo Eta Pondok Kelapa Jaktim. Salam untuk pandanga setia Minang Bakaba lama didanga sadualahnya yo. Adi, siap. Baik. Sebelum kita mandangan request dari Burista Jo Bundo, kita dan dulu iko requestan dari pandangan Jo. Ko lupa awak ko ha. Ado yo, ado Cinan Bana. Lape itu ado Cinto Jandi Bali dan itu tadi Anak Salido. Tetap risiko di Minang Bakaba lama didanga.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ada WhatsApp dari Pak Omar Mohtar Al-Watan di Cipendei, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakapal lama didangah dawan. Tolong putar lagu Ulah Bacubo-Cubo dari Carlos. Kirim salam buat 128 dangah saja yo. Terima kasih, wassalam. Ah, ikulah diputan kok Pak Omar lagunya yo. Diantoskan ya.

Bebeli olai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ni niak mama dun sana padanga udah uni maite aju adia di masa coba rado. Iko ado informasi berkaitan dengan musibah banjir ya. Camat Bungkui, Teluk Kabung, Kuranci dan Nanggalo beberkan atau mengecek lokasi terdampak banjir ya. Angku-angku ni niak mama dun sana padanga udah uni maite aju adia di masa coba rado. Sejumlah pemukiman warga di kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kuranji dan Nanggalo terendam banjir akibat hujan dare, hujan labe dengan intensitas nyonan tinggi yang mengguyur kota Padang sejak Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, iko sejumlah titik terdampak antara lain Kelurahan Bungus Selatan di Jalan TMMD Dake RM Trans Padang, Kelurahan Bungus Barat meliputi perumahan Abraka RT 01, 07, 02, 05, serta Pasar Pagi Bungus Barat. Selain itu, genangan tak caliak juga terjadi di Kelurahan Teluk Kabung Utara dan Perumnas Cindakir, Kelurahan Bungus Timur di sepanjang Jalan Utama serta Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Camat Bungus Teluk Kabung Afridon iko mengecek bahwa curah hujanan sangat tinggi iko menjadi pemicu utama banjir di wilayah tasabui. Mudah-mudahan angku-angku ni niak mama dun sana padanga udau ni maite ajo kita doan buat sanak-sanak kita nan tertimpa musibah ko bisa tabah ya. Dan banjir nan ado di kampung halaman di Padang Kota Sumatera Barat ko capek serui dan tetap bersabar untuk sanak-sanak kita.

Ada WhatsApp berikutnya ada dari Ibu Anisal di Depok. Assalamualaikum Minang Bakawa, lama didanga. Ya, terima kasih lama nyimak dari awal, cukui menghibur. Salam sehat Wan, hati-hati pulang yo. Terima kasih Bu Anisal, sehat selalu Bu Ibu yo. Dan ada juga Bunda Ita, okay, terima kasih Dawan lagunya, sukses selalu Adi, terima kasih. Yang pasti tetap di Siko, Minang Bakawa, lama didanga.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat.
1: Berlanjut lagi lagu dari Daniel Maestro, Aro Dinanti. Tetap di Siko di Minang Bakaba, Lama Didanga.

Angkuang kunin ya mamat dunsan apa nangga udah uni maite aju adiak di masa aju berado laka di penghujung acara di acara Minang Baka Baki niko. De sadia wana anda tapi jangan sadia. Sobok balia di acara samo balik teko kaba tuang taba. Bok lapiak garung mabako. Sampai di siko Minang Bakaba, bersobok baliak di raba amuko. Ambo dawan, ado apa narwondo, ado uda eko, ado uda sialolai, ado uda ripto, uda rifki, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri. Mohon maaf kok layak ada salah-salah kata. Insya Allah kita bersobok baliak di acara nansamo di raba amuko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didanga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Abang Po.
1: Iya,
0: pagi Bang Noel.
1: Pagi Bang Arif, gimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Bang Noel?
1: Alhamdulillah baik juga ya, akhirnya kita ketemu lagi. Sebulan sekali kayak.
0: Setelah kita bersimpang jalan.
1: Kita kayak orang remaja lagi ngabekan ya. Ketemunya sesekali aja.
0: Ya Allah. Ya, pagi hari ini Abang Po, kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan.
1: Iya, itu dia. Ya. Buat Abang Po yang mau gabung-gabung juga boleh banget ya. Ntar di 0812-1124-928.
0: Iya.
1: Dan juga yang mau nanya-nanya mengenai tema juga boleh banget langsung aja di WhatsApp kita.
0: Dan di jam 9.15 ada obrolan komunitas. Temanya apa nih Bang Noel pagi hari ini?
1: Sastra Gaya Hidup Anak-anak dan Remaja.
0: Oke.
1: Ini kekinian banget nih. Masih banyak banget kan Gen Z sekarang yang dibahas-bahas tuh.
0: Betul. Siapa sih narasumbernya pagi hari ini nih?
1: Narasumber ada Kak Evi Idawati.
0: Iya,
1: iya.
0: Mbak Evi ini Ketua Piwulang Padepokan Sastra dan Seni.
1: Itu dia.
0: Ya, yang akan hadir nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya di sepanjang pagi hari ini.
1: Yeah.
0: Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Kuasamu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Wah,

dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Tuhan, apabila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: Robot FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita mengangkat tema resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
1: Apa kabar, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Arif sehat ya.
1: Insyaallah sehat, Pak Ustaz, ya.
2: Amin, amin, sehat-sehat semua.
1: Amin, insyaallah. Ya, ada Bang Noel juga di sini nih, Pak Ustaz, ya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Salam, Bang Noel.
3: Iya.
1: Ya, Pak Ustaz, tema sehat, kita ya? Insyaallah sehat juga ya, Bang Noel ya.
3: Iya, sehat juga nih Pak Ustadz.
1: Hari ini tema kita adalah resep meraih ketenangan jiwa dan keberkahan ya Pak Ustadz. Ini ya, ketenangan betul. Jiwa dan keberkahan bisa dibilang ya goalsnya orang-orang yang beriman gitu ya. Pengennya kalau beribadah tuh mendapatkan ketenangan jiwa ya. Dan pengennya juga tentu ketika melakukan sesuatu dapat keberkahan ya, dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya Pak Ustadz, meraih ketenangan jiwa ini apakah cukup hanya dengan ibadah saja yang sifatnya ritual gitu ya, yang sifatnya wajib, atau ada cara lain untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa? Karena ini wah, baru banget kemarin nih Pak Ustadz, saya ngelihat sebuah video di media sosial di Instagram, ada di musola di salah satu pusat belanja di kawasan Kuningan nih, Jakarta Selatan. Ada orang yang baru selesai sholat di musola itu, mau olahraga nih Pak Ustadz, handphonenya ketinggalan di bangku tempat dia pakai sepatu. Terus gak lama ada bapak-bapak juga baru selesai sholat juga Pak Ustadz, baru banget selesai sholat, ngelihat handphone itu ngegeletak, kan bukan punya dia nih Pak Ustadz. Wah, pakai sepatunya gak tenang, langsung buru-buru diamankanlah itu handphonenya, dibawa kabur.
3: Kirain diamankan disimpenin gitu.
1: Kalau diamankan disimpen, dikasih security sih mendingan. Berarti emang niatnya baik kan, gitu kan? Supaya nggak diambil orang, kasih ke security supaya nanti kalau yang punya nyari, gampang lah gitu kan? Ini dibawa kabur nih Pak Ustadz. Padahal kondisinya baru selesai sholat Pak Ustadz, bayangin. Baru selesai sholat, ketemu barang yang bukan miliknya dia. Diambil, dibawa. Iya, enggak tahu pikirannya mungkin oh ini keberkahan nih, dapat rezeki gitu. Ya kan? Tahu gitu. Dapat rezeki tapi hatinya kan enggak tenang gitu karena dia mengambil barang yang bukan haknya dia gitu, walaupun itu tertinggal ya Pak Ustadz. Nah, artinya orang yang melakukan ibadah wajib aja masih kepikiran gitu melakukan sesuatu yang enggak sepatutnya dilakukan. Artinya kan secara batiniah dia kayaknya ada ketidaktenangan batin gitu, ketidaktenangan jiwa dia. Nah, gimana caranya Pak Ustadz kita meraih ketenangan jiwa? Apakah dengan ibadah yang tadi Bang Noel bilang, ibadah yang wajib saja, atau ada caranya? Silahkan Ustadz Taufik selengkapnya.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menarik di perbincangan pagi ini nih. Dan kita pun mengutip ayat yang menarik juga. Kalau misalkan kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Mu, yaitu Nabi Muhammad SAW, apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ada dua poin yang menarik, yang misalkan kalau kita lihat dari surah Al-Anfal 12 ini, yang mana seruan Allah untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasul-Nya, yang mana panggilan tersebut adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan juga Allah menjelaskan kepada kita semua ada batasan antara manusia dengan hatinya. Di sini dijelaskan bahwa memang ketenangan jiwa dalam Islam itu tidak hanya cukup diperoleh dengan kehidupan yang di dalamnya hanyalah ibadah mahdhah saja. Di mana kita pun mengetahui tadi ayat tadi menjelaskan bahwa kehidupan kita yang kita jalani itu merupakan kehidupan yang harus didasari atas dasar ibadah awalnya seperti itu. Akan tetapi wa'lamu, kita harus tahu juga bahwa memang antara manusia dengan hatinya itu ada yang berbeda. Dalam artian bahwa tidak setiap manusia yang fisiknya itu terlihat bahagia, hatinya tenang. Tidak bisa kita lihat misalkan seseorang itu beribadah mahdoh tapi hatinya itu mampu tenang dan mampu menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena antara hati dan perilaku dan ibadah itu dua hal yang berbeda. Kadangkala memang ada ulama yang mengatakan bahwa perilaku seseorang itu bisa dilihat hatinya dari perilakunya. Di mana itu menjelaskan bahwa ibadah mahdhah atau ritual-ritual ibadah yang sifatnya wajib bagi kita itu kadangkala tidak berefek dan tidak nyantol dalam hati kita. Kenapa? Karena sifatnya hanyalah ritual. Mungkin bisa kita ambil contoh salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah, gitu kan, ibadah kepada Allah dan juga tentunya dia takut kepada Allah. Tapi pada akhirnya dia maksiat. Nah, contoh misalkan iblis laknatullah, misalkan dia itu kan pemimpinnya para malaikat. Ketika dia diperintahkan untuk ibadah, dia ibadah. Ketika misalkan dia diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Allah, dia tunduk. Tapi pada satu ketika, ketika diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Adam, dia menolak untuk tunduk. Nah, jadi poin ketundukan di awal yang dilakukan oleh iblis, kemudian juga penolakan iblis terhadap ketundukan yang kedua, itu pasti ada perbedaannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak setiap manusia itu bisa merasakan ketenangan batin, ya, ketenangan jiwa, gitu kan, jika dilihat dari hanya sebatas ibadah ritual saja. Walaupun misalkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang untuk berbuat keji dan munkar. Akan tetapi sholat yang seperti apa yang mencegah? Tentunya sholat yang mampu diimplementasikan di mana di dalamnya itu dia faham betul tentang bukan hanya bacaan sholat tapi makna di balik sholat. Misalkan kalau misalkan orang yang disampaikan oleh Bang Arif tadi, misalkan di sebuah mall setelah selesai sholat dia melihat handphone terus kemudian buru-buru kabur bawa handphone tersebut, berarti dia belum bisa memaknai kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kiri. Kalau dia faham dengan kalimat tersebut, dia akan tahu bahwa sholat dia itu akan mengajarkan kepada dia untuk menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanan dan ada orang yang ada di sebelah kiri, baik itu secara fisiknya maupun barang-barangnya. Menyelamatkan dalam artian bukan diselamatkan dibawa ke rumah terus dijual, tidak. Akan tetapi menyelamatkan di sini adalah bagaimana dia akan menyampaikan, memberikan kembali kepada orang atau pemilik si handphone tersebut. Berarti di sini seseorang yang mengerjakan ritual sholat itu setidaknya dia tidak bisa untuk merasakan ketenangan kalau dia tidak mampu untuk memaknai sholat tersebut. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa tersebut bukan hanya ritual ibadah mahdhah yang Allah berikan kepada kita, yang mana tentunya Allah pun memberikan kepada kita semua penjelasan bagaimana kita pun harus membersihkan diri kita dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Seperti misalkan kita pun harus membentuk akhlak kita dengan akhlak yang baik, di mana di dalamnya kita harus menguatkan hablum minannas dengan tentunya membersihkan hati dari sifat dengki, sifat dendam, kemudian juga tentunya gemar berbuat baik, gemar berbuat kebaikan kepada orang lain, dan tentunya juga dia itu memiliki mental, mindset yang bagus. Seperti misalkan dalam hatinya, dia memiliki sifat ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada dia. Baik itu misalkan takdirnya itu baik maupun dia sedang diuji. Kemudian dia mengaktifkan tawakal dia. Tawakalnya itu aktif sekali. Misalkan di mana kepasrahan jiwa terhadap penerimaan apa yang diberikan oleh Allah itu ada dalam diri dia. Dan tidak kalah penting juga menjauhkan diri dari suuzon. Di mana dia tidak akan berburuk sangka. Dia akan terus berbaik sangka terhadap kehidupan yang dia jalani. Maka kita akan mengerti kenapa Allah menjelaskan dalam surah Al-Anfal itu dengan kalimat in annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya hanya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Dalam artian bahwa Allah menginginkan kita pun berupaya untuk membuat hati kita itu terpenuhi oleh akhlak-akhlak yang baik dan membuat mindset kita itu menjadi mindset yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang tenang pun ternyata Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bukan hanya itu terlihat dari pengelolaan akhlak, mindset, ibadah mahdo, ada juga ibadah yang ghair mahdo yang sifatnya aware terhadap awareness terhadap fisik kita, di mana seseorang yang memiliki fisik yang sehat pikirannya pun tenang. Tapi kalau misalkan orang yang sakit-sakitan sudah otomatis gitu kan pikirannya kemana-mana, maka ikhtiar jasmani untuk mendapatkan ketenangan itu pun dianjurkan dalam agama dan sebagai salah satu poin penting dalam kehidupan kita untuk mencapai kepada ketenangan jiwa. Mulai dari misalkan menjaga pola tidur dan istirahat yang cukup karena kelelahan fisik yang kronis atau kurang tidur itu akan memicu berbagai macam penyakit, ya, baik itu penyakit yang sifatnya terlihat hormonal dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pun diajarkan oleh agama kita untuk memberikan asupan-asupan positif dalam tubuh kita, makanan-makanan yang halal, yang thayyib, supaya tubuh kita pun menyerap energi-energi positif. Yang tidak kalah penting untuk meraih ketenangan jiwa, kita pun diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keharmonisan antara lingkungan dan pergaulan. Kenapa ini harus dikedepankan? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa ada satu ibadah yang sifatnya itu membangun keharmonisan pergaulan itu yang akan membawa atau memberikan kepada kita dua poin penting. Mana ibadah tersebut? Pertama adalah apa keuntungan dari ibadah tersebut? Pertama adalah umur yang panjang, yang kedua adalah rezeki yang berlimpah. Ibadah itu adalah silaturahim. Jadi keharmonisan pergaulan, bertemu dengan teman yang teman tersebut memberikan efek positif dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara feedbacknya pun positif, memberikan kepada kita semua, memberikan kepada kita advice, masukan dan lain sebagainya, insight gitu kan. Nah itu akan membuat jiwa kita tenang. Tapi kalau ketemu temannya misalkan yang tidak harmonis, yang ngajaknya misalkan gibah terus, lama-kelamaan itu tidak akan membuat jiwa kita tenang. Yang pasti adalah Allah mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang memiliki jiwa yang tenang, dan ketenangan jiwa tersebut tentunya bukan hanya diraih oleh ibadah mahdhah, tapi juga bisa digabungkan dengan ibadah ghair mahdhah yang lainnya supaya lebih sempurna ketenangannya. Seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Ya, Pak Ustadz, memiliki sifat yang ikhlas gitu ya, dan juga selalu bertawakal kepada Allah ya, selalu berhusnuzon kepada Allah, ini kan nggak serta merta datang begitu aja Pak Ustadz, perlu dilatih gitu ya, perlu dibiasakan. Nah apa caranya dan gimana caranya, mungkin ada amalan yang dianjurkan gitu oleh Rasulullah SAW supaya hari-hari kita ini penuh ketenangan dan insya Allah dengan hati yang tenang akan mendapatkan keberkahan, Pak Ustadz. Gimana cara melatihnya, Pak Ustadz?
2: Ya, kalau misalkan kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hijrah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua dari konteks hadis itu bahwa yang namanya niat itu harus dikedepankan sebelum beramal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi kalau misalkan kita ingin beramal, kita luruskan dulu niat kita nih. Misalkan kita mau ibadah. Buat siapa nih ibadah niatinnya? Setelah kita niatinnya hanya untuk Allah, maka laksanakan ibadah tersebut dan akan timbul keikhlasan. Begitupun misalkan mencari nafkah. Kita niatkan cari nafkah untuk siapa? Untuk misalkan diri kita, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk meraih ridha Allah. Ketika niatannya seperti itu, dalam mencari nafkah, ada yang nyinggung kita, ada yang mengkerdilkan kita, ada apapun itu, kita ikhlas saja menjalankannya. Begitupun misalkan ikhtiar atau tawakal, mohon maaf, begitupun misalkan tawakal itu kan melatih sikap pasca ikhtiar. Jadi berserah diri atas hasil setelah kita berusaha maksimal. Bagaimana misalkan cara melatih tawakal? Ya langkah praktisnya mungkin tadi itu kita harus mampu memisahkan antara proses dan hasil. Jadi yang harus dijalankan dalam diri kita yang penting berproses dulu, hasil tidak akan jauh daripada proses yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bisa mengacak misalkan kepada orang lain yang dulu dia itu sangat susah dalam berproses, dia terus berjuang, tapi sekarang hasilnya dia menjadi orang-orang yang sukses. Jadi harus mampu memisahkan antara oh ini adalah proses, hasilnya nanti. Hasilnya dalam artian bahwa diserahkan kepada Allah sepenuhnya, yang kemungkinan hasil tersebut bisa positif dan juga kadang-kadang bisa negatif. Maka ketika kita berproses supaya mendapatkan ketawakalan, itu harus juga membiasakan diri kita dengan doa-doa kepasrahan jiwa. Misalkan seperti kalimat bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua poin tadi, ikhlas tawakal, husnuzon gitu kan, itu tentunya harus dibungkus dengan satu hal penting, yaitu tadi itu selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hasil yang diberikan oleh Allah itu tentunya hasil yang terbaik untuk kita. Seperti itu, Mas.
1: Iya.
3: Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Dan mungkin ya, kalau ngomongin soal ketenangan dan juga keberkahan nih Bang Arief, Pak Ustaz.
2: Ya.
3: Kita seringkali tuh di dalam kehidupan bersosial kita punya teman, punya saudara, punya rekan kerja, atau mungkin kita sendirilah, kita udah banting tulang dari pagi sampai malam cari rejeki gitu ya. Nah, tapi kita ngerasa kayak duit yang kita hasilkan atau uang yang kita hasilkan tuh kok kayaknya cepet banget gitu habisnya, entah kemana gitu. Nah, apakah itu menjadi tanda, suatu tanda atau mungkin kayak semacam tanda lah ya, tanda bahwa hilangnya keberkahan gitu
1: dari rezeki yang kita dapat gitu.
3: Iya benar, dari rezeki yang kita dapat gitu.
2: Oke, baik. Kalau misalkan kita kembali lagi kepada pengertian berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Ya, kadang ya tadi itu, apa yang kita hasilkan apakah juga berbanding lurus dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Misalkan, kalau misalkan uang tadi yang kita dapatkan dari gaji misalkan, dan gaji kita kan paling ya mentok 5 koma lah ya, tanggal 5 sudah koma gitu kan. Makanya ya kalau Bang Noel mungkin gajinya 10 koma, tanggal 10 masih ada gitu. Nah, jadi intinya bahwa kalau misalkan kita lihat perbandingan lurusnya, misalkan uang atau gaji ataupun rezeki yang kita terima itu membawa efek positif kepada ibadah yang kita lakukan, ketenangan yang kita dapatkan itu lebih tenang, Berarti walaupun rezeki itu cepat hilang, tapi ada nilai batiniah yang kita rasakan berupa ketenangan tadi. Masalahnya adalah kembali lagi, cepat hilangnya itu kan faktornya banyak. Apakah misalkan faktornya itu karena memang kita melihat fokus kepada kebutuhan kita ataukah kepada keinginan? Berbeda misalkan orang yang melakukan jual beli atau memanfaatkan hasil yang dia dapatkan itu melihat kepada kebutuhan, dia akan mikir, saya butuh ini nggak sih? Kalau nggak butuh berarti nggak usah saya beli. Yeah. Tapi kalau misalkan kepada pemenuhan keinginan, semuanya dibeli sehingga akhirnya lahirlah boros. Kalau sudah boros itu lahir, berarti berkah pun hilang. Kenapa? Karena boros itu kan sifat yang tidak dianjurkan dalam agama. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang mubazir. Sedangkan mubazir itu temannya syaitan. Maka hilangnya itu dilihat lagi, boros atau tidak, mubazir atau tidak. Tapi kalau misalkan kembali lagi, apa yang kita dapatkan ini menambah syukur kita kepada Allah, maka keberkahan itu tidak hilang. Menambah ibadah kita kepada Allah, maka keberkahan itu tidak hilang, Bang. Intinya bahwa kembali kepada diri kita, apakah kita mampu untuk melihat mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan.
1: Baik. Ya, istilahnya kalau ibarat pepatah tuh, lebih besar pasak daripada pesek, Pak Ustaz.
2: Nah, itu pesek itu. Pancung dong.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustaz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil supaya kita bisa membiasakan diri kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa, dan insya Allah dengan jiwa yang tenang, apapun yang kita dapat, sedikit banyak yang Allah kasih, insya Allah itu jadi keberkahan buat kita, Pak Ustaz. Silakan, Ustaz Taufik.
2: Ya, pertama tentunya kalau kita lihat dari surah Al-Anfal tadi, kita bisa melihat ada tiga pilar kunci integrasi hidup yang bisa kita dapatkan. Pertama, misalkan kita harus mampu untuk mendatangi panggilan-panggilan Allah. Kemudian juga keseimbangan usaha dan kepasrahan hati dalam diri kita itu harus menjadi ukuran hidup dan jadi pedoman hidup. Supaya apa? Supaya keberkahan, keutuhan hidup yang kita inginkan itu terus berada di sekitaran kita sehingga ketenangan jiwa itu hadir di tengah-tengah kita. Intinya bahwa ini ada kalimat take away lah ya. Kalau makanan kan bisa di take away, siapa tahu kalimat bisa di take away juga. Yeah. Jadi intinya bahwa ibadah itu adalah sumber energi. Ikhlas dan tawakal adalah sikap hatinya, serta manajemen diri yang bijak adalah wadahnya. Ketiga hal ini menyatu, hidup akan terasa lapang, tenang, dan penuh keberkahan dalam kondisi apapun. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah menjadi bekal buat kita nih, meraih ketenangan jiwa dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang Allah berikan. Amin ya Rabbal
2: Alamin. Amin.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu.
2: Insya Allah.
1: Assalamualaikum.
2: Sehat selalu Bang Aris, Bang Noel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan

menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po tim verifikasi lapangan calon sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta melakukan penilaian di SD Negeri Pancoran 01 dan SMP Negeri 66 Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Verifikasi tersebut adalah bagian dari tahapan penilaian calon sekolah Adiwiyata Provinsi 2026 untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan penerapan program peduli lingkungan di sekolah. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Hendrik Mindo Sihombing mengatakan, penilaian mencakup aspek kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, konservasi air, serta konservasi energi. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak sekolah yang menerapkan budaya peduli lingkungan dan melahirkan generasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
2: Beralih ke berita yang lain, Bank Rakyat Indonesia melalui program CSR BRI Peduli membangun pembangkit listrik tenaga surya di Desa Bojong, Kabupaten Bandung Barat. Corporate Secretary BRI Dani mengatakan, bantuan infrastruktur hijau tersebut adalah bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas akses energi bersih, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PLTS berkapasitas 17,4 kWp atau kilowatt peak itu juga dilengkapi sistem penyimpanan energi untuk menunjang kebutuhan listrik masyarakat di wilayah pedesaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita bertemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat pagi Abang Po, yang lagi di jalan mau OTW, belum ya? Masih pada dandan kali, masih mandi gitu ya.
0: Siapa tahu yang habis subuh langsung berangkat, ada ya kan?
1: Ada juga sih yang rumahnya Bogor kali ya.
0: Bener, rumahnya Bogor tapi kerjanya di Bogor juga sih.
1: Itu mah dekat, gak usah pakai nunggu lama-lama OTW-nya.
0: Tapi jangan salah Bang.
1: Kenapa?
0: Rumahnya sama-sama di Kabupaten Bogor nih. Rumahnya di Cibinong, tapi kerjanya di Cileungsi. Sama-sama Kabupaten Bogor Bang, tapi jauhnya naudzubillah.
1: Luas tuh ya berarti Kabupaten, Kabupaten Bogor ya.
0: Jauh banget Bang. Sama-sama Kabupaten Bogor. Oh, iya okay. Kan, atau rumahnya di Ciomas no, dekat rumahnya TEP itu kan juga masuknya, kalau gak salah tuh Kabupaten ya. Itu kali bayangin kalau ya. Kerjanya di Jonggol tuh, coba. Sama-sama Kabupaten Bogor, cuman jauh banget. Jauh banget.
1: Kagak apal sih Ayah Bang. Jujur kagak apal sih.
0: Itu dia.
1: Cuman yang namanya kabupaten emang biasanya lebih luas ya daripada
0: emang
1: kota.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener. Oh, okay. Itu kayak Kabupaten Cirebon ya kan, gede banget tuh. Apalagi Kabupaten Semarang, coba. Nah, Kabupaten Semarang ujungnya lagi. Ujungnya sama ujungnya dari mana ke mana coba.
1: Tapi fakta uniknya nih Bang.
0: Apa tuh?
1: Kabupaten Semarang itu ada yang lompat.
0: Ah, gimana?
1: Jadi kota Semarang nih, keluar ke selatan nih Kabupaten Semarang, masuk Salatiga dulu, terus habis itu Kabupaten Semarang lagi.
0: Iya, Ungaran tuh kan masuknya Kabupaten Semarang kan.
1: Iya.
0: Terus kalau salat, iya juga ya daerah
1: itu masuk Salatiga
0: kan?
1: Baru Kabupaten Semarang lagi.
0: Ya?
1: Nah,
0: iya,
1: nggak tahu kenapa tuh sejarahnya. Unik juga kalau ditelusurin tuh.
0: Iya, berasanya kayaknya dekat ya, padahal jauh.
1: Jauh itu, sama-sama kabupaten kayaknya ya. Cuman jauh ngelewatin satu kota dulu.
0: Nah itu dia, iya. Kabupaten, kota, kabupaten ya.
1: Nah,
0: iya,
1: dia.
0: Iya. Kenapa bisa begitu ya, aneh banget.
1: Ada yang absen nih, Bang Arif.
0: Apa tuh, Bu Tami, selamat pagi Bu Tami. Absen, iya. Siap, mantap. Ini ayo demen kayak gini-gini nih. Kalau pengen ya? Disenggol absen aja. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro4 gitu ya, 0812-1124928.
1: Nah
0: ya.
1: Itu dia.
0: Aduh, absen deh gak apa-apa biar kelihatan ada orangnya gitu.
1: Kelihatan ya. Ada yang dengerin gitu ya.
0: Biar kita percaya kerja kita gak sia-sia gitu. Kan khawatirnya gitu. Kita ngomong ada yang dengerin kagak di sini gitu.
1: Kagak ada yang dengerin juga kagak apa-apa Bang. Yang kita ngobrol pagi
0: juga
1: aja
0: sih, yang penting kita kerja. Emang tugas kita kan siaran.
1: Tugasnya pendengar, ngomong.
0: Iya, tugasnya pendengar dengerin. Aja.
1: Jangan gitu Bang. Ntar beneran kagak ada yang dengerin. Mateng kita.
0: Tenang aja. Ayah masih Ayah punya 10 topik bahasan buat kita obrolin pagi hari ini. Tenang aja Bang. Gak
1: banyak habis. Bener 10. Satu aja capek.
0: Ya udah deh kalau gitu satu aja deh.
1: Satu aja ya.
0: Iya. Kemarin ini kan lagi rame banget ya di media sosial gara-garanya. Ada konten kreator yang ngevideoin mbak-mbak, apa sih itu namanya, Asher ya?
1: Asher atau
0: SPG
1: user,
0: gitu ya. Mbak-mbak
1: SPG lah gampangannya.
0: SPG ya, di pameran mobil tuh yang ada di ISBSD kalau gak salah
1: ISBSD,
0: itu ya.
1: ISBSD benar.
0: Itu kan akhirnya viral di media sosial karena yang divideoin keberatan buat ditayangkan, dikontenin. Pas dia DM sih ke konten kreatornya, katanya diminta bayar supaya...
1: untuk
0: kontennya di take down gitu karena alasannya ini ada biaya produksi dan lain-lain.
1: Iya, masalahnya gini Bang. Biasanya kalau kita pakai kamera profesional atau HP kan kelihatan kita disorot
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Masalahnya si konten kreator pakainya kacamata.
0: Pakai kamera kacamata
1: bener.
0: Itu ya.
1: Jadi kita enggak ngeh tuh kalau lagi direkam. Kacamatanya benar-benar kacamata biasa, cuman ada kameranya.
0: Dan itu harusnya kalau dia yang masih asli dari pabrikannya itu kalau pas posisi ngerekam itu ada lampu merah
1: ada
0: nyala.
1: Lampu bener, kelihatan kalau lagi nge-record gitu ya.
0: Itu dia. Nah, sementara si lampu LED-nya ini sama si konten kreatornya dicopot. Jadi enggak ketahuan kalau lagi pas
1: nge-record.
0: Gitu. Nah, itulah rame dia. Tuh. Nah, ternyata banyak akhirnya netizen lain yang nge-spill nih di media sosial. Dia pernah di DM juga sama si konten kreator yang pokoknya SKSD lah gitu ya.
1: So asik gitu ya.
0: So deket. Iya.
1: Iya, kita kalau baca juga agak merinding juga nih ngapain.
0: Iya.
1: So asik bener.
0: Kita kan juga pernah muda tapi enggak gini-gini amat kayaknya gitu ya kan.
1: Mau cowok mau cewek kayaknya sama
0: kayak
1: dia.
0: Haus validasi gitu ya, butuh pengakuan gitu kan.
1: Itu dia yang namanya public space kayaknya makin kesini tuh makin benar-benar enggak ini ya, enggak ngehargain privasi gitu.
0: Iya, kayak Ayu tuh gak biasa digituin sama orang tua Ayu tuh diajarin gak yang kayak gitu.
1: Ayam Ayu ya.
0: Iya Ayu.
1: Asli tanah abang padahal.
0: Di Tanah Abang enggak ada yang ngomong ayu. Itu adanya di PIK.
1: Oh, di PIK benar, iya.
0: Di Tanah Abang adanya ane sama ente. Eh, ente kemana aja ente?
1: Hit, bukan ay tapi aye.
0: Aye sama ente deh tadi. Eh, ane kalau orang Tanah Abang ane.
1: Oh, ane.
0: Ane sama ente gitu. Enggak nah, ada ay sama you.
1: Biasanya tuh yang cindo-cindo kalau orang bilang tuh pakai ay sama you.
0: Tapi di Tanah Abang juga yang cindo ngomongnya begitu.
1: Oh iya.
0: Maaf nih, ane juga belinya harganya udah segitu nih, maaf deh gitu.
1: Kebiasaan nawar nih, ketahuan kebiasaan nawar.
0: Iya, di Tanah Abang ngapain lagi kerjaan gitu, kan jual beli. Gitu, ente jual ane beli ya sih.
1: Itu dia, biasanya emang yang namanya public space ya,
0: iya.
1: Walaupun memang kita namanya public space tuh bisa ngedokumentasiin apa aja, cuman kalau spesifik ke orang satu orang dijadikan objek utama buat konten itu juga wajib untuk izin dulu ya.
0: Betul.
1: Bang ya.
0: Betul. Jadi jangan apa ya istilahnya, jangan udah kelar bikin video baru izin, tapi sebelum divideoin izin dulu kalau perlu gitu ya kan.
1: Iya, sebelum divideoin atau sebelum diupload.
0: Iya, izin dulu kalau yang bersangkutan keberatan ya jangan gitu. Kan kayak contoh misalnya kayak di Jepang nih, itu kan ada kayak semacam etika enggak tertulis ya. Kalau misalnya kita lagi di ruang publik mau videoin atau motoin orang, kalaupun misalnya di foto atau video kita itu kerengkap nih wajah orang, kitanya yang wajib ngeblur wajah orang itu gitu. Iya.
1: Karena emang ada aturannya juga
0: iya,
1: ya di
0: gitu.
1: Jepang.
0: Iya gitu, itu etikanya begitu. Memang harusnya sih di sini juga gitu
1: benar,
0: ya kan.
1: Benar. Dan peraturannya di Jepang tuh juga udah jelas, produsen HP kamera itu shutter kamera itu ada suaranya.
0: Emang iya benar. Ayah pernah make handphone iPhone Jepang. Beda sama iPhone di sini ya, iPhone lokal Indonesia sama iPhone Jepang. Iya. Ini kebetulan emang dikasih sama kakak ayah yang di Jepang gitu kan. Ini pakai aja nih, pakai WiFi bisa gitu ya kan. Udah. Emang udah settingannya begitu, enggak bisa diapa-apain.
1: Enggak ada dimatiin, enggak bisa.
0: Enggak bisa dimatiin. Nah, itu kalau di Jepang kayak gitu tuh. Jadi shutternya tuh bunyi. Jadi kita tahu nih pas lagi kameranya diaktifin gitu. Sementara kalau yang Indo kan bisa dimatiin,
1: ada settingannya,
0: kan?
1: Matiin suaranya.
0: Itu nah, sama itu termasuk salah satu bentuk pencegahan dari penyalahgunaan kamera untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya.
1: Dan menjaga privasi juga. Betul. Dari pemerintahnya peduli itu buat dia. Apalagi di Jepang itu kan juga di transportasi publik banyak duga tuh kejadian-kejadian yang kayak gitu, gak cuma di Indonesia, tapi kejadian di luar negeri pun hampir sama-sama juga.
0: Nah,
1: kalau di transportasi publik gitu.
0: Eh, tapi kalau ngomong-ngomongin soal privasi nih, kan sekarang kayak di mana-mana di hampir semua tempat tuh ada aja orang apa namanya di rumah kayak di mana pasang CCTV, ya kan? Itu kalau kayak gitu tuh termasuk bagian dari mengganggu privasi orang nggak sih? Kalau misalnya kamera kita nyorotnya ke rumah tetangga,
1: kalau itu
0: kalau rumah kita misalnya gitu, kalau iya tujuannya emang sebenarnya buat ngamanin rumah kita sih. Tapi kan kameranya mungkin terlalu canggih nih 4K gitu ya kan.
1: Mendeteksi gerakan.
0: Iya, mendeteksi gerakan sampai ke
1: rumah
0: tetangga.
1: Tetangga ada gerak dikit pun
0: nyorotnya ke sana. Nyorotnya ke sana gitu, gitu ya. Kan ada tuh kamera yang disettingnya begitu CCTV. Nah, ternyata tetangganya selingkuh. Yang datang ke rumahnya ternyata selingkuhannya. Ketangkapnya sama CCTV rumah kita gimana?
1: Tetangganya datang sama yang selingkuh mau nego. Bapak mau ngasih berapa?
0: Iya, Bapak.
1: Atau mau saya kasih
0: bapak
1: bukti
0: mau
1: nih.
0: Ngasih mau ngasih Bapak mau bisa berapa nih gitu daripada ini video sampai ke istri Bapak nih gitu ya kan.
1: Malah jadi deal. Tapi benar Bang, kejadian CCTV itu banyak banget tuh di sosial
0: kan?
1: Media.
0: Iya.
1: Ada tetangga yang apa namanya ngerekam CCTV-nya, benar-benar kameranya tuh nyorot ke rumah tetangganya bahkan sampai ke jendela kamarnya.
0: Nah, itu kan udah niatnya buruk berarti.
1: Niatnya buruk kalau itu ke kamar spesifik soalnya.
0: itu kan niatnya buruk. Iya. Kalau kayak gitu kira-kira termasuk mengganggu privasi nggak sih?
1: Masalahnya kan CCTV reason utamanya, alasan utamanya keamanan.
0: Saya kan nggak nyorot rumah situ, saya kan nyorot depan rumah saya sendiri.
1: Iya, halaman.
0: Siapa suruh naruh jendela di situ?
1: Siapa suruh bangun rumah depan rumah kita?
0: Salah juga jadinya ya. Iya
1: nah,
0: kan? Gimana ya kalau kayak gitu?
1: Salah.
0: Ya?
1: Cuman kalau menurutku sih emang harus ini sih apa? Yang penting nggak dijadikan konsumsi publik.
0: Ah,
1: itu utamanya
0: dijual aja kali di
1: malah berbayar komersil dong
0: di apa namanya apa tuh OnlyFans
1: kesona arahnya
0: Kan ada, ikan ada orang yang jualan itu tahu apa konten video masak, belajar matematika gitu ya kan.
1: Bener,
0: ada
1: jualan
0: kan bukan yang itu-gitu doang, macam-macam.
1: Karena eksklusif kontennya.
0: Mungkin resepnya juga resep eksklusif, resep keluarga, makanya
1: warisan,
0: dijualnya
1: warisan
0: hanya di OnlyFans itu.
1: Ada aja.
0: Ya tapi kita pengen tanya nih sama Abang Po ya. Kita pengen tanya sama Abang Po.
1: Kira-kira kalau Abang Po nih di tempat umum, entah lagi makan paling sering deh.
0: Iya, lagi kan makan.
1: Food vlogger tuh banyak. Betul. Tuh. Ada lagi ngontenin dia lagi makan, tapi nggak entah sengaja atau nggak sengaja ngesorot kita.
0: Itu ternyata yang diajak makan bukan pasangan kita. Kenal lagi.
1: Oh iya. Iya kan? Bisa jadi kasus.
0: Iya kan. Sama siapa tuh laki gue?
1: Dia upload rame. Iya. Kok kayak kenal nih.
0: Kamu udah nonton belum videonya Next Carlos yang baru? Gitu. Emang kenapa? Ada apa? Itu bagus tau. Coba deh kamu lihat di menit sekian, detik sekian. Itu. Emang ada apa sih? Gitu ya kan.
1: Selain ada siapa itu ya? Kita merhatiin Next Carlosnya nih. Setelah ngelihat kesini loh, kok bajunya kayak kenal. Nggak asing.
0: Loh kok pakai kacamata kayak kacamata saya ya?
1: Ternyata emang kita.
0: Nah, iya. Tapi itu siapa ya? Kalau boleh tanya nih, kata istrinya, itu siapa yang kamu ajak makan di sebelah kamu ya?
1: Rekan kerja, lagi makan siang.
0: Oh iya, lagi abis meeting.
1: Kan? Abis meeting.
0: Aman.
1: Iya, aman ya. Alasannya banyak deh kalau itu.
0: Iya. Kebetulan nih temanku mau resign. Jadi kalau dicari kan susah ya. Udah perpisahan, di kantor juga nggak bakalan ketemu orang udah resign.
1: Iya, udah resign gitu ya. Oh,
0: iya. Bisa masuk. Itu dia.
1: Pengalaman banget.
0: Ya, itulah. Tapi Abang Po pernah nggak? Pas lagi asik makan gitu ya, atau lagi jalan-jalan lah di tempat umum, di mall atau di tempat rekreasi di dimanapun gitu ya, atau di taman, tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten buat medsos ya. Risih gak sih Abang Po kalau misalnya ada orang yang ngerekam atau fotoin Abang Po diem-diem pas lagi di tempat umum?
1: Nah itu dia ya kan? Langsung aja ceritain nih sama Bang Arif dan juga Bang Noel di Kabar Jakarta lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau di telepon di mana Bang?
0: 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928
1: terkait dengan tidak nyaman direkam di tempat publik gitu, iya, ya, atau itu risih ibaratnya.
0: Emang kita artis dipoto-poto. Iya kan? Pantesan aja gak masuk.
1: WhatsApp-nya belum login.
0: Ketutup, Bray. Maaf ya, Bray.
1: Iya.
0: Selamat pagi Kong Dani yang ada di rumahnya.
1: Di mana tuh?
0: Di rumahnya, masih di rumah.
1: Di rumahnya.
0: Iya.
1: Ada CCTV kagak ya di rumahnya? Ada kali ya.
0: Kita tanya ya.
1: Kita tanya deh.
0: Di rumahnya Kong Dani ada CCTV enggak, Kong? Kong? Kong? Mana dia orangnya? Enggak ada.
1: Ya dimatiin.
0: Ya dimatiin. Kita angkat dimatiin teleponnya, bagaimana sih ini urusannya? Nah, masuk lagi.
1: Ada kayaknya, gangguan kayaknya tadi.
0: Kong. Kong Dani. Mana suaramu?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, pantesan aja ini enggak masuk kemarin nih. Yang dua? Ini juga.
1: Oh, ini. Dua nih, satu dan dua.
0: Ini. Kong.
2: Iya.
0: Udah kedengeran kan suara kita? Udah kedengeran kan?
2: Iya, baru kedengeran sekarang.
0: Emang salah kita sih, maaf ya. Maaf, dimaafin kan nih?
2: Di radio kedengerannya.
0: Hah? Sekarang? Kalau sekarang mau gimana? Kedengeran enggak?
2: Sekarang udah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya kalau kita enggak kedengeran di radio suara
2: pagi-pagi
0: kita.
2: Pagi-pagi Bang Arif dan Bang Noel nih.
0: Makanya Kong Dani. Kemarin juga Kong Dani nelpon-nelpon enggak masuk-masuk ya. Emang rame banget sih kemarin. Obrolan saya sama Putiara.
1: Asik sendiri gitu ya.
2: Namanya
0: gitu.
2: Ngantri kan.
0: Iya benar.
2: Ngantri kalau nasibnya baik. Iya. Begitu mau masuk malah di belakang takut ada yang angus ke belakang.
0: Ya. Repot. Makanya ini pelajaran juga buat Abang Po ya. Kalau lagi masak jangan ditinggal. Iya. Matiin dulu kompornya baru nelpon ke perempat. Ya, repot ntar kalau misalnya kebakaran. Aduh, kacau juga.
1: Kalau sama Bang Arif soalnya bisa 10 menit 15 menit tuh ngobrol tuh.
0: Enggak bisa ngobrol sama saya cuma 1-2 menit enggak bisa. Kecuali Bang Ari. makanya nggak apa-apa dah. Kong, di tetangga rumah, di tetangga ada nggak yang rumahnya pasang CCTV, Kong?
2: Kalau tetangga sih nggak kayak, tapi di RT kita ada beberapa orang yang pasang CCTV juga, karena itu rumah dipakai kantor dan gudang kayaknya gitu ya.
0: Gitu.
2: Gudang barang impor. Jadi ya pasti pasang CCTV dan bisa dikontrol dari rumahnya dia. Iya, gitu. Ada beberapa orang gitu.
0: Tapi Kong Dani pernah enggak?
2: RT juga kita.
0: Gimana? RT
2: gimana? Pernah apa?
0: Pernah enggak kalau misalnya lagi
2: RT
0: di
2: RT kita kan di
0: di tempat umum gitu ya, di ruang publik gitu. Ada orang yang lagi ngerekam, lagi videoin atau foto-foto gitu di dekat Kong Dani, terus kameranya ngarah ke mukanya Kong Dani gitu. Pernah nggak? Baik gak sengaja atau enggak
2: soalnya
0: gitu.
2: Soalnya kalau film terbuka Hong Kong tuh kameranya rusak kayaknya.
0: Iya.
1: Sebelum dikatain udah ngatain sendiri ya Kong Dani ya.
0: Bagus ya kalau inisiatif.
2: Soalnya kalau berani-berani. Kalau berani-berani yang termuka Angkong berarti itu apa itu? Nekat itu berarti.
1: Nekat ya. Emang mau diapain kalau ngerekam Kong Dani?
0: Nekat itu. Ibarat foto nih kalau fotonya kalau pakai two stel kebakar filmnya ya Kong ya.
2: Kebakar meledak
0: nih. Meledak.
1: Berarti nggak pernah ya Kong Dani ya?
0: Iya, yang ini ya, jaman pakai kamera yang fotonya ngebul ya, kan ada tinggal jaman
1: ada keluar asapnya,
0: dus ya, cari cepet ngebul.
1: Oke.
0: Oh itu sih ketahuan lagi moto ya, kelihatan banget dus gitu ya. Nggak ada berarti candid kamera tuh nggak ada foto candid berarti jaman itu ya?
1: Nggak ada dong. Tapi kalau Kong Dani nih, misal ada orang ngerekam nih, terus mungkin sengaja gak sengaja gitu ya, Kong Dani masuk tuh di rekamannya, gimana perasaannya Kong Dani?
2: Kayaknya sih nggak berasa apa-apa.
1: Oh nggak berasa apa-apa. Biasa aja. Maksudnya kan kadang orang ada tuh orang yang niatnya ngerekam temennya lah, ngerekam anaknya lah. Terus, cuman kameranya tuh benar-benar gitu. Kumuka kita. Iya. Oh malah action Kong Dani ya, kalau iya, ada yang ngerekam ya.
0: Mumpung
1: ya. Aji mumpung. Iya, masuk iya. Ke kamera.
2: Kalau engkau nggak demen dipoto, kalau moto demen.
0: Oh, demen yang moto nggak demen dipoto. Berarti kalau misalnya lagi gaya andalan Kong Dani kalau lagi dipoto gimana? Ngacung jempol ya maksudnya?
2: Nggak juga sih sebetulnya.
0: Oh enggak.
2: Yang jelas senyum gitu, gigi keluar dikit gitu.
0: Oh iya iya. Iya.
1: Gigi keluar dikit.
2: Oh gitu. Ya kelihatan giginya kalau senyum enggak kelihatan giginya gitu.
0: Kalau giginya keluar dikit offset nanti Kong.
1: Copot itu gigi palsu berarti.
0: Berarti kendor ya?
1: Kendor.
0: Iya, giginya keluar dikit.
1: Kawatnya dikencengin.
0: lemnya udah enggak lengket makanya. Berarti kalau gigi keluar dikit mesti pasang Polident lagi kok.
1: Polident. Tahu tuh ya. Merek-merek.
0: Lah iya makanya. Jangan pakai lem Korea ya kok.
1: Panas.
0: Takut ngebul ntar gusinya ngebul lagi.
2: Enggak, Kong masih ori kok, masih
0: ori.
1: Wih, keren. Masih ori. Sisa berapa?
0: Yang ori.
1: Yang ori.
2: Oh, gitu. Yang ori kan mahal.
0: Oh iya. Oh iya benar juga sih. Oh berarti maksudnya itu serapnya pakai yang ori berarti bukan yang resin ya? Oh gimana sih? Tetap aja sih. Ngarahinnya ke situ.
2: Kagak gue
0: masih enggak. Asli. Oh ya
1: alhamdulillah. Masih asli semua. Iya,
0: tenang aja santai dong. Iya jangan begitu nggak enak sama Mang Tono. Jangan sombong. Iya kasihan Mang Tono gitu. Mang Tono Aki Adi pandang tuh nggak enak gitu. Takutnya mereka ngiri.
2: Oh gitu ya. Kong makan peye, makan kacang ya masih alhamdulillah masih
1: bisa. Masih kuat ya.
0: Oh enggak yang dilomotin yang lepas kelepus kanan kiri gitu ya. Enggak.
1: Berarti kalau makan coklat yang ada kacang medenya bisa kemakan semua tuh ya. Enggak cuma coklatnya ya. Kacang medenya disimpan.
0: Iya, kalau pas lagi lebaran kan gitu ya.
2: Umuran gitu.
0: Emang iya benar.
2: Umuran Kong pada ngiri itu. Emang masih bisa makan gituan.
0: Emang iya bukan apa-apa nih Kong. Saya kalau ke rumah saudara atau ke rumah teman yang ada lansia di rumahnya gitu yang udah ada kakek nenek. Iya. Saya kalau ngelihat kacang bawang sama kacang mete di mejanya saya bawaannya curiga.
1: Parno ya.
0: Makan kan ya. Iya curiga aja bawaannya gitu. Ah jangan dimakan dah. Daripada rasa asinnya beda ya
1: kan. Bayangin kan.
0: Itu makanya saya gak pernah saya makan Kong. Kalau itu bukan apa-apa.
1: Takutnya kan.
0: Iya bener. Mending makan agar. Kalau makan agar kan gak usah dikunyah dong. Pasti itu aman.
1: Gak apa-apa ada di prank sama toples isi jahitan juga. Daripada makan kacang itu kan.
0: Toples biskuit isinya benang jahit.
1: Isinya benang jahit.
2: Nah, ini dari kamera sambil ke gigi.
1: Oh, kemana-mana.
0: Mana-mana. Abis ini kita belok kemana nih? Tungguin aja nih.
1: Tergantung Kong Dani cerita apa.
0: Tergantung Kong cerita apa. Berarti, tapi maksudnya, tapi gini pernah nggak sih apa ya?
1: Nyari-nyari nih.
0: Itu gara-gara tadi nggak sengaja ke foto sama orang. Ah. Di foto muka saya begini lagi belum siap gitu ya. Tau gitu diulang fotonya gitu. Malah sengaja kayak gitu. Tau gitu diulang fotonya kan biar saya siap ngeliat kamera gitu misalnya Kong. Pernah gak kayak gitu Kong?
2: Ya kalau mungkin di tempat umum ada ya. Misalnya untuk 17-an atau apa gitu. Mungkin ya memang kepoto juga tapi Kongnya gak nyadar gitu. Gak nyadar soalnya. Nah, sebodoh aja lah gitu istilahnya.
1: Begitu gitu. File fotonya di share di grup RT gitu kan ya. Cakep juga gua ya.
0: Atau pernah gak gitu. Barangkali Kong Dani pulang dari kondangan tiba-tiba di depan gedung ininya ada yang nawarin, Pak, Pak, foto Pak bagus sih Pak fotonya.
1: 5.000 satu.
0: Kalau 5.000 satu tuh udah mau kelar acaranya.
1: Oh, udah ya. udah penghabisan lah ya daripada kagak laku.
0: Goceng dah goceng gitu. Kalau masih baru biasanya 50.000.
1: Mahal banget.
0: 50.000 gitu. Terus goceng tuh pasti udah terakhir. Makanya Kong Dani kalau lagi ke acara gitu, keluarnya diem-diem aja.
2: Sering itu kalau iya. Kalau tahunan kan kita ada pertemuan itu, pertemuan pensiunan gitu di kantor ya kan gitu. Itu kan di istilahnya di ruang serbaguna bisa 1.000 orang iya. Gitu. Ya pasti itu begitu-gitu datang mau naik eskalator itu pasti di depannya kita udah dipoto tuh sama istri itu.
0: Nah, itu.
2: Udah dipoto gitu. Itu ya gitu. Tapi kita enggak apa ya istilahnya. Pertama enggak action ya apa adanya aja begitu udah biar aja apa adanya natural aja gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Soalnya ternyata kalau ternyata juga ganteng-ganteng juga gitu fotonya.
1: mau action nggak action tetap ganteng.
0: Saya pengen nanya satu aja, pertanyaan saya satu aja nih Kong Dani, buat Kong Dani satu aja. Air laut siapa yang ngasinin?
2: Oh iya betul, makanya garam sendiri.
1: Garam sendiri.
2: Ikan aja di laut nggak asin.
0: Iya makanya. Soalnya ikan kan berenang nggak bisa diem, dia keringetan. Jadi tuh makanya kenapa airnya asin, karena keringetan ikannya sebenarnya.
2: Gitu. Ya kita siapa yang mau ngomong kalau ngomong sendiri banget.
0: Iya benar. Emang itu. Itu namanya kita artinya kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu iya, memuji diri kita sendiri biarpun yang bilang ganteng cuma kita doang ya.
1: Sama ibu paling. Iya. Istri mah belum tentu. Istri
0: belum, iya. Pasti yang bilang kita ganteng ibu kita ya.
1: Ibu.
0: Kan? Budak bager, kasep gitu ya. Oke deh Kong, makasih ya Kong. Sehat selalu ya Kong Dani.
2: Makasih banyak Bang Ari.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak. Salam sejahtera bersama keluarga.
0: Siap.
2: Insyaallah Allah selalu melindungi kita
1: semua. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kong Dani di Kemayoran. Itu dia ya. Emang itu kayak gitu tuh sering banget tuh kalau misalnya lagi di tempat apa tempat-tempat umum, tempat wisuda tuh sering banget ya kan. Di tempat hajatan ada aja orang yang moto-motoin kita. Emang dia tukang foto sih.
1: Tukang foto
0: gitu,
1: emang cuman, disewa sama yang punya
0: iya,
1: acara.
0: Cuman, bukan nih di depan itu tuh yang dia ngejualin.
1: Oh, yang ngejualin. Goceng, emang gitu. Ada di hajatan?
0: Ada.
1: Oh, ada. Baru tahu.
0: Ada kalau hajatannya di gedung tapi
1: iya.
0: Nikahannya di sasana apa di taman mini gitu misalnya gitu ya kan atau di manalah gitu. Ada aja yang kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau Bang Haris kira-kira gimana nih Bang? Kalau misalnya tiba-tiba muka Abang muncul di media sosial nih di konten orang padahal Abang enggak tahu nih kok tiba-tiba ada muka saya di situ gitu. Gimana itu Bang?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengeran gak sih Bang?
3: Kedengeran
0: Bang. Kedengeran di telepon apa di radio?
3: Di telepon.
0: Oh okay. Aman berarti ya. Iya. Gimana Bang kalau Abang?
3: Ya kalau saya sih ya, biasa-biasa aja Bang. Gak bisa di masa lain gitu.
0: Kalau Abang malah sengaja gitu. Gak ada yang moto-moto gua apa nih gitu.
1: Nyari-nyari malah ya.
0: Gitu ya.
3: Kalau dulu sih pernah tuh Bang, kan kalau kita di tempat-tempat rekreasi kan kadang-kadang suka ada yang moto sendiri gitu kan. Pas kita keluar buta gini, Pak, nih foto apa? Lah lu kapan motonya gitu kan.
0: Oh iya. Tahu-tahu ada aja gitu ya.
3: Dekat dagunan di taman mini itu. Pernah gitu Bang. Yang fotonya pakai ini polaroid gitu.
1: Yang dipajang ya, ini foto puluhan dari itu siapa aja juga nggak tahu
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya benar.
3: Kita pas mau pulang ada tuh tukang foto keliling itu, Pak, nih foto bapak, lalu kapan nak foto gitu? Tentu kita nggak tahu. Emang ada foto kita gitu kan, kadang masak keluarga gitu kan. Ya itu pengalaman saya tuh dulu waktu pas di itu taman mini nggak masalah.
0: Iya.
3: Iya.
1: Pas terus dibeli nggak tuh fotonya?
3: Ya mau nggak mau kita beli.
1: Loh, berapa? Kok mau nggak mau? Emang dipaksa?
0: Iya kan ditawarin aja. Mau kalau mau syukur, kalau nggak mau ya kebangetan. Gitu. Berapa duit ya, Bang goceng?
3: Masih murah, iya antara segitulah gocengan dulu.
1: Kesimpan nggak tuh fotonya?
3: Udah nggak kesimpan. Udah
0: Mestinya Abang dia bikin figura Bang. dipigurain
1: bang. Dipigurain taruh
0: di atas pintu. Buat tolak bala. Tolak bala. Bisa bang.
1: Kalau enggak ditaruh di belakang lemari.
0: Iya betul.
1: Musir tikus.
0: Bisa. Iya. Benar, bisa tuh bang, abang taruh di atas pintu.

0: Untuk masalah apa nih kan, kalau untuk masalah yang baik-baik sih nggak apa-apa bang, kalau untuk
1: Itu
0: dia viralin sih ya kita juga komplain juga.
1: tadi itu gara-garanya abang di jalan raya nih naik naik motor ya kan nggak pakai helm gitu diviralin gitu bang gimana tuh bang
0: Ya kita tanya lagi, lu kok ngapain miral-miralin gue, emang ada masalah apa sama gue gitu aja
2: Wih,
0: tuh.
2: langsung ya tegas gitu.
1: Iya, ayo dah kalau berani deh gitu.
2: Jadiin dah ya.
1: Gua jadiin nih.
0: Ya, maksudnya kan apa kan gitu kan?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya juga sih, jadi benar. Maksud lu apa begitu? Iya.
0: Ya kan juga kita pelan-pelan gitu bang, jangan terlalu ngotot banget gitu.
2: Maksudnya
1: gitu.
2: Kita minta penjelasan ya, kenapa di jalan ngerekam-rekam gitu ya.
0: Iya benar.
2: Oke.
1: Diajak ngopi, pasti diajak ngopi abis itu sama abang. Ngopi dah.
0: Dia ngajak kopi mah.
1: Iya. Ya dah kalau gitu berarti emang sebenarnya kalau selama tujuannya bukan yang negatif gitu ya, enggak masalah sih ya, fine-fine aja lah gitu
0: nah,
1: ya.
0: Kalau ini bang, kalau masalah CCTV nih bang.
1: Gimana CCTV nih?
0: Nih ada nih bang, ini
1: apa
0: sih
1: nih?
0: ada penampakan bang.
1: Ah penampakan? Di mana nih?
0: Ini di tetangga ya gitu.
1: Penampakan apa? Hantu?
0: Iya,
1: oh.
0: Kalau kata orang sih ada emang benar tuh ada kelebatan gitu.
1: Oh gitu.
0: Cuman nggak mewujudkan gitu, cuma ada kayak bayangan putih lewat aja gitu.
1: Oh bayangan putih lewat berarti setannya panuan ya.
2: Ya kalau panuan cuma setitik berarti.
1: Kecil ya.
2: Iya kecil.
1: Jadi makanya ini titiknya gede apa kecil bang? Putih-putihnya.
0: Iya kayak gimana sih? Putih gitu, bayangan putih lewat, ya kan? Cuman nggak mau wujudkan, menampakkan, mewujudkan wajahnya apa gimana gitu, bang?
1: Iya. Tapi ini jam berapa kejadiannya?
0: Malam, bang.
1: Oh malam. Malamnya malam. Tengah malam gitu.
0: Jam 3-an.
1: Oh, jam 3 malam. Oh itu baru pulang dia setannya, bang.
0: Dari diskotik gue nih.
1: Masih bedak kan. Iya. Jadi putihnya tuh putih bedak sebenarnya bang.
2: Nah itu tapi besok-besok kalau si yang bayangan itu datang ke rumah orang yang punya CCTV, itu tandanya berarti si hantunya tuh gak terima.
1: Kenapa?
2: Lu kenapa ngerekam-ngerekam viralin? Iya.
1: Iya bener.
2: Gak terima. Punya hak juga tuh ya.
1: Bener.
2: Jangan asal ngerekam.
1: Jangan asal ngerekam lo gitu.
2: Rame lagi.
1: Makanya bisa jadi
0: bang, bukan di menuju ke rumah gitu kan. Setiap gang ada CCTV gitu bang. Ini di gang gitu.
1: Oh di gang. Oh, tapi kalau misalnya kalau itu kejadiannya malam doang, kalau sore gitu pernah kayak gitu juga gak penampakan gitu putih-putih? Barangkali setannya baru habis mandi lagi mau disuapin sama mamanya. Iya kan bedaknya cemong gitu ya kan.
2: Kalau sore-sore ngelihat ada bayangan putih itu bukan hantu bang.
1: Apa tuh?
2: Orang lagi bakar-bakar sampah. Asapnya kan putih tuh.
1: Lagi nabun. Iya. Kali gitu enggak ya? Bukan. Jadi
0: bukan
1: nah tapi itu kejadian sekali itu doang. Pernah ada kejadian lagi enggak dari CCTV?
0: Ya deh, itu doang tuh bang.
1: Itu aja, emang kebetulan aja kali dia salah jalan.
2: Salah jalan.
1: Harusnya dia lewatnya belakang kamera gitu.
2: Belum tahu Google Maps kali ya.
1: Kayaknya sih begitu dia.
2: Asal masuk
1: gang. Kepencet, aduh. Iya dah. Oke deh Bang Haris. Berarti kalau Bang Haris, intinya kalau Bang Haris mah selama tidak untuk tujuan negatif gitu ya, enggak masalah bener. Gitu ya. Kalaupun muka abang kesorot sama kamera orang gitu ya bang.
2: Nggak masalah, yang penting Bang Aris nggak aneh-aneh ya. Nggak lagi sama siapa gitu.
1: Kalau misalnya abang, tapi kalau abang nih mukanya abang kesorot sama kamera polisi gimana nih bang? Pernah nggak bang?
0: Belum lah bang.
1: Kalau saya 5 tahun sekali bang. Kalau saya 5 tahun sekali itu muka saya kesorot sama kamera polisi bang.
2: Perpanjangan SIM?
1: Iya.
2: Udah ketemu. 5
1: itu,
2: tahun sekali.
1: 5 tahun sekali bang muka saya kesorot bang. Itu bener.
0: Iya.
1: Iya makanya kalau saya nggak ngeliat kamera saya diomelin sama polisinya. Bapak ngeliat kamera dong gitu bang, ngeliat samping gitu. Iya dah. Oke deh Bang Haris, makasih ya Bang Haris.
0: Iya, sama-sama Bang Arif. Selalu Bang Arif.
1: Amin, insya Allah sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu komentarnya Abang Poy di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Poy pernah nggak sih ini pas lagi asik makan di restoran, di tempat umum, atau lagi jalan-jalan di mall?

0: gitu ya, tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten medsos. Nah, risih nggak Abang Po kalau misalnya ada orang yang ngerekam atau fotoin Abang Po diem-diem pas lagi di tempat umum?
1: Nah, itu dia
0: itu
1: ya.
0: Dia
1: langsung
0: ya.
1: Aja komentar di WhatsApp ataupun di telepon 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Celebrity jam 7.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco mengajak masyarakat untuk kompak menjaga Jakarta. Dia mengingatkan Jakarta harus menjadi rumah yang aman bagi semua lapisan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Baco menyusul kabar akan terjadinya gelombang demonstrasi di Jakarta pada bulan ini. Baco mengatakan hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi.